jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Berobat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Surabi Banua segmen kedua sudah mengudara dan Sanak Berobat ya, dan tentunya Ulun akan memberikan informasi yang sama dengan segmen pertama tadi, segmen sebelumnya, tapi berbeda pembahasan ya, tapi tetap tentang budaya yang ada di Nusantara. Jangan kemana-mana, musik Banjar kembali menemani pagi ribuan pian semuaan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya

di www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan

Iya, Dangsa nomor 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Kalau tadi itu adalah kain tradisional Indonesia. Dan yang berikutnya yaitu adalah pakaian adat Indonesia yang paling terkenal, Dangsa anak ya. Jadi ada beberapa pakaian adat Indonesia yang sudah dikenal dan terkenal justru ya. Ada kurang lebih 34 pakaian adat di Indonesia, tapi kada semuanya ulun akan memberikan informasinya. Hanya ada beberapa aja ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu ada baju Jawi Jangkep dan kebaya yang mana berasal dari Jawa Tengah ya. Pakaian adat baju Jawi Jangkep dan kebaya ini berasal dari Jawa Tengah. Jadi baju Jawi Jangkep untuk laki-laki, sedangkan kebaya digunakan untuk perempuan. Baju Jawi Jangkep ini sering dipakai untuk pernikahan dan acara adat lainnya. Dan Jawi Jangkep ini biasanya berwarna hitam dan bermotif bunga warna emas di tengahnya ya. Tapi ada juga yang polos dan sanak. Nah, untuk bawahan baju Jawi Jangkep ini menggunakan kain jarik yang mana dililit dari pinggang sampai mata kaki. Pakaian adat satu ini juga dilengkapi keris di bagian belakang kain sebagai simbol bahwa manusia ini bisa menolak godaan dan energi negatif ya. Bilanya lelakian ini menggunakan Jawi Jangkep, maka perempuan mengenakan kebaya ya. Kebaya berbentuk seperti blus panjang yang mana dipasangkan dengan bawahan kain batik juga. Sedangkan untuk dalaman kebaya yang digunakan berbentuk kemben polos seperti korset. Kemudian biasanya warna kemben ini juga akan senada dengan kebayanya. Nah, motif kain batik sebagai bawahannya pun beragam dan sanak ya. Ada batik Jepara yang terdiri dari batik Parangporo, Lunglungan, Sidoarum, dan masih banyak lagi. Batik Solo yang mana terdiri dari batik Truntum, Parang, Satrio Manah, Parang, dan masih banyak lagi. Atau batik Pekalongan yang mana memiliki ciri khas bermotif hewan atau tumbuhan ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah baju adat Ule Balang yang mana berasal dari Aceh. Jadi pakaian adat satu ini berasal dari kota Serambi Mekah Aceh. Dan dulu Ule Balang hanya dipakai oleh keluarga bangsawan dan sanak. Tapi wayah ini Ule Balang banyak dipakai gasan upacara adat di Aceh lebih tepatnya. Ule Balang gasan lelakian itu disebut Lintabaro, sedangkan gasan yang bebinian itu disebut Darobaro ya. Dan konon bahari jar pakaian adat ini sudah ada sejak kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dilansir dari laman berita, saat menggunakan Lintabaro, lelakian ini harus berbusana baju meukasa atau baju panjang berwarna hitam yang mana terbuat dari tenun sutra, cekak musang, dan kain sarung. Selain itu, kada lupa jua sebilah rencong dan meukutop ala Aceh ya. Kalau untuk perempuan, Darobaro ini terdiri dari baju berlengan panjang, celana musang, bukan celana bergambar musang, bukan ya, serta sarung. Dan kada lupa jua perhiasan dan hiasan kepala berwarna keemasan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Iya, dan sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar, kita tadi membahas tentang pakaian adat tradisional Indonesia yang terkenal ya. Yang pertama tadi ada baju Jawi Jangkep dan juga kebaya, ini berasal dari Jawa Tengah ya. Kemudian berikutnya tadi ada Ule Balang, berasal dari Aceh. Dan yang berikutnya kita akan bahas yaitu adalah pakaian adat ulos dari Sumatera Utara ya. Ulos ini merupakan pakaian adat yang berasal dari provinsi Sumatera Utara, dan pakaian adat satu ini dibuat dari sutra yang ditenun. Kain ulos ini adalah budaya yang sudah turun-temurun oleh masyarakat suku Batak di Sumatera Utara, dan biasanya kain ini menjadi simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Motif yang khas untuk ulos adalah gorga, yang mana dibuat dengan cara tradisional demi menjaga keotentikan kain ini ya. Warna dasar yang digunakan untuk ulos adalah merah, hitam, dan putih, dilengkapi juga dengan dengtan berbagai kain tenunan bernuansa emas ataupun perak ya. Biasanya kain ulos dan sanak ini digunakan sebagai selempangan baju, di mana laki-laki atau lelakian menggunakan kemeja dan jas serba hitam, penutup kepala yang disebut sabe-sabe, dan juga sarung. Sementara itu perempuan yang mengenakan ulos ini dilengkapi kebaya merah dan bawahan sarung suci.

Teluk Belanga dan Kebaya Labu. Lun kira ini nama teluk atau nama apa gitu ya. Teluk Belanga dan Kebaya Labu asal Riau, Dang Sanak Perompak. Beralih ke Riau, ada pakaian adat Teluk Belanga untuk laki-laki dan Kebaya Labu untuk perempuan ya, atau bubinian. Jadi pakaian adat ini rancak dipakai pada upacara adat ataupun pernikahan. Jadi Teluk Belanga ini biasanya berkerah dan berkancing 5, potongan bajunya panjang sampai menutupi pergelangan tangan dan agak longgar. Nah biasanya Teluk Belanga ini dibuat satu set dengan celana panjang dengan warna yang polos, tapi ada juga yang bermotif. Tampilan Teluk Belanga ini dilengkapi kain songket yang dipasang di bagian pinggang dan sanak perompak. Sementara itu, kebaya labu untuk perempuan disebut juga kebaya panjang. Ini untuk bawahan kebaya dibuat panjang ya, kurang lebih 3 jari di bawah lutut atau sampai ke betis. Sedangkan atasannya ini dibuat 2 jari lebih panjang dari pergelangan tangan. Jadi kebaya labu ini dikenakan dengan selendang ataupun tudung. Dan padukanlah kebaya labu dengan sarung batik dan juga kain lejo yang serasi dengan kebaya. Jadi ini adalah salah satu baju adat tradisional yang jujur ulun pun sendiri jarang melihatnya ya. Kalau sekedar kayak baju atau pakaian adat ulos, kemudian ada ule balang juga belum pernah sih. Cuman pernah melihat di film atau di YouTube gitu ya. Kemudian yang paling rancak ulun lihat itu adalah baju Jawi jangkep ini ya. Karena di Banjarmasin pun juga itu biasanya ketika seseorang melangsungkan pernikahannya, ada yang memakai baju Jawi jangkep tersebut. Demikian Dang Sanak. Baju adat tradisional yang terkenal di Indonesia yang tentunya sudah ulun informasikan kepada Buan Pian semuaan. Habis ini kita akan bergabung bersama dalam Panderan Baisukan bersama dengan Papri ya, yang mana akan mengudara dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian jangan kemana-mana, tetap bersama di Probat FM Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana berobat, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR ini mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kota Banjarmasin untuk terus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak perekonomian daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan rapat kerja cabang atau rakercap 4 Dewan Pimpinan Cabang IWAPI Kota Banjarmasin yang mana berlangsung di salah satu hotel Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Yamin menyampaikan apresiasi kepada DPC IWAPI Kota Banjarmasin yang sudah menyelenggarakan rakercap 4 sebagai ruang untuk menyusun langkah strategis, memperkuat sinergi dan juga kolaborasi. Selain itu juga merumuskan program kerja yang adaptif terhadap dinamika perekonomian. Menurut Sidin, perempuan Banjarmasin sudah menunjukkan kontribusi penting dalam menggerakkan perekonomian, baik dalam lingkup keluarga maupun daerah. Karena itu, Yamin menilai keberadaan IWAPI memiliki posisi strategis sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas perempuan pengusaha di Kota Banjarmasin. Demikian kabar perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang senang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kembali lagi bersama dengan Ulun Kian dan Sanaknya, kita hadir dalam Pandiran Bayi Sukan edisi hari ini bersama dengan Papri dan Sanak Pro 4, yang mana kita akan ditemani dengan Bapak Dino Sirajuddin MED sebagai Ketua Papri Kalsel sendiri, yang mana tema Pandiran Bayi Sukan kita di Bayi Sukan hari ini adalah Listrik Lumpuh Musik Tumbang. Nah, untuk Buan Pian yang mungkin nanti ingin bergabung di dua line telepon kita dan Sanak ya, kita sediakan dua line telepon yang bersedia untuk mengangkat telepon Buan Pian semunyaan ya. Yang pertama melalui WhatsApp Pro 4 Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan Pak Dino sekarang di studio dari Pro 4 Banjarmasin. Kita sapa dulu beliau di Bayi Sukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dino.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Pak Dino hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Dino ya. Ini nampaknya wajahnya cerah secerah cuaca di luar ini. Hari ini Pak Dino kita akan membahas tentang Listrik Lumpuh Musik Tumbang ya Pak Dino ya. Ini apa nih latar belakang daripada Listrik Lumpuh Musik Tumbang ini, maksudnya seperti apa nih Pak Dino nih? Silakan Pak Dino.
2: Ya, jadi memang kita melihat ya fakta yang terjadi sekarang.
1: Iya.
2: Dan tentunya karena bidang saya aja musik, jadi ini menyangkut masyarakat keseluruhan kan, dengan adanya problem listrik kita ini.
1: Iya.
2: Yang dengan alasan tertentu dari pihak penyelenggara, dari PLN itu membuat kebijakan pemadaman bergiliran kan.
1: Tinggi.
2: Nah, biasalah masyarakat menyikapi berbagai atau beragam
1: berbagai ekspresi, berbagai macam sikap gitu ya Pak Dino ya.
2: Iya. Nah, untuk hari ini saya mewakili teman-teman musisi ya, yang ada kepentingan terhadap musik. Ya, kita tahulah seperti aspek lainnya musik juga terganggu kan ketika suplai listrik itu putus ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi bisa dipahami lah. Cuman nanti arah yang ingin saya sampaikan di sini ya, nanti lebih kepada saya itu mencoba mengkritisi kebijakan induknya sih. Karena kalau PLN kan di mata saya institusi ini hanya sebagai pelaksana teknis sebenarnya kan. Dia
1: iya,
2: tidak
1: betul Bapak.
2: Dia tidak pengambil kebijakan utama kan. Jadi kita nanti menyampaikan itu lebih pada alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh PLM, terutama ya kebijakan induknya yang harus mendukung kan.
1: Itu. Induk listriknya itu tadi ya Pak Dino ya.
2: Ya, kebijakan induk ini istilahnya kan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: Oh ya.
2: Dimanapun kan PLN tidak bisa PLN tidak bisa berbuat banyak ya.
1: Inggi.
2: Karena problem utamanya tuh sebenarnya mungkin kalau kita tidak merasakan sebagai orang PLN, kita hanya bisa mengomel dan sebagainya kan.
1: Iya.
2: Tapi problem yang dihadapi PLN sendiri kan ada masalah-masalah besar yang memerlukan investasi juga kan. Di samping tentu tata kelolanya gitu kan.
1: Iya betul. Nah, tadi kan berarti hari ini kita akan lebih membahas tentang apa aja sih kira-kira solusi yang mungkin bisa juga kita berikan kepada PLN gitu ya, untuk meminimalkan gitu ya Pak ya, gangguan kelistrikan yang terjadi sekarang di Indonesia ya. Karena kan bukan cuma di Kalimantan ya kayaknya ya Pak ya.
2: Betul. Ini memang agak kalau kita baca berita ya, ini agak-agak menasional.
1: Iya, betul.
2: Karena yang sebelumnya hanya bersifat lokal, memang kalau di Kaseteng dulu kan pelayanan itu sering sekali kan, kita tuh tidak heran kalau lagi bekerja itu mati kan.
1: Iya, betul Pak.
2: Sampai saya itu begini, ada pengalaman pribadi tuh, saya kan kalau bekerja di laptop, terutama kalau lagi mengetik dengan Microsoft Word ya, itu saya selalu pakai Control S.
1: Control S, itu berarti Control Save ya, untuk save terus ya.
2: Save terus, nah itu kan. Jadi karena trauma nanti pas lagi ini kan kebetulan kan beda dengan yang di kalau sekarang kan agak ini udah ada HP kan. Mm-mm. Itu Word-nya kan dia otomatis menyimpan.
1: Otomatis menyimpan, betul.
2: Nah, waktu itu zaman itu di laptop itu belum ada auto save-nya
1: ya, Pak ya.
2: Belum ada auto save. Jadi, atau kalau auto save-nya ada, itu versi apa gitu yang sudah tahun berapa itu, tapi biasanya ada tetap aja enggak senormal kalau kita save betul ya.
1: Iya.
2: Dia kan crash sifatnya, ada goncangan listrik itu kan. Mm-mm. Jadi kadang-kadang ada error-errornya juga gitu. Nah, jadi saya kebiasaan betul. Itu Ctrl S, bekerja Ctrl S. Nah, suatu saat saya kan dapat beasiswa ke luar negeri ya.
1: Iya.
2: Saya dapat beasiswa ngambil S2 di University of Birmingham. Mm-hmm. Nah, kebiasaan itu terbawa ke Inggris. Jadi saya kalau bekerja di sana tuh selalu pakai Ctrl S. Terus senior saya kan melihat dia negur, ya bercanda lah, di sini nggak perlu pakai Ctrl S, listrik aman katanya.
1: Iya. Karena mungkin Pian juga cerita kayaknya ya.
2: Iya.
1: Ctrl S ini kebiasaan yang muncul karena negara kita ini sendiri kan juga pada saat itu sering mati lampu ya.
2: Betul, betul.
1: Iya.
2: Nah, jadi dan terbukti saya selama 18 bulan di sana ya, sekitar 1 tahun setengah. Tidak pernah saya mengalami listrik mati di sana.
1: Waduh, sekalipun, Pak?
2: Sekalipun tidak pernah.
1: Oke, luar biasa ya.
2: Gitu.
1: Nah, kira-kira nih apa ya? Bapak kan tadi 18 bulan di sana ya, tidak pernah mengalami satu kali pun listrik mati ya. Pernah enggak Bapak bertanya? Apa nih solusi mereka supaya listrik mereka ini itu tetap terjaga bahkan selama 18 bulan Pian di sana itu udah mati gitu.
2: Ya. Jadi gini, biasanya kan kalau pernah saya cerita pengalaman itu di Banjarmasin ya.
1: Nggih.
2: Teman-teman kadang-kadang menanggapi, "Oh, itu kan negara maju." Gitu.
1: Iya,
2: selalu
1: betul.
2: Begitu ngomongnya.
1: Kita enggak bisa ngikutin ya, gitu ya, Pak ya.
2: Jadi saya bilang ini bukan masalah negara majunya.
1: Iya.
2: Tetapi kenapa mereka disebut maju? Karena mereka tuh selalu menata, membenahi sesuatu yang tidak nyaman.
1: Iya,
2: tidak
1: betul.
2: Dibiarkan gitu loh. Itu yang bikin mereka maju. Jadi kita bukan masalah negara majunya. Analisisnya yang kita baca itu adalah mereka selalu menata. Karena mereka kan ingin istilahnya do the best ya.
1: Iya, betul.
2: Ingin memberikan yang terbaik
1: yang
2: untuk
1: terbaik.
2: Masyarakat kan. Nah, masalahnya pertanyaannya kalau kebijakan kita ini kan saya disclaimer dulu ya.
1: Iya.
2: Saya itu menyoroti kebijakannya ya. Terlepas siapapun figur pemimpin atau pejabatnya. Jadi saya tidak ke figur pejabat tapi kebijakan yang diambil yang selama
1: yang
2: ini
1: yang diputuskan lah ya.
2: Ya. Jadi kebijakan selama ini kan selalu kayak masalah jalan juga ya. Ini barusan di Sungai Lulut kan.
1: Mm-hmm.
2: Itu saya lihat selalu kebijakan yang diambil itu short term gitu. Jadi
1: jangka pendek aja.
2: Ya, jadi kayak mengatasi sesuatu yang emergensi gitu. Tidak untuk jangka panjang.
1: Yeah.
2: Sehingga masalah itu tidak terjadi lagi. Nah, bukan seperti itu. Nah, kalau dalam konteks PLN kan kita kan ya sempat-sempatkan baca lah di bagaimana negara-negara lain itu ya terpas mereka negara berkembang atau negara maju ya.
1: Iya.
2: Karena filosofinya mereka tuh yang namanya pelayanan publik tuh itu prioritas utama.
1: Betul.
2: Memang menyangkut investasi besar ya.
1: Iya.
2: Tapi mereka harus melakukan itu, harus gitu. Mm-hmm. Itu menjadi prioritas kayak pelayanan listrik, air, telekomunikasi kayak gitu-gitu kan itu terlepas menghasilkan atau tidak menguntungkan itu pelayanan publik, pelayanan mendasar yang harus beres.
1: Iya,
2: nah,
1: betul.
2: Bayangkan kita ini kan sudah 80 tahun merdeka kan?
1: 81 bahkan nah, sekarang ya Pak Dino ya.
2: Iya. Itu bayangkan masih dia masalah listrik, masalah mendasar.
1: Iya.
2: Nah, kalau asumsinya ini termasuk disclaimer juga, saya beranggapan Indonesia ini negara kaya.
1: Iya betul.
2: Makanya saya tertarik untuk ngomong tuh karena beranggapan ini kaya loh.
1: Mm-mm.
2: Lain kalau kita negara miskin, kita nggak bisa kan. Karena ujung-ujungnya kan pasti dana nanti kan.
1: Keterbatasan jadinya ya Pak ya.
2: Iya. Jadi kalau misalnya menyangkut anggaran, ini kan negara kaya.
1: Mm-mm.
2: Buktinya kita negara kaya, lihat aja individu. Ada satu orang, ya kan, warga negara Indonesia gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Terlepas dia warga negara yang tidak pernah mengajukan apa kewarganegaraan leluhurnya atau yang mengajukan kewarganegaraan leluhurnya kan.
1: Ya.
2: Intinya adalah ada satu orang itu yang mempunyai kekayaan sampai triliunan. Pada tinggal di Indonesia, bekerja di Indonesia, cari duit di Indonesia, cari makan di Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Dan itu bukan satu orang kan, ada sekelompok orang tertentu. Mm-mm. Kok bisa kan? Berarti kan kita ini negara kaya. Nah, betul. Lalu kenapa sampai fasilitas publik itu tidak bisa? Ini kan saya melihat ada kebijakan pemerintah yang saya gimana ya menyampaikan ini. Intinya ada semacam pertanyaan mendasar kan, kok nggak bisa membuat kebijakan-kebijakan yang fair gitu kan?
1: Iya.
2: Kaya silakan, bukan tidak boleh kaya di Indonesia, tapi ada semacam kecerdasan pemimpin dan penguasa kita ini membuat kebijakan supaya ada fair di situ. Misalnya pelayanan publik tuh tidak boleh kalah dengan yang hal-hal begitu kan?
1: Iya.
2: Kemudian kesenjangan dengan orang miskin juga harusnya tidak boleh terlalu lebar.
1: Tidak gitu. Boleh terlalu jauh gitu terlalu ya jauh, maksudnya gitu. Pak Dino ya. Ya.
2: Nah ini kan makanya saya lebih tertarik itu menyoroti kebijakan induk atau policy maker, main policy makernya ya, yang ya artinya di sini saya bukan berarti PLN tidak ada salah ya. Mungkin PLN itu membuat kesalahan di masalah teknis, cara dia membujakan membuat kebijakan yang teknisnya. Misalnya begini. Ini kan ada keluhan lah dari masyarakat dianggap tidak adil di dalam pemadaman ini kan?
1: Iya ya betul kan? Karena ada beberapa wilayah yang dari awal bahkan sampai dengan sekarang itu tidak ada pemadaman gitu ya Pak ya.
2: Nah begitu saya dengar informasi itu saya kan berusaha bijak ya. Karena prinsip orang-orang intelektual ya kan, orang intelektual itu tidak boleh berkomentar sembarangan atau memberikan pendapat tanpa harus salah satunya itu ciri-ciri orang intelektual itu dia mendalami permasalahan dulu.
1: Ya betul, cari tahu dulu akar masalahnya apa ya, gitu ya Pak Dino ya. Betul.
2: Nah saya waktu itu begitu mendengar dan saya baru tahu loh ada yang daerah-daerah yang tidak mati itu baru tahu sebenarnya.
1: Tidak kena giliran gitu ya Pak Dino.
2: Terus saya membayangkan sebelum saya baca sumber dari PLN penjelasan di media online itu kan.
1: Aha.
2: Saya coba barangkali maksudnya ada fasilitas publik yang kayak rumah sakit. Memang itu nggak boleh kan?
1: Karena
2: bayangkan orang lagi operasi kan.
1: Mati lampu gitu ya, mati listrik itu itu berhubungan dengan nyawa.
2: Nah jadi saya berpikirnya mungkin jalur-jalur itu otomatis kebawa berkahnya kah?
1: Iya.
2: Kata orang Banjar itu apa? Terbawa
1: hokinya nih.
2: Terbawa apa ya? Saupnya kah?
1: Iya.
2: Bahasa Banjar kan gitu kan. Jadi ya saya bisa memaklumi itu. Tapi kalau misalnya ke pribadi dengan alasan tokoh atau pejabat aja ya.
1: Itu lagi rame tuh ya Pak ya, lagi marak tuh ya kemarin di sosial media ya.
2: Logika dasarnya begini, kalau pejabat sekarang begini. Pejabat itu kan rata-rata mereka punya fasilitas genset lah katakanlah.
1: Pas, ya kan? Kalaupun enggak ada kayaknya sanggup deh untuk beli gitu ya Pak ya.
2: Kan?
1: Ya.
2: Justru kalau dibalik logikanya harusnya masyarakat yang tidak mampu itu yang jadi prioritas kalau memang mengarah ke individu.
1: Iya.
2: Karena rata-rata mereka tidak bisa atau tidak mampu beli genset kan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, belum kalau teman-teman saya pernah saya diskusi kecil ya, ada yang kesal juga. Mending pejabatnya bersih katanya. yang diprioritaskan kan kayak gitu-gitu sampai keluar kan dari masyarakat. Kesal juga masyarakat kan. Nah, lalu akhirnya yang di lingkungan pejabat untung juga kan. Mereka tidak ikut mati juga listriknya maksudnya kan.
1: Iya.
2: Jadi ya begitu gambarnya. Jadi ini soal kebijakan-kebijakan yang teknis ini memang wilayahnya PLN nih kan.
1: Iya.
2: Nah, betul. Tapi kalau nanti kita lebih mengeksplorasi masalah kebijakan anggaran karena memang untuk tidak terjadi pemadaman listrik atau bergiliran itu untuk hapus sama sekali memang memerlukan investasi itu.
1: Iya.
2: Investasi besar memang kita akui memerlukan anggaran dan itu memang harus support dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: Kolaborasi lah ya Pak ya, bersinergi gitu ya.
2: Betul. Mungkin PLN hanya secara teknis bisa mengusulkan. Misalnya kalau ada pertanyaan gampangnya, PLN gimana nih? Kita tidak mau tahu ini negara kaya, bagaimana tidak terjadi lagi walaupun ada pemeliharaan, ada kerusakan, apalagi hal-hal misalnya kena pohon ya kan? Ya kan lalu mati. Itu kan hal yang primitif ya. Karena orang sudah menggunakan apa namanya? Kabel bawah tanah ya,
1: kabel bawah laut juga ya, segala macam gitu kan. Ya Pak Dino ya. Ya
2: kita masih ya gitu akhirnya kena pohon dia mati kan. Masa 80 tahun Indonesia merdeka kok begitu-begitu aja gitu.
1: Iya.
2: Jadi wajar dong masyarakat ngomel-ngomel gitu kan.
1: Betul. Nah,
2: Makanya gunanya sebagai pemimpin, penguasa siapapun ya, termasuk pejabat-pejabat, itu harus memberikan yang terbaik buat masyarakat. Untuk itulah mereka tuh diberi amanah menjadi pejabat itu kan, berjenjang kan, dari presiden melalui suara rakyat memberikan kepercayaan kan, dengan harapan siapapun presiden terpilih itu tentu diharapkan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Ya kalau kasarnya siapapun pemimpin kalau tidak mampu mewujudkan tuh jangan majulah jadi presiden kan, kayak kasarnya begitu. Jangan hanya karena mohon maaf nih, kita apa adanya aja dengan hal-hal lain membujuk masyarakat sehingga bisa terpilih, tapi otaknya tidak punya kemampuan misalnya kan. Atau yang kita miris ini, punya kemampuan otaknya tapi hatinya itu jahat. Ya kan, ada kalau bahasa hukum ada mensrea gitu kan. Ada niat jahat di situ, maksudnya tujuan jadi pemimpin penguasa tuh niatnya lain kan.
1: Ada punya niat tersendiri gitu ya, Pak ya. Oke deh. Nanti kita akan lanjut di segmen kedua lagi ya Pak ya. Kita mungkin akan lebih bahas lagi tadi detail, tadi kan kita udah bahas nih artinya kan kebijakan gitu ya. Kebijakan PLN itu sendiri, entah itu daerah maupun induk, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian nanti di segmen kedua kita akan kembali melanjutkan secara detail lagi nih akar permasalahan daripada padamnya listrik di seluruh bagian yang ada di Indonesia gitu ya Pak Dino ya. Oke, baik, Dang Sana Perompat, bagi yang mungkin nanti ingin bertanya, sabar dulu ya. Nanti di segmen kedua, kalaupun ingin bergabung untuk memberikan pernyataan, boleh Dang Sanak ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan jeda sebentar. Tetap bersama dengan Kian hanya di Pandaran Baisukan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Nino.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Iya, Dang Sana Perompat kembali lagi bersama dengan Ulun Kian dalam Panderan Bayi Sukan tentunya. Kembali Ulun ingatkan kepada Buan Pian yang mungkin ingin bergabung di dua line telepon kita untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan juga mengajukan pernyataan Dang Sana Perompat, silahkan ya. Kita open banner, jadi kita akan buka di WhatsApp Perompat Banjarmasin, silahkan melalui nomor 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler ya di 0511-3252-602 Dang Sana. Masih bersama dengan Pak Dino Dang Sana Perompat ya, yang mana di Bayi Sukan hari ini kita berbicara mengenai listrik lumpuh, musik pun tumbang. Nah, tadi di segmen pertama kita sudah berbicara mengenai harapannya gitu ya, kebijakan daripada PLN maupun daerah dan juga pusat ini bisa memikirkan kemaslahatan banyak orang gitu ya Pak Dino ya. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi nih Pak, percakapan kita mengenai listrik lumpuh seperti apa gitu ya. Silakan Pak Dino.
2: Ya, ini saya mulai dengan pengalaman nih. Saya berkunjung ke kafe kan, Pinggi, dalam situasi yang pemadaman bergiliran. Kebetulan kafe yang saya datang itu kena giliran
1: pemadaman itu tadi ya, pemadaman. Gitu ya Pak Dino ya. Oke.
2: Nah, dia memang punya genset saya lihat.
1: Oke.
2: Dinyalakan gensetnya, masalah penerangan tidak masalah, tapi band yang biasa main di situ kok enggak bunyi-bunyi kan?
1: Oh, berarti malam itu seharusnya ada live musik mungkin ya, di sana ya. Iya,
2: ada live musik kan? Jadi saya sambil bawa keluarga sambil makan sih saya tanya, ini kenapa live musiknya atau bandnya tuh nggak
1: main ya, nggak perform, oke. Okay.
2: Jadi katanya menghemat bensin.
1: Oh.
2: Jadi nggak dimainkan bandnya karena kalau band dipakai itu bensinnya cepat.
1: Oh, penarikannya cepat ya Pak, ya, karena memang asupan listriknya juga dayanya malah tambah banyak ya, tambah bebannya banyak, ya.
2: Gitu kan. Nah, jadi itu salah satu contoh kecil ya di mana pengaruh ke dunia musik ke teman-teman akhirnya kan,
1: iya.
2: Juga itulah tadi judulnya adalah listrik lumpuh
1: musik pun tumbang.
2: Tumbang juga. Dalam arti ya paling tidak sementara pemadam listrik mereka nggak bisa
1: ngapa-ngapain, iya, betul gitu. Yang cuman bisa diharapin juga paling colok ke handphone terus putar musik di handphone gitu ya Pak ya,
2: betul.
1: Padahal orang carinya kan experience-nya ya, melihat
2: iya,
1: live musik secara langsung. Nah, artinya kan ini bukan cuman UMKM yang dirugikan ya Pak,
2: betul.
1: Ya, tapi juga para musisi-musisi lokal, betul. Yang mana merintis kaliannya melalui mengisi acara-acara di kafe mungkin. Ini berarti juga ikut ini ya, tumbang ya Pak ya.
2: Betul. Dan kalau kita rinci ya kejadian-kejadian seperti itu ya, ya banyak sekali kan yang dikeluhkan masyarakat.
1: Okay.
2: Sampai tadi termasuk UMKM atau di bawah UMKM lagi yang penjual-penjual individu itu kan, yang jualan-jualan itu kasihan dia gelap akhirnya tutup. Kalau yang UMKM mungkin masih bisa punya genset atau apa gitu ya,
1: Inggi,
2: atau gimana caranya lah, tapi kalau yang individu-individu itu yang tidak dalam maksudnya di naungan organisasi lah katakanlah, dia misalnya jualan pisang goreng, ada jualan yang kayak martabak ya kan, paling dia bisa pakai lilin. Mm-hmm. Atau lampu dulu kan, lampu apa itu, semprong kalau istilahnya.
1: Iya, semprong
2: gitu. Kayak gitu-gitu kan. Jadi atau dia bernaung di tempat orang mungkin menyewa atau bayar, tak kebetulan yang punya rumah punya genset masih mending kan.
1: Iya.
2: Yeah. Ikut penerangan di situ. Jadi banyak sekali dampaknya ini. Karena itu saya pribadi ya sangat berharap sih ke pemerintah induk yang pengambil kebijakan, sekali lagi ini menjadi prioritas ya, yang namanya pelayanan publik itu.
1: Iya.
2: Saya punya keyakinan berdasarkan data tentunya dan fakta ya kan, mm-hmm. bahwa Indonesia ini kan luar biasa kekayaan sumber daya alamnya kan.
1: Inggi.
2: Nikel, batu bara, banyak lah itu. Dan ya tadi sudah kita singgung bahwa faktanya banyak ya ada kelompok orang yang kekayaannya luar biasa kan.
1: Iya, Indonesia betul ini. betul. Nah, kenapa kekayaannya tuh mbok yang gak dibantu gitu.
2: Betul.
1: Iya.
2: Nah, betul sekali kata Ade tadi. Saya baru terpikir juga apa nih mis kurang komunikasi ya dengan para pengusaha-pengusaha kita nih.
1: Iya.
2: Karena menurut saya kan mereka juga manusia. Uh-huh. Mereka tentu punya perasaan.
1: Iya.
2: Dan biasanya kalau orang kaya tuh ada idealisme juga untuk dia berbuat sesuatu kan?
1: Iya betul. Yang mana sesuatu ini itu kan bisa membantu kemaslahatan banyak orang lah.
2: Betul. Saya tetap prasangka baik sih dengan pengusaha-pengusaha itu. Artinya kalau dikomunikasikan dengan, mungkin ada satu dua lah. Nah, itu kan soal kepribadian. Memang kalau orang yang namanya tidak baik ya tetap aja. Dimanapun mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, ya kan itu kepribadian. Di mana aja dia mau jadi insinyur, mau jadi politikus, namanya orang tidak baik, tetap aja tidak baik. Nah ini yang memang harusnya jangan sampai ada di bumi Indonesia nih orang-orang seperti ini. Kalau istilah Bu Susi, ditenggelamkan saja orang-orang.
1: Tenggelamkan begitu, kan? Saja, ya, betul. Kan? Tembakan aja langsung ya, Pak ya. Ultimatum gitu ya.
2: Harusnya Indonesia ini orang baik semua gitu harusnya.
1: Iya,
2: sehingga betul. Yang kaya bisa bantu yang miskin. Kalau karena sistem pengaturan negara itu ada hak-hak individu yang mereka tentunya punya kesadaran. Kalau memang negara itu tidak mampu, mungkin sumber daya alamnya belum bisa termanfaatkan, dan mereka yang sudah berhasil duluan secara individu, mereka akan support kok. Saya yakin itu kalau dikomunikasikan dengan baik ya.
1: Iya.
2: Kalau enggak ya dengan law enforcement atau dengan kebijakan yang memang diperbaiki lah kelemahan-kelemahan. Kok misalnya kenapa kebijakan kita tuh bisa memberi peluang orang bisa sekaya-kayanya, sementara negara kalah gitu kan?
1: Iya betul.
2: Iya kan? Aneh kan? Kalau kekayaan tuh bawaan mereka dari luar negeri itu wajar. Mereka datang ke Indonesia tuh membawa kekayaan, wajar. Kok ada yang mohon maaf nih ceritanya, leluhurnya kan tahu sendiri katanya pakai perahu datang ke Indonesia awalnya kan. Lalu terus dia berjuang, dia fight, berhasil kaya. Iya kan? Berarti ini ada sistem yang pemerintah kita tuh kurang menjeli mengatur dari awal.
1: Iya, mungkin ada beberapa yang wah ini meleset gitu ya.
2: Ada peluang-peluang yang mereka bisa lakukan. Harusnya kan begini, ada gimana pun yang namanya pemerintah itu kan dia pengelola kan. Makanya disebut policy maker. Dia membuat kebijakan-kebijakan yang membuat perimbangan. Tidak bisa dilepas bebas gitu. Katakanlah biasanya begini ya, ada saya dialog kecil dengan teman-teman ini yang menurut saya dia salah nalar. Kadang-kadang kalau bicara rakyat atau masyarakat itu disalahkan oleh teman-teman. Salah sendiri masyarakat yang bodoh, terbelakang gitu kan. Masa pemerintah ngurusi yang detail-detail gitu kan, itu urusan mereka sendiri. Kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Tapi saya ingatkan, itulah tugas pemerintah. Pemerintah itu misalnya kalau ada orang terbelakang, bagaimana tugas pemerintah membuat orang itu tidak terbelakang.
1: Inggi.
2: Kalau ada orang bodoh, tugas pemerintah bagaimana membuat dia tidak bodoh. Kalau ada masyarakat yang miskin, nah bagaimana tugas pemerintah membuat dia tidak miskin.
1: Mensejahterakan gitu ya.
2: Bukan menyalahkan mereka, misalnya salah sendiri gitu. Bayangkan, sebenarnya filosofinya ya, pemerintah itu, dia tuh filosofinya adalah orang tua. Dan masyarakat itu anaknya.
1: Anaknya, jadi gimana orang tua untuk menuntun dan membimbing anaknya ya.
2: Betul, kalau terjadi apa-apa sama anak kita, kita tidak bisa menyalahkan, selalu yang salah itu orang tuanya. Berarti kan orang tuanya tidak bisa mendidik dengan benar kan?
1: Iya.
2: Dari betul. Kecil loh maksudnya.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pemerintah siapapun pemimpinnya ya, sekali lagi kita tidak membicara individu atau pribadi seseorang ya.
1: Inggi, betul,
2: kita,
1: Pak.
2: Kita menyoroti kebijakan yang seharusnya diambil ya kan? Jadi siapapun presidennya, dia harus mengerti filosofi itu.
1: Betul.
2: Nah, makanya saya sampaikan lagi, walaupun di episode sebelumnya saya pernah menyampaikan ini yang namanya ada kan di dalam ilmu leadership atau kepemimpinan itu itu ada yang disebut dengan ethical leadership. Itu memang di Indonesia kurang dikenal, karena waktu saya ikut diklat di Indonesia ya, kepemimpinan itu masih yang lama-lama itu. Termasuk waktu saya S1 di sini, pelajaran kepemimpinan masih teori-teori lama.
1: Teori-teori lama yang dipakai ya, gitu ya, Pak ya.
2: Oke. Okay. Ya, saya ethical leadership itu kan ditulis oleh Peter Nordhaus ya. Saya beli bukunya itu waktu saya di University of Birmingham. Saya beli itu di kota Birmingham, buku itu saya baca. Saya kagum sekali dengan buku itu karena dia meneliti ratusan ilmu kepemimpinan yang sudah ada.
1: Ya.
2: Jadi dia riset ulang itu. Nah, salah satu itu melahirkan yang namanya ethical leadership itu. Ethical leadership itu artinya kalau diterjemahkannya itu kepemimpinan berbasis nilai-nilai etika.
1: Etika tadi ya,
2: nah, basicnya lalu, ya. Betul. Apa perbedaannya dengan kepemimpinan yang terdahulu? Karena dari definisi aja udah beda. Terutama di ujungnya, di tujuan. Tujuan yang dulu itu kan selalu dikatakan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama.
1: Ya.
2: Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di episode sebelumnya waktu saya menjadi narasumber sini. Nah, kalau ethical leadership itu tujuan yang ingin dicapai itu tujuan umum. Lalu di mana bedanya? Kalau tujuan tertentu itu kan bisa disalahgunakan artinya.
1: Okay.
2: Misalnya ada organisasi baik itu kecil atau besar menjadi negara ya. Itu kan tertentu, berarti kalau orang organisasi menentukan tujuan tertentu itu aja kan yang capainya, artinya berdasar kelompoknya aja menentukan tujuan.
1: Yeah.
2: Kalau di pemerintahan konteksnya berarti kan kalau ada mensrea misalnya kan, nah kita gini aja yuk. Nah, dia yang dicapai itu kan bukan untuk masyarakat.
1: Oh, paham, paham. Kan?
2: Kalau masyarakat itu namanya tujuan umum.
1: Tujuan umum. Tapi kalau mensrea tadi itu tujuan pribadi gitu
2: pribadi,
1: ya,
2: Pak ya. Iya kan? Misalnya hanya mau menumpuk kekayaan sendiri misalnya ya. Kan? Nah, itu bedanya. Karena itulah muncul riset yang sebenarnya enggak baru-baru amat ya, tapi relatif baru dibanding ya saya belajar dulu kan. Jadi intinya adalah di ethical leadership itu kan kalau bahasa Inggrisnya begini kan. Leadership is a process, ya kan? Whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal. Nah, jadi di awal-awalnya itu bisa sama definisinya dengan kepemimpinan yang lainnya, tetapi ujung-ujungnya beda. Jadi waktu saya waktu itu kan di Fakultas Ekonomi, itu ada teori siapa namanya saya lupa tuh, Ferry atau Gary juga kan, mengajarkan bahwa ya tadi untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan bersama. Bersama ini kan agak mirip dengan umum, tapi bersama itu kan bisa disalahartikan dalam arti bersama bersama mereka aja gitu.
1: Bersama kelompok, ini ya, kelompok-kelompok mereka, kelompok iya, tertentu aja. Iya,
2: kelompok betul, internal betul. Di organisasi itu kan. Nah, sementara ethical leadership dia lebih menangkankan ke keluar tujuannya, jadi ke masyarakat
1: general lah ya Pak ya,
2: general ke masyarakat. Jadi tujuan umum itu apa, seputar kesejahteraan, keadilan kan. Nah ya. Seperti ini kan, kita miris melihat keadilan hukum di Indonesia kan. Ada orang yang diponis terang-terangan sudah nyata berapa tahun itu, 6 apa 7 tahun, sampai sekarang kan tidak dieksekusi.
1: Betul.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan wajar masyarakat itu bertanya, ada apa ini, sementara orang yang lemah, yang entah belum jelas jadikan tersangka atau di pengadilan langsung diponis, langsung di penjara. Jadi ini kan wajar tuh masyarakat bertanya, kok ada apa ini? Seperti ada kesan so something.
1: Iya, betul. Nah, ini yang akhirnya juga turut menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja daripada pemerintah-pemerintah gitu, betul. Ya, Pak ya. Termasuk juga kan balik lagi ke listrik padam ini tadi,
2: ya.
1: Otomatis kan ketika listrik ini padam dengan alasan ada perbaikan dan ada kerusakan di induk listrik gitu ya Pak ya, mungkin kita sebagai masyarakat bertanya, kita pun juga kalau ada yang rusak di rumah, oh cari spare partnya nih, ya. Spare partnya kita pesan lalu kemudian datang. Nah sampai sekarang kita udah hampir menuju 2 bulan ya Pak ya kayaknya.
2: Betul, ya,
1: ya. Bergilir ini kok belum ada ya solusinya gitu ya. Betul. Bahkan kemarin juga ada ditentukan katanya terakhir banget itu di Agustus ini ya, tapi sampai sekarang tuh lampunya masih mati bergilir ya Pak ya.
2: Iya.
1: Nah ini yang jadi tanda tanya banyak orang, apa dan kenapa gitu ya Pak ya. Dan menurut Pak Dino sendiri nih, saran untuk PLN gitu ya agar listrik ini bisa kembali normal, itu kebijakan seperti apa?

0: mati atau pemadaman bergeliran.
1: Dicegah dulu ya, ya minimal ya.
0: Artinya
1: ya,
0: kan ada sistem yang diberlakukan sehingga walaupun pemeliharaan apa supply tetap berjalan. Kan betul, ada caranya, teknologi.
1: Ada solusi lain.
0: Ada solusi, ada teknologi. Cuman memang ya, itu kan harus invest, ya kan? Masalahnya betul, di situ memang. Nah, Kak, untuk urusan ini saya memang tidak terlalu menyalahkan PLN.
1: Iya.
0: Karena dia mungkin hanya mengusulkan kepada pemerintah kan untuk misalnya tolong kalau bahasa gampangnya dibelikan kami perangkat-perangkat ini sehingga pada saat pemeliharaan tetap aja karena ada mesin cadangan contoh ya. Makanya waktu saya sedikit membaca ya, karena teknis-teknis begini kan PLN lebih tahu nih. Misalnya ada yang disebut double circuit gitu kan.
1: Iya.
0: Double circuit itu kan ada arus yang dikirim itu arus, maksudnya kalau ini jalurnya lah. Misalnya kalau hanya satu jalur kan begitu terganggu memang itu mau gak mau ada pemadaman.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada jalur cadangan yang disebut double circuit tadi kan, dia karena ini terganggu ini bisa tetap mengirim.
1: Paham.
0: Nah itu makanya itu harus diinvestasi seperti itu ya kan. Kemudian kalau masalah tadi bagaimana tidak turun lagi kalau yang kabel-kabel kena pohon sehingga mati listrik, ya jangka pendek atau jangka panjang mesti berani memprogram itu menjadi apa namanya grounded cable ya, misal kalau bahasa Indonesia gampangnya kabel yang di dalam tanah.
1: Oh gitu. Di dalam tanah. Oh ya, paham
0: ya kan. Jadi ya sebenarnya kita udah dilaksanakan tapi untuk telekomunikasi kan. Karena tadinya kan dianggap kabel-kabel semrawut di atas itu yang kabel optik untuk internet itu akhirnya kan sekarang ditanam di bawah tanah sehingga nah harusnya listrik begitu terlepas apa namanya tekstur atau kondisi tanah kita tuh katanya ada apa lumpur macam-macam
1: ya, ada itu, air gitu-gitu itu, yang menyebabkan kerusakan gitu lah ya.
0: Itu faktor alami yang memang harus diatasi, dalam arti ujung-ujungnya kan harus berani investasi, mungkin biayanya lebih besar maksudnya menerapkan itu kalau dibanding tanah di Jawa atau apa gitu kan.
1: Betul.
0: Nah itu tapi kalau dibiarkan ya akan terjadi terus.
1: Jadi balik lagi tadi short term ya Pak ya.
0: Iya. Nah, jadi pilihan utamanya kalau memang memberikan yang terbaik ke masyarakat, pemerintah memang harus investasi apapun kondisinya, ya keluarkan duit lah kasarnya. Nah sebenarnya kita mampu kalau tadi seperti pengamat-pengamat umum bilang tekan apa kebocoran-kebocoran anggaran ya kan. Apa ya intinya kalau anggaran kita itu ya, saya ini kurang enak menyebut korupsi ini karena terlalu
1: terlalu gamblang gitu ya,
0: dan sudah ya, sudah kayak klise gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi sudah orang kayak terbiasa dia mendengar kata-kata korupsi ini kan di Indonesia ini kan. Jadi intinya gini, lebih enaknya didengar gini, ada muncul semangat entah itu patriotisme, idealisme di dalam pejabat-pejabat kita ini untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini loh. Nah misalnya orang kan kalau zaman dulu kan fisik bertempur ya kan melawan penjajahan Belanda, kalau sekarang ini berjuang itu di hati masing-masing bagaimana melawan godaan-godaan di dalam penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
1: Gih.
0: Jadi gunakanlah anggaran itu dengan benar gitu
1: lah. Dengan bijak lah ya pokoknya gitu Pak Dino ya.
0: Sehingga anggaran itu betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat ya kan. Kita ini mampu kok. Misalnya coba bayangkan kalau tadi gambarannya kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha itu kan. Pengusaha
1: swasta ya.
0: Bayangan triliunan ya itu.
1: Ya itu baru 1-2 orang ya Pak ya. Tapi kalau misalkan pemerintah bisa mengelola semaksimal mungkin tuh kayaknya lebih daripada triliun ya, kuadriliun mungkin ya.
0: Bahkan mungkin ya pernah dengarkan statementnya salah satu yang pernah menjadi menteri Pak Mahfud MD ya kan. Seingat saya ada 2 orang yang mengucapkan itu, saya satunya lupa siapa gitu. Tapi Pak Mahfud MD itu pernah berkata begini, kalau kekayaan Indonesia ini dikelola dengan benar itu bisa memberikan tunjangan sosial lah kepada, kalau saya nggak salah tangkap ya, intinya satu orang tuh bisa mendapatkan penghasilan 20 juta sebulan loh.
1: Kalau udah 20 juta sebulan kayaknya Indonesia bisa dikatakan negara maju ya Pak Dino itu, ya.
0: Artinya kan dengan kekayaan seperti itu bisa kok memberesi PLN, PDAM. Ini PDAM juga kan mulai bermasalah nih karena sudah ada pengumuman resmi bahwa musim kemarau ini akan terjadi apa suplai yang dikurangin kan.
1: Iya.
0: Sehingga kalau orang sudah pakai mesin pompa air tuh menyedotnya tuh kayak terpaksa.
1: Jadi yang keluar tuh kotor gitu ya.
0: Kalau kotor ya relatif ya, tapi walaupun misal tetap bersih tapi kan jadi rebutan antar tetangga pakai
1: pompa. Iya, betul. Jadi akhirnya, ada jam-jamnya tuh.
0: Iya, jam yang padat itu kan.

0: Jadi kayak tuh bunyinya tuh sudah, aduh kayak mesin itu kayak dipaksa gitu. Nah kayak gini itu kan akan terjadi terus setiap tahun kan,
1: betul.
0: Setiap kemarau. Nah makanya kita semua harus berpikir, terutama yang mereka yang berkompeten di bidang itu ya, yang bertugas di bidang itu, memikirkan loh kalau dibiarkan ini tiap tahun terjadi terus, dan masyarakat itu tidak butuh pejabat itu excuse. Excuse itu maksudnya alasan-alasan gitu.
1: Betul, butuhnya execute gitu ya.
0: Betul. Nah okay. Jadi itu ya, atau memainkan kayak play victim, jadi korban.
1: Iya,
0: ini,
1: betul.
0: Ini walaupun itu mungkin betul terjadi, tapi masyarakat itu bukan solusi.
1: Iya, betul.
0: Masyarakat itu ingin dengarnya beres-beres. Nah lalu bukan masyarakat minta enak-enak aja, lo itu kan konsekuensi lo jadi pejabat. Konsekuensi lo jadi pemimpin begitu, kalau orang Betawi bilang kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: betul,
0: kalau
1: betul.
0: Berani jadi pemimpin harus mampu memberikan yang terbaik. Dan kalau tidak mampu ya jangan maju lah gitu. Ngaca dulu lah istilahnya kan.
1: Betul, berarti artinya ketika ingin menjadi seorang pemimpin, entah di instansi apapun itu, mau di komunitas apapun itu, kebijakan berani berinvestasi itu adalah hal yang penting tadi ya Pak Dino ya.
0: Betul.
1: Nah, karena sekarang sudah menuju di akhir jam nih Pak Dino ya, di Pandiran Baisukan hari ini, mungkin boleh disampaikan kesimpulan dan juga diberikan saran serta penutup untuk perjumpaan kita di Pandiran Baisukan edisi hari ini. Silakan Pak Dino.
0: Oke, pelayanan publik. Kita fokus ke listrik ya, itu kan terus akan terjadi berulang setiap tahun karena faktor alami ya. Seperti ya ini kan ada di singgung-singgung batubara, itu mungkin akan terjadi, itu masalah dunia kan.
1: Iya.
0: Intinya kita bagaimana solusi kan, solusinya itu memang kita harus berpikir jangka panjang. Jadi artinya sekali memberikan solusi tidak akan terulang lagi itu.
1: Betul. Nah,
0: jadi perlu kebijakan-kebijakan yang memang memerlukan investasi. Lalu jangan sampai ada pemikiran-pemikiran, wah ini boros, ini memboroskan uang dan sebagainya. Loh kalau urusan pelayanan publik dikatakan memboroskan uang, kenapa boros-boros yang lain itu tidak diurusin? Yang kebocoran-kebocoran yang masuk pribadi-pribadi itu kan?
1: Iya.
0: Nah, itu. Jadi intinya sekali lagi, intinya adalah harus berani berinvestasi demi pelayanan publik.
1: Betul.
0: Jangan menghitung apa namanya untung rugi. Ini masalah pelayanan publik, masalah negara, bukan dagang-dagangan kan?
1: Betul.
0: Nah, gitu. Jadi supaya faktor-faktor alam itu tidak lagi menjadi excuse. Kalau misalnya pejabat itu bicara faktor alam, semua tahu, nggak usah diceritakan. Misalnya nanti ya, kita kekurangan sumber air musim kemarau, semua tahu.
1: Semua sudah tahu, karena musim kemarau itu juga nggak ada hujan ya Pak Dino ya.
0: Itu nggak perlu diomongkan lagi. Yang perlu dari pihak PDAM di backup oleh pemerintah daerah pusat adalah bagaimana musim kemarau itu tidak kekurangan air.
1: Betul, apakah mungkin 1-2 bulan sebelum musim kemarau itu tiba, itu sudah terbaca pastinya ya Pak Dino.
0: Betul.
1: Ya, sudah ada nih penanggulangannya seperti apa.
0: Betul, termasuk listrik juga kan, yang namanya kena rebahan pohon, ya kan, ada rusak tiba-tiba. Intinya
1: betul,
0: gampang sekali kan, kalau cara, kan ada harus ada mesin cadangan dong. Iya kan?
1: Pasti ada stoknya duluan lah gitu. Iya. Jadi kita gak perlu nunggu lama lagi nih kalaupun memang terjadi beberapa kerusakan seperti itu ya Pak Dino ya.
0: Betul.
1: Oke. Ada lagi mungkin Pak Dino ingin disampaikan?
0: Saya kira penutup? Cukup itu ya.
1: Cukup ya Pak Dino ya. Oke. Terima kasih loh Pak Dino, kita udah asik nih bahas tentang listrik lumpuh, musik tumbang gitu ya Pak Dino ya. Dan semoga apa yang kita bicarakan di siang atau di pagi hari ini tentunya bisa menjadi bahan diskusi kita semuanya. Kalau semuanya itu pasti ada solusinya, tergantung dari yang membuat kebijakan, berani mengambil kebijakan terhadap investasi atau tidak gitu ya. Tapi kita harapkan sebagai masyarakat, pemerintah lebih mengambil kebijakan berjangka panjang dibandingkan jangka pendek gitu ya Pak Dino ya. Baik, sampai berjumpa kembali dan Sanang Perempat di edisi Pandiran Baisukan berikutnya. Untuk edisi hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun Kian izin pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di lain waktu dan Sanang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, maka lebih baik kita mengenalkan nama lawan jabatan. Bagaimana saudara?
1: Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan Lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup.
0: Itu benar-benar
1: pada kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wajib, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Hadap atau Baduk, Permaisuri, dan Sanduk atau Putri. Tokoh-tokoh tersebut wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh lain seperti Raja Negeri Seberang, Perompak, Jin, Kompeni, dan tokoh lainnya guna memperkaya.
0: Terpangkat sebagai seorang kapten kedua di kerajaan Palimbahan Sumatera ini. Bagaimana saudara?
2: Ujur kada tersalah saudara.
1: Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama yang berarti paman dalam bahasa Banjar dan da yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat. Dahulu seni drama Mamanda tradisional sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertunjukan Mamanda memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Di samping sebagai media hiburan, selain itu, Mamanda juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Cerita yang disajikan dapat berupa kisah-kisah terdahulu, keteladanan, kritik sosial, nilai-nilai budaya, dan sebagainya.

0: malam-malam pasar gue sini kurang aman lah jukungnya, karena kan sini kan halus dulu tuh di muka sana tuh.
1: Pasar Terapung Kuin yang berada di sepanjang jalan Sungai Barito merupakan pasar terapung yang paling tua usianya. Dalam cerita sejarah Kerajaan Banjar, Pasar Terapung Kuin menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pasar Terapung Kuin kini tak lagi eksis di muara Sungai Kuin. Para pedagang memilih berdagang di muara Sungai Alala. Sekitar 10 menit perjalanan naik rotok dari dermaga Pasar Terapung Kuin di Kelurahan Alalat Selatan Banjarmasin Utara. Sepenggal kisah yang diceritakan Iman yang sudah 35 tahun jual pasar terapung kuin. Para pedagang yang mayoritas ibu yang tidak lagi muda pun tampak perkasa mengayuh perahu di tengah derasnya arus sungai untuk mencapai kelontor atau perahu motor yang ditumpang wisatawan. Ini tidak mudah, terkadang mereka terbawa arus dan kembali lantas menarik.

0: Pasar terapung tidak seramai dulu lagi, ditambah arus lalu lintas sungai yang dilewati kapal pengangkut batu bara mengancam keselamatan mereka, seperti yang dituturkan Arbani.
1: Ya tak sini kejadian anu nih pang sikung memarah di muka, sikung memarah ke muka, lalu terlulus ini kita dalam sini. Jadi kurang anu tuh lah, kurang aman lakonnya jukung tuh lah. Laluan
2: anukan pada apa tongkang lalu.
1: Iya, apalagi yang tongkang juga masuk, eh ada yang terlanggar.
0: Zaman memang berubah makin cepat. Pasar terapung Muara Kuin di aliran sungai Kuin Banjarmasin sudah ada sejak abad ke-16. Kini nyaris tak ada generasi pedagang. Imah 55 tahun, satu di antara pedagang menceritakan pengalaman yang berjualan di pasar terapung Kuin.
3: Nah, ibak nyokong selain itu, dok. Ibak ini begitu-begitu karena tadi kelihatan di dulu, bahan-bahan, tiba-bahan di dulu. Wadah segini juga.
0: Suasana pasar terapung Kuin terlihat berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Kini pedagang yang berjualan dan pengunjung semakin berkurang.
3: Ada aja tak, alhamdulillah. Sampai jam makan.
4: Kalau nak balas 2 liter, 1 liter cukup.
1: Membayar aja cukup. Apa juang tuh kadang-kadang ngelakuin terkawa tuh istilahnya menang balon bertahan sampai seminggu tuh habis kunjungannya.
0: Pasar terapung Kuin memang semakin sepi. Sepi dari pembeli, sepi dari pedagang. Sofian, salah satu pengunjung pasar terapung yang menempatkan di pasar terapung Kuin, menceritakan pengalamannya.
5: Kami dari Jakarta tuh ada sesuatu yang menarik, makanya waktu kami tugas di sini tuh sekalian ada waktu ya kami luangkan untuk melihat kondisinya, dan ternyata memang tidak pernah kita jumpai di daerah-daerah lain waktu kita bertugas, apalah nggak ada. Makanya kondisi kayak gini ya salah satu aset daerah, kenapa nggak dilestarikan.
0: Pasar terapung Kuin Banjarmasin sudah mulai sepi. Meski waktu baru menyentuh pukul 7 pagi, hanya tersisa beberapa jukung dan perahu yang masih bertahan di sungai Amalah menanti pembeli. Lambat laun, jumlah pedagang berperahu yang tersisa hanya sebagai jukung mencari tangan. Ada yang menjajakan buah-buahan, makanan khas seperti soto Banjar, serta anggur atau wadai dan minuman hangat.
5: Agak kecewa ya. Sudah pada bubar, mungkin terlalu kesiangan apa-apa ya, tapi masih bisa menikmati soto, nasi kuning. Harapan saya ini kan pasar ini tidak mati lah ya, tetap bertahan. Kalau cuma dibiarkan mereka apa adanya, apa-apa kan sayang ya, gitu loh. Sumber pariwisata yang bisa dikembangkan, toh ini juga akan mengangkat kehidupan masyarakat yang pelaku di pasar apung ini.
0: Ketika masyarakat sudah enggan jual beli di sungai, satu-satunya harapan bagi pedagang pasar apung adalah menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan. Walau harus disadari, potensi sangat besar, apalagi di era sekarang saat generasi milenial punya kecenderungan kuat untuk jalan-jalan.
6: Gabungi jangan dipisah, maksudnya jangan dipanggil lagi. Kalau ada posisi sini jadi dilestarikan.
0: Sahabat budaya, pasar terapung sebuah tradisi nenek moyang memang mengandalkan sungai sebagai urat nadi perekonomian. Perlahan-lahan mulai memudar. Ia masih ada, masih bernapas di tepi zaman. Jika generasi tua tidak lagi menjajakan dagangan di pasar terapung, saat itulah pasar ini tinggal lama.
7: Delapan 7,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Antrian SPBU sudah mulai mengular di berbagai pengisian bahan bakar minyak dan sanak perempat. Informasi ke kita juga dong, daerah Anda bagaimana? Apakah juga terjadi kelangkaan BBM? Atau bahkan lagi sepi antrian karena BBMnya udah habis gitu ya? Nanti informasikan ke kita di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami masih menyajikan lagu-lagu daerah Banjar untuk Dang Sanak Perempat pada pagi hari ini.

Candi adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam hikayat Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di museum dan Lambung Mangkurat dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertirtaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: Kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini, juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pembatan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampung Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jayasida. Selain itu ada juga ada lapik arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi ada yang ada di Candi Agung ya,

0: ekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang seputar pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan, apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa karena mungkin modelnya. Ini bisa di analogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Bagaimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut, karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan area yang agak bergeser.
1: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga.

0: Kabar Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Kabar Perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pengakuan Geopark Meratu sebagai UNESCO Global Geopark bukan menjadi bagian akhir dari proses pengelolaan kawasan. Dalam 2 tahun mendatang, kawasan ini akan kembali menjalani revitalisasi UNESCO yang menetapkan apakah pengelolaan Geopark Meratu tetap memenuhi standar internasional atau memerlukan perbaikan. Persiapan menghadapi evaluasi tersebut menjadi salah satu alasan Badan Pengelola Geopark Meratu bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rencana induk atau master plan untuk pedoman pengembangan kawasan 5 tahun ke depan. Dan Wakil Ketua Umum BP Meratu UGGP Nurul Fajar Desira mengatakan bahwa status UNESCO bukan merupakan pengakuan yang berskala selamanya. Namun menurut Fajar, penyusunan rencana induk dilakukan agar setiap program pengembangan memiliki arah yang jelas, mulai dari pelaksanaan, sumber pendanaan, hingga indikator yang menjadi faktor keberhasilan. Dan ditegaskan, mempertahankan status UNESCO tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Geopark Meratu maupun pemerintah provinsi. Komitmen ini juga memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, komunitas, hingga masyarakat. Dan rencana ini tengah disusun mengacu pada 4 pilar utama UGGP, yakni konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan, dan tata kelola kawasan. Demikian kabar Perempat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Tarukum adalah sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukum merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukum yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Haryadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukum.

0: Jadi sekarang ini kita lagi berada di situs Amuk Pantrukum, seperti yang tertulis di itu, di plang itu. Yang Bahari itu ngarangnya Desa Antarukum. Sekarang ini masuk dari desa, jadi Desa Watahilir, Kecamatan Sinti, Kabupaten Mukomate. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahilir lah.
1: Antarukum yang berjarak 7 km dari kandangan ibu kota Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Antarukum merupakan usaha rakyat Hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

Pramuka Terukung ini dilatar belakangi oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang hari itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: perlawanan mula-mula dilakukan penduduk Hantarukung dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Adsenarpun Domes ke desa Hantarukung. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Adsenarpun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukung.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukung ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan, sehingga ketika Belanda datang itu terjadi pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, datangkan lagi pasukan dari kanan, sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukung ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Kyia gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang ini besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, Quran disebut dengan Amuk Hantarukung, kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah Kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Timpang Talo karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.
0: Makam Tumpang Talu terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukung tanggal 19 September 1899.

0: Habar Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dasar Pro 4 kami sampaikan Habar Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami sajikan pas jazz musik untuk Anda, memasuki musim kemarau, Kota Banjarbaru menghadapi masalah yang cukup serius dalam bidang lingkungan. Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan status siap siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, kekeringan sejak pertengahan Juli lalu, dan dalam beberapa waktu terakhir, karhutlah terjadi hampir di semua daerah di kawasan Kota Banjarbaru. Tidak hanya malam, tapi juga terjadi pada siang hari. Seperti pada Selasa kemarin, Dang Sanak dilaporkan terjadi di kawasan Gunto Manggis, Kecamatan Lada Senulin, Kota Banjarbaru. Sementara pada siang harinya, api juga sempat berkobar di lahan kawasan Gunto Manggis lainnya. Kepala BPBD Banjarbaru Jaini mengatakan bahwa akibat karhutlah, lahan yang terbakar sudah mencapai 600 hektar lebih. Demikian Habar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan sanak. Tetesan air terdengar berulang kali dari langit-langit gua Batu Hapu. Udara di dalam gua terasa lembab, sementara cahaya matahari hanya masuk beberapa meter dari mulut gua sebelum berganti gelap. Di sela stalaktit dan stalagmit, sesekali terdengar suara kelelawar yang beraktivitas di bagian dalam gua. Kondisi itu ditemui tim Badan Pengelolaan Meratus UNESCO Global Geopark saat melakukan monitoring keanekaragaman hayati di situs Gua Batu Hapu, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan di awal Juli lalu. Nah, dan sanak, dari pengamatan tersebut, tim mengidentifikasi sedikitnya ada 3 spesies kelelawar yang menjadikannya Gua Kars sebagai habitat alaminya. Ketiga spesies tersebut berhasil didata, yakni Hipposideros larpatus, kemudian Taphosus melanofog, dan juga Taphosus longimanus. Nah, dan sanak, dari hasil identifikasi awal menambahkan dari data keanekaragaman hayati di salah satu geosite Geopark Meratus. Biologis Badan Pengelolaan Meratus, Ramadan Jayusman, mengatakan identifikasi tersebut merupakan tahap awal inventarisasi biodiversitas di Gua Batu Hapu. Menurut Jayusman, aktivitas kelelawar dipengaruhi waktu pengamatan, musim, hingga karakter habitat. Ia menjelaskan penelitian di kawasan tersebut dengan durasi yang lebih panjang dibutuhkan untuk memperoleh data mengenai komposisi spesies, kondisi populasi, pola aktivitas, hingga fungsi ekologis masing-masing satwa. Di dalam goa, kelembapan udara yang relatif stabil serta keberadaan ornamen batu menjadi bagian dari lingkungan yang mendukung kehidupan satwa tersebut. Demikian dan sana kabar Pro 4 kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

Dr. Horban. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

kalau punya dosa anak, punya saudara, punya adik, punya kakak, punya mbak, yang penting umurnya masih mencapai gitu ya. Ikutin aja untuk Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin yang akan disegerakan di bulan September mendatang. Dan kita udah buka pendaftaran dari hari ini ya. Jadi kepoin aja Instagramnya RRI Banjarmasin, Pro 2 juga, Pro 4 juga, Pro 1 juga, dan Senang Pro 4 dan Shelsat ada di sana. Siapin diri kalian untuk menjadi wakil RRI Banjarmasin ke tingkat nasional.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dasanak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemprov Kalsel menggelar rapat finalisasi persiapan pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pada acara yang akan berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2026, rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, Rabu 5 Agustus 2026. Acara dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Usai memimpin rapat, Gubernur Muhyiddin memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah siap dilaksanakan. Menurutnya, puncak peringatan Hari Jadi tahun ini akan dikemas lebih sederhana, lawan juga bernuansa religius karena dirangkaikan dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan. Sri menjelaskan sekitar 2.000 undangan akan menghadiri acara dan para tamu undangan terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh adat, para menteri hingga anggota DPR RI. Muhyiddin menyampaikan konsep peringatan Hari Jadi ke-76 Kalimantan Selatan tahun ini sengaja dibuat lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemprov kada lagi menyediakan pakaian adat Banjar khusus bagi pejabat maupun undangan, tamu undangan. Sebagai pengganti atribut khusus, panitia hanya menyiapkan peci yang dilengkapi pin Hari Jadi. Menurut Muhyiddin, atribut tersebut lebih praktis, sederhana, dan dapat juga digunakan lagi dalam berbagai kesempatan. Peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel tahun ini diharapkan menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menandai peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sebagai salah satu ikon baru di kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Tak serang berempat, kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya, pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Abo, Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari, ya emang dari luar sana, dari barat. Kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis. Nah, oleh karena ini permudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita, dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih. Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan nih.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya, polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Ya, oke. Okay.
2: Ada generasi mulai ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya.
2: Yeah. 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Mm-mm. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya Bang ya.
2: Kayak kita nih.
1: Yeah.
2: Ya kayak kita nih tapi masih memegang mengenal.
1: Yeah.
2: Mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Iya. Tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
2: Ya dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita dulu kita ini generasi kita nih empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun ini. Kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh.
1: Enggak. Ayo generasi 80-an Bang. Iya.
2: Kita nggak dulu kita kenal ongol-ongol,
1: betul,
2: nggak ya kan? Kenal ongol. Nah kecenderungannya sekarang mereka apa sih 80 yang gen Y gen Z itu
1: ya.
2: Sekarang itu anak-anak praktis, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul.
2: Ya? Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ibunya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya
2: kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian melihat orang tua, kita menatap orang tua ini nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang Bang kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan?
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini, Bo.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan dengan budaya Jakarta.
1: Oke.
2: Ya, jadi diajarkan lokal. Nah, itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Ya kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita.
1: Okay. Nah,
2: di sekolah alhamdulillah beruntung. Ya, ada PLBJ di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli. Buku doang ya, Bang ya? Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil. Ya karena muatan lokal ya, muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang anggota Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau ya, kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajar bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari gen Z atau gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul.
2: Paham,
1: nah
2: ini.
1: Nah itu dia. Akhirnya
2: ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu karena memang penduduk Jakarta yang murni juga sudah enggak banyak karena akulturasi budaya kemudian asimilasi kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh.
1: Baru
2: ada orang yang ayahnya Betawi ya ayahnya Betawi
1: ibunya Padang
2: ibunya Sunda
1: ibunya Padang iya kan?
2: Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar.
2: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depannya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah yang ini harus kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya.
1: Globalisasi,
2: modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul, malah itu bisa jadi senjata ya Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya Bang.
2: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk. Sekarang promosi sosial.
1: Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin
1: jangan orang Sunda gitu ya Bang ya. Ya kan?
2: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
2: Kemudian apa selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
2: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
2: Ya bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-hmm,
2: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar,
2: gitu,
1: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh.
1: Mm.
2: Desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
2: Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh, Bang.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Pak. Saking ini ya emosinya ya, Bang, ya.
2: Sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang, ya. Ya kan?
1: Iya.
2: Minta-minta ini mah.
1: Mm-mm.
2: Ya kan? Enggak ada nilai budaya lagi. Nah, itu.
1: Bang, itu tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul. Setuju saya.
1: Iya.
2: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Berarti harus dibuat.
1: Ada panggungnya.
2: Tempat.
1: Iya.
2: Ada panggung. Ya,
1: nah sekarang betul. Yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman namanya? Ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya?
2: Taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka,
1: ya.
2: Supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Budayanya.
1: Tiap malam minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling.
2: Cakep.
1: Kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang, jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
2: di Betawi
1: iya.
2: Itu menjawab panggilan nggak cuma iya,
1: iya,
2: pak, atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban B.
1: Oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya, kayak apa gitu prakteknya. Robi.
2: Ben.
1: Ya, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
2: Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang. Oke. Okay.
2: Tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya Bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaikallahumma labbaik.
1: Dan itu kemudian
2: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah gak ada lagi udah.
1: Masya Allah.
2: Itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
2: Ada lagi.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita panggil apa?
1: Iya.
2: Apa ya gitu?
1: Iya.
2: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan.
1: Mm-mm.
2: Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
2: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang,
2: saya juga kagak tahu.
1: Saya juga kagak tahu
2: kayak apa namanya. Banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: bangkeng,
2: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya di Jakarta Pusat, mungkin sudah kecuali Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah. Yang basis Betawi ini masih ada, tapi di luar itu udah, saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya nih, mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah
1: katanya. Saking cintanya gitu ya Bang ya. Iya gitu. Benar-benar.
2: Ada sebagian kecil ya. Sebagian kecil.
1: Siap.
2: Yang masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
3: Back ya.
2: Back ya, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Taher.
2: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad, Fadil Muhammad. Oke, silakan.
4: Bang Fadli, assalamualaikum.
2: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadli.
2: Ya. Oke.
4: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya?
2: Iya, tentang budaya Betawi.
4: Iya, tadi saya sempat dengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
2: Iya, dijawabnya kalau, baik.
4: Baik, kalau di sini di Maluku itu jawab itu khusus orang Arab Padang gitu.
2: Oh.
4: Sampai saat ini.
2: Kalau di Maluku Utara.
4: Iya, khusus orang Arab Padang gitu.
2: Okay.
4: Sampai saat ini. Pertanyaan saya, kira-kira potensi ibu atau budaya Betawi itu apa pada umumnya kah, khusus orang Arab aja gitu?
2: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
4: Ya, sama-sama. Bang
2: Robi.
4: Bang Robi, ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab saja kah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam,
2: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
5: Iya.
2: Ya, Ica, silakan.
5: Begini Ponova, kalau aku tuh dengerin kata-kata itu kayak Betawi apa gitu. Aku jadi ingat itu juga tinggal di situ cerita juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen itu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya juga, segembung apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
2: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
5: Kapan-kapan, iya.
2: Iya.
5: Itu mau nanya dong sama Bapak siapa namanya?
2: Bang Robi.
5: Oh, Bang.
2: Iya.
5: Nah, kalau di Betawi itu kan sebutan anak kecil itu kan kadang sempurna kok ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong gitu ya, tong.
2: Panggil tong.
5: Kemana kadang, lu tong?
2: Iya, kadang neng gitu kan ya.
5: Tong, tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, kalau anak kecilnya panggil tong, tong
2: okay. Gitu. Oke. Oke. Gitu aja.
5: Aku mau pantun dulu dong, Sat.
2: Oh ya udah, silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
5: Di sawah ada katak.
2: Cakep.
5: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berpahala kalau belum menghormati budaya.
2: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
5: Makasih yang pernah
2: bahas. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener gak itu Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan Bang.
3: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini, saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas pok.
2: Widih.
3: 8 keturunan ke atas pok.
2: Iya,
3: dan
2: iya.
3: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
2: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
3: Ya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
2: Oh.
3: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
2: Oke.
3: Konon katanya begitu.
2: Oh, konon katanya ya, begitu.
3: Konon katanya begitu yang berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
2: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
3: Iya. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa kan memang udah jadi percampuran.
2: Iya.
3: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
2: Cina,
3: Rebana, Hadropan,
2: iya
3: kan, wah ada yang kayak Cina,
2: iya,
3: apa tuh namanya yang perempuan kayak itu
2: betul, congkak, yang itu juga ya Bang ya, India juga ya, keda, Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali, lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi. Nggak enak ya Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang, gimana? Lanjut Bang. Iya, jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
3: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labbaik.
2: Iya.
3: Kan dari D tentunya karena dari Arab tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
2: Yeah.
3: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
2: Iya, yeah, betul betul.
3: Nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
2: iya,
3: tidak
2: betul.
3: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
2: Oke, baik.
3: Itu kok.
2: Iya Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya Bang ya?
3: Wah, nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik.
2: Baik
3: itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagai budaya Betawi entong dan
2: neng.
3: Entong dan neng.
2: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
3: Ada sebagian apa Betawi-Betawi ya, dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
2: Iya,
3: gitu. Tapi memang secara umum ya tong.
2: Secara umum
3: entong.
2: Tong ya, Bang ya.
3: Neng ya.
2: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi, Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini dua lagi. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
3: Jadi kan budaya itu kan,
2: ya.
3: Budaya itu kan hasil dari cipta, karsa, rasa.

0: kehidupan.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir, ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh, ya, kalau nggak salah pergub atau apa, saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
1: Ya.
0: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa dikira oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang. Yang begitu-begitu tuh.
1: Mana nih bang? Ini ayah punya ada gambar nih bang.
0: Nah, itu yang di belakang tuh ada rumah tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Gigi balangnya harusnya ada itu.
1: Oh, harus gigi balang tuh ya bang ya?
0: Ada.
1: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah ya. Bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
0: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
1: bir peletok,
0: sadaria, sadaria tuh,
1: iya,
0: apa namanya, ya apa namanya, pakaian,
1: iya, iya,
0: pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat pakai apa namanya, pakai baju
1: koko,
0: baju koko,
1: iya,
0: yeah. Terus yeah, ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya,
1: yeah.
0: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
1: Oke, okay.
0: Jadi ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman. Coba deh, apa makanan apa aja yang
1: udah banyak bang. Paling tuh ayah tahu. Ini dah kerak telur, apa lagi ya, kue yang ada topinya itu apa namanya bang, dibikin apa ya, kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya, itu mah dari Jawa Barat ya bang ya, kalau gemblong ya.
0: Iya, gemblong bujuju.
1: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya, makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
0: Pecak, pindang.
1: Iya,
0: pindang. Dan ya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh, pindang.
1: Iya, benar-benar.
0: Pindang, jadi setiap apa kan, tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
1: pindang patin.
0: Pindang apa? Bukan patin.
1: Itu namanya apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh lupa, yang banyak tulangnya ya bang ya? Ah lupa ya, gitu ya bang. Ya ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya bang ya?
0: Iya
1: benar. Oh ya bandeng, nah tuh. Iya benar.
0: Gabus pucung.
1: Betul.
0: Nah, masih banyak lagi.
1: Iya gabus pucung ya.
0: Banyak lagi.
1: Iya benar.
0: Nah ini yang harus terus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya, ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
1: tapi yeah,
0: yang hilang tuh.
1: Iya benar-benar
0: ketapang.
1: Tapi
0: orang yang kagak, yang gak jago bikin ya biji ketapang kita buat tawuran itu.
1: Iya benar. Kalau Aye tuh buat laki pulang ya, malam bang, sama Aye tuh. Kalau pulang malam laki Aye lempar tuh bang sama biji ketapang.
0: Galak banget. Ketapangnya segede poli.
1: Iya dah. Ya jadi memang jadi, memang udah banyak hilang ya bang ya.
0: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
1: Oh.
0: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
1: Oke.
0: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Dinamakan kue.
1: Iya.
0: Pakai yang kayu manis.
1: Uh-uh.
0: Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke apa ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
1: Iya benar-benar.
0: Dulu nenek saya

0: sama nenek saya tuh kue kakak.
1: Iya.
0: Benar tuh.
1: Sekarang udah susah ini. Susah ya bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
0: Iya betul.
1: Betul. Aduh.
0: Jarang. Betul.
1: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
0: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan budaya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
1: Betul.
0: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
1: Iya. Terpanas dong bang.
0: Ini kalau Jakarta, kenapa?
1: Panas dong.
0: Iya pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan kalau orang Betawinya kagak open.
1: Iya benar.
0: Ya, ini nggak terbuka terhadap suku yang lain.
1: Betul.
0: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi, tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
1: digusur
0: sono sini, ya sehingga minggir, ya. Sekarang mau dibilang Betawi, tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
1: Aduh, miris ya bang ya. Okay.
0: Tapi saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni, tapi memang terinternalisasi dalam dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ya, yang anak-anak kita punya masa yang memiliki masa depan.
1: Setuju, bang.
0: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai pun.
1: Amin gitu, ya Allah. Bang. Terima kasih bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya bang. Sukses selalu bang Robi.
0: Apa?
1: Ya.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Yuk, abang Po nyapa bencangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Ponopakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana Kalsel Expo 2026 bakal kembali digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel. Pameran yang berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus 2026 di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel Banjarbaru ditargetkan mampu mencatat nilai transaksi hingga 15 miliar rupiah. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan usai rapat pemantapan persiapan puncak hari jadi bersama Gubernur Kalsel Muhyiddin saat di kantor Setda Prop Kalsel di Banjarbaru Rabu 5 Agustus 2026. Sidin menyampaikan Kalsel Expo tahun ini kembali dipusatakan di Kompleks Perkantoran Gubernur setelah pelaksanaan tahun sebelumnya juga digelar di lokasi yang sama. Menurutnya Kalimantan Selatan Expo kada hanya menjadi ajang promosi berbagai produk unggulan daerah, tetapi juga diharapkan mampu gagasan menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan. Kalsel Expo 2026 akan menempati area seluas sekitar 10.000 meter persegi dengan menghadirkan 335 stan yang terbagi ke dalam 6 zona. Seluruh stan telah terisi oleh organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten kota, pelaku UMKM, perusahaan otomotif sampai dengan sektor swasta. Selain diumpati peserta dari dalam daerah, pameran tahun ini juga akan diramaikan oleh pelaku usaha dari luar negeri dan menampilkan berbagai produk unggulan. Bagiawan optimis penyelenggaraan Kalsel Expo ini mampu mencapai target transaksi senilai 15 miliar rupiah sekaligus memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha khususnya UMKM. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Goyang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Tasik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 15.15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 kita bersama kembali untuk acara Ayo Goyang. Saya Eli akan membersamai Anda di kesempatan hari ini, insya Allah sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah ya, untuk menikmati lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih. Silakan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Propat di 0895-3405-09539. Ya, sementara nanti kita akan jeda sebentar saat berkumandangnya azan asar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya sore hari ini jam 15.53 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, sudah diawali dengan satu lagu, lagu dangdut pastinya ya, karena kita di Ayo Goyang. Tapi semoga untuk kabarnya hari ini semuanya sehat. Kabar baik pokoknya ya. Baik, kita akan happy-happy sore hari ini. Silakan 3252602. Halo, Ayo Goyang.
1: Yuk.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Yang di Jalan Tembus, Mbak Eli.
0: Mbak Yanti.
1: Inggi.
0: Apa kabar Mbak Yanti di Jalan
1: Alhamdulillah
0: Tembus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kira-kira sore hari ini mau tembus kemana nih?
1: Kenapanya Mbak?
0: Kira-kira sore hari ini mau nembus kemana gitu loh?
1: Kemana yuk, nembus yuk. Orang kok ditembus-tembus hari panas.
0: Mau nembus bisa, mau
1: nembus
0: sih,
1: dapur sama kamar aja.
0: Bisa aja nembus langsung yang ada es degan, es kelapa muda, ya kan? Nah, tembusin
1: ada
0: gitu.
1: Ini Mbak Eli, ada apa yuk, ada tahan minum es. Tontan.
0: Oh langsung ya. Aduh, sama kita.
1: Ini lagunya belum disebutin.
0: Oh, ya pian maunya apa coba?
1: Ya lagu Dokter Cinta aja mah.
0: Ah, lagi sakit apa nih perlu Dokter Cinta?
1: Karena sakit gigi hari ini
0: ya
1: Mbak
0: Allah.
1: Eli.
0: Sakit gigi perlunya Dokter Cinta ya kan? Kalau sakit perasaan kira-kira kemana ini?
1: Dokter Cinta.
0: Sakit gigi perlunya Dokter Cinta ya?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Yadah. Kan dokter, biasanya dokter tuh kan lembut.
0: Hah?
1: Jadi kan sakit agak kurang.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Ya. Lagunya salamnya buat Mama Alpi. Tadi Mama Alpi di Pro 1 tadi masuk. Jauh benar Mama Alpi bersembunyi.
0: Iya.
1: Kepanasan. Mama Maden juga. Oh, Mama Maden masih di Pulau Jahu kalau.
0: Oh iya, belum pulang.
1: Bang siapa tuh? Bang Mihat. Di Pulau apa? Di manalah?
0: Saya enggak hafal ini kalau alamat-alamatnya nih.
1: Bukan, kita kan bisa terpaling Bali di Sungai Lauk. Nah, kita di Sungai Luwak kena Lauk. Banyak iwaknya, banyak sayurnya. Berasnya yeah. Tuh nanti aja. Lauknya aja dulu.
0: Iya.
1: Buat Ano Junena yang di Sungai Lulut. Mama, apa tuh Mama? Aduh, Bunda Ratu. Jaya juga Herman. Nah, maaf ya Nila, tadi dulu kakak dulu ya nih Jadi pakalah dulu ading. Rancak ading masuk dulu. Nah, Emma buat di apa lagi tuh Bang Wandi. Mama anu lah sebenarnya Mama Dipa kada masuk.
0: Ditunggu ya.
1: Anu Mama Endor Laut juga nah, anu aja yang masuk loh Mama ya.
0: Iya, baik.
1: Nah, buat semua-semua aja dah.
0: Semuanya aja.
1: Iya, terima kasih Mbak Eli. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mbak Yanti di Jalan Tembus. Masih saya tunggu kembali untuk Anda yang bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada lagi silahkan. Halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang. Terima kasih sudah mencoba bergabung untuk kesempatan sore hari ini dan kita akan dengarkan dulu lagunya yang sudah terpilih. Tetap bersama di Pro 4 FM.

0: Masih di Ayo Goyang, program 4 Suara Budaya Banjar. Untuk sore hari ini kita masih lanjutkan kembali. Silahkan di 3252602 untuk Anda yang bergabung sore hari ini. Ada sudah? Silahkan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Ayo goyang, goyang yuk.
0: Yuk goyang.
1: Airnya panas Mbak Ilyas.
0: Panas juga nih, tak ingat-ingat dulu suara siapa ini ya kan?
1: Nah, suara siapa? Ingat dong.
0: Dari mana alamatnya? Alamatnya?
1: I love you.
0: Mbak Yani.
1: Iya.
0: Nah, kan. Gimana? Panas juga?
1: Panas di sini.
0: Tapi enggak mati lampu kan?
1: Lagunya apa, Mbak Ilyas?
0: Lagunya maunya apa? Ada prasangka. Ada bete. Prasangka?
1: Prasangka baik.
0: Baik dong. Jangan yang jelek-jelek prasangkanya, ya kan?
1: Ada prasangka kan baik.
0: Sama itu, prasangka jahat sama prasangka kada baik.
1: Nah, ya itu benar-benar udah tuh yang baik-baik aja kita prasangkanya waya ini.
0: Ya. Gitu dah. Pokoknya pian udah makan?
1: Alamnya sama. Boleh Mbak ada begendong, Mbak?
0: Hah?
1: Amah boleh lah ikut.
0: Boleh, muat kan?
1: Nah, tunggu dulu lah.
0: Lah.
1: Soalnya amah belum masuk nih ke sini.
0: Ya udah, mana yang udah siap aja, kita buruan ini. Itu aja kah? Nah, enggak ada orangnya nih. Baik.
1: Ya. Halo.
0: Halo.
2: Halo Mbak Eli, apa kabar?
0: Kabar baik. Mbak Amah gimana?
2: Panas banget sih, awalnya panas banget sampai jadi batukan lagunya. Aja gini, apa tadi yuk Mbak? Bete aja gini, bete.
0: Bete, bete ya. Abis prasangka bete ya.
2: Abis bete batukan ada bampihan ya. Buat Mbak Eli doang yang terbaik, kembali ke operator. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Amah dan juga Mbak Yani di Alabio dan juga di Palam Banjarbaru ya.

0: lagi yang gabung sebelum kita putarkan lagunya sore hari ini. Ada ya, halo,
1: pada
0: ayo goyang.
1: Si unjuk rasa tuh.
0: Halo.
1: Lestarikan kuliner.
0: Nah, ini mana sih? Gak ada suaranya. Masih ini sih ya. Baik, kita tutup dulu yang di sini ya. Masih Jakarta yang gabung itu, Mas. Ya itu. Baik, silakan di 3252602. Ada kesalahan teknis sedikit ya. Baik, silakan dicoba kembali. Silakan 3252602. Mudah-mudahan sudah mau nih ya. Halo. Halo. Ayo goyang. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya yang di situ. Ya, kita akan ke telepon dulu ya, 3252602. Baik. Halo, ayo goyang.
2: Halo, goyang yuk.
0: Goyang yuk. Nah, dengan siapa di mana?
2: Buah kelapa, buah kedondong, telagodong.
0: Wah, buah kelapa, buah kemiri. Lagunya apa yuk, mari?
2: Lagunya ikan kolam.
0: Apa?
2: Ikan dalam kolam, Mbak Yule.
0: Ikan dalam kolam?
2: Inggih, sudah loh.
0: Oh, ikannya lagi ngadem. Panas kan ya?
2: Habis ini iwak, Mbak Yule. Ikan ya, loh.
0: Iya. Apa? Cari yang dingin-dingin.
2: Inggih.
0: Gimana? Sehat ya?
2: Sehat, Mbak Yule. Masih gagah haji orang tuh.
0: Alhamdulillah. Kalau masih gagah.
2: Habisnya makan dua piring.
0: Apa?
2: Salamnya dulu Abah Kalbi ya lo.
0: Ya lagunya apa? Jadi dicariin dulu. Ikan dalam kolam tuh tadi udah bener?
2: Iya itu aja deh, ikan dalam
0: yaudah.
2: Kolam judulnya.
0: Gak ganti ya? Ya.
2: Oke, itu aja itu anu dah Pak Jurang tuh. Jangan deal dah.
0: Deal dah ya. Oke lah.
2: Salamnya lah. Amang mati di kurau.
0: Ya.
2: Kawan Mbak Amah, kawan Mbak Yani tadi. Amang siapa tuh? Amang Udin Sat kayaknya. Iya. Seberataan ya, Beli ya?
0: Iya, seberataan.
2: Ila punya Didi Hadangi ya loh.
0: Dihadangi saja.
2: Sampai jam 6, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Herman di Banjarbaru. Baik, kita akan dengarkan dulu lagunya. Sementara kita nanti jeda sebentar untuk kumandang azan asar wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 15.53 menit waktu Indonesia Tengah.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya sore hari ini jam 15.53 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar hari ini, semoga ibadah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Nah, Sanak Prompat, untuk Anda yang masih terus setia bersama di Suara Budaya Banjar, kita lanjutkan untuk Ayo Goyang edisi hari ini, Rabu tepatnya 5 Agustus 2026 ya. Sudah tanggal 5 aja nih pendengar ya, dan sudahkah memasang bendera merah putih di depan rumah Anda atau di sekitaran kompleks perumahan tempat tinggal dan Sanak Prompat? Sepertinya sudah ada dipenuhi dengan semarak suasana nuansa merah putih ya, jelang HUT RI ke-81 tahun 2026. Baik, silakan di 3252602 atau di WhatsApp Prompat juga kami tunggu di 0895 3405 0953.

0: 0852 526 0602 ada yang terisi sudah, silakan di kesempatan sore hari ini. Halo.
1: Halo, Yubiang yo.
0: Dengan siapa?
1: Abah Kalbi ini.
0: Abah Kalbi ya di Sebamban. Apa kabar Pian sore hari ini?
1: Sehat aja nawal Pian. Ya. Harus panas harinya sini Meli ya kan.
0: Sama. Iya.
1: Nyala panasnya.
0: Iya.
1: Ya nulun apa lagunya nak Pian?
0: Pian mau apa? Udah. Ada mahar.
1: Baru membuka nah, awal-awal dahulu aja hidup kampung apa tadi pagi.
0: Ya terserah Pian aja. Pian mau apa? Ini ada mahar, ada hampa, ada virus cinta.
1: Yang cinta tadi, jadi cinta tadi.
0: Iya, virus cinta ya. Ya. Salamnya buat siapa? Silakan.
1: Salam sebenarnya nah, pendengar radio Perapat. Meli dari Makassar.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Fadli.
1: Adli.
0: Oh, Adli. Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Suka dengan lagu dangdut ya?
1: Iya. Enak lah lagunya. Goyangnya enak.
0: Wah, goyangnya jangan sendiri. Ajakin seisi rumah, ya kan?
1: Iya.
0: Tetangga bolehlah satu RT. Atau ini nanti Agustusan mau lomba goyang, joget gitu ya kan?
1: Boleh juga.
0: Termasuk panitia kah Bang Aldi?
1: Ada Bang, menyumbang aja.
0: Oh, menyumbang. Menyumbang apa? Menyumbang tepuk tangan, menyumbang suara, atau menyumbang goyangan?
1: Mungkin aja.
0: Oh, asik lah.
1: Biasalah di komplek itu.
0: Mm-hmm. Pasti ada kegiatannya ya, jelang HUT RI.
1: Ada lomba karo, jalan gitu sehat.
0: Oh, itu pada saat hari H-nya? Atau menjelang?
1: Menjelang biasanya.
0: Oh, kalau begitu apakah saya boleh mendaftar?
1: Oh, bisa aja tapi jauh di Banjarbaru.
0: Memang dikira Bang Adi saya tinggal di mana?
1: Di mana ya?
0: Nah,
1: baru kenal kita.
0: Saya dekat itu dah.
1: Dekat mana
0: ya? Wah, nantilah. Oke. Okay. Lagunya apa nih, Pian?
1: Yang di list tuh ada apa?
0: Ini ada Purnama, ada Rindu Semalam, berarti hari ini enggak rindu ya kan?
1: Oh ya, Rindu Semalam bisa ya?
0: Bisa. Berarti hari ini enggak rindu kan?
1: Enggak, malam nanti.
0: Lebih Dari Hidupku. Wah, ini Segala Matinya juga ikut nih kayaknya nih.
1: Ya.
0: Terus ada Perasaan Cinta. Ada Ditinggal Mentah-Mentah. Wih, di
1: ini aja yang Perasaan Cinta tuh aja.
0: Perasaan Cinta.
1: Iya.
0: Iya.
1: Perasaan aja kan.
0: Ya enggak apa-apa, cuman perasaan aja kok, ya kan? Enggak
1: iya.
0: Beneran cuman perasaan. Ih.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Bercanda enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan? Bercanda. Orang beneran juga enggak pernah. Iya.
1: Salamnya.
0: Baik. Silakan.
1: Buat Yani, I love you.
0: Heeh.
1: Ama.
0: Iya.
1: Ama Inur dan Lukma. Bang Mihat, Bang Herman, dan semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Dan Hasan Fajet. Semoga sehat selalu. Amin. Mereka semuanya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Lili ya ini.
0: Iya.
1: Ya, juga sehat juga.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan sukses dalam siaran pada hari ini.
0: Amin. Iya, baik.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Adidi di Banjarbaru ya, sudah gabung sore hari ini. Baik, Linda Idris, selamat sore. Kemudian ada Milhan ya. Milhan, selamat sore juga. Aida. Oh ya, Linda Idris nih di Ternate, jauh sekali. Terima kasih ya sudah selalu setia bersama di Ayu Goyang untuk kesempatan sore hari ini. Tapi ini gimana kabarnya di Ternate ya? Atau ternyata Ternate itu lagi musim apa sih, Linda? Kalau boleh tahu. Wah. Iya, ini ada lagi bakso kuning Banjar, ada juga ya. Berarti baksonya warna kuning. Baik, ada lagi yang gabung silakan di 3252602. Kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bersama kami dalam sajian Ayo Goyang sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

0: pendengar dan sanak perompat untuk Anda, khususnya pencinta lagu-lagu dangdut di suasana sore hari ini. Masih kita lanjutkan kembali untuk Ayo Goyang. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga terpenuhi lagunya, semoga terhibur. Sementara masih ada waktu sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Ada lagi, silakan 3252602. Halo, Ayo Goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Ibu Bambang gimana?
1: Ya baik, juga tapi disini mati lampu.
0: Wah, sama, kena giliran juga.
1: Tanya berapa hari ini sudah di monitor Mbak Ria, kalau empat.
0: Yang 87 ya?
1: Iya, virus.
0: Halo. Ya, halo.
1: Terus putus suaranya.
0: Iya.
1: Halnya kali ini.
0: Katanya Mbak Ria. Lagunya apa, Bu?
1: Memilih sendiri boleh?
0: Boleh.
1: Dinding kaca ya.
0: Apa?
1: Dinding kaca.
0: Oh, dinding kaca. Hati-hati, gampang meretak loh ini. Hati-hati pokoknya kalau ada gerojalan sedikit. Belum, ya kan?
1: Belum, terus mau sama.
0: Gimana?
1: Kalau ada pesan gue, lampunya mati. Harus pengen nangis jadinya.
0: Jangan nangis, Bu. Soalnya semuanya juga gitu.
1: Kita
0: lakukan
1: semuanya.
0: Iya.
1: Sampai
0: liburan
1: sehat ya.
0: Amin. Iya. Terima kasih untuk Ibu Bambang sudah bergabung untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan juga selalu sehat dan kita bisa tetap sikapi dengan bijak ya tentang adanya pemadaman listrik secara bergilir ini. Mudah-mudahan ini tidak akan lama terjadi ya, karena mungkin dampaknya juga tidak sedikit. Yang punya kulkas lagi error nih mungkin ya. Atau yang biasanya stok bahan-bahan untuk keperluan di rumah ini tidak bisa banyak lagi. Gak berani ya, karena mungkin nanti akan gak seger lagi gitu ya kan, karena pemadaman listrik ini. Ada lagi, silakan di 3252602 kami tunggu Anda. Baik, ada? Halo? Ayo Goyang. Terputus ya. Baik, bisa dicoba kembali, silakan 3252602. Sementara selamat sore juga untuk pendengar dan sanak perompat yang tengah beraktivitas di kesempatan sore hari ini, atau yang sudah selesai, sudah sampai di rumah. Wah, senang ya bisa kumpul lagi bersama keluarga. Atau yang masih dalam perjalanan, hati-hati ya, tetap waspada juga karena kondisi yang lelah. Belum lagi mungkin ada kemacetan yang harus dijumpai di perjalanan dan sanak perompat untuk menuju rumah ya. Tetap utamakan keselamatan kita semua sebagai pengendara dan juga termasuk yang menggunakan sarana transportasi umum. Semuanya pengen cepat sampai di rumah, semuanya pengen cepat sampai di tujuan. Tapi yang jelas tetap tertib berlalu lintas, hati-hati, keselamatan kita juga merupakan keselamatan bagi yang lainnya. Baik, terus bersama kami di program 4 kita nikmati kembali untuk lagu yang sudah terpilih di Ayo Goyang sore hari ini.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Ih, amun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

terima kasih untuk kebersamaannya seiring dengan lagu berikut ini. Sekaligus saya juga pamit untuk sajian Ayo Goyang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk Ayo Goyang bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, kabar Pro4 bersama Eli. Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Kota Baru 2026 menurun drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kota Baru Syahri Mukhlis saat pidato penyampaian KUPA Wanjua PPAS pada rapat paripurna. Di Padhakan Sidin, perlu diingat bahwa situasi Wanjua kondisi di seluruh daerah di Indonesia masih menunggu dana bagi hasil kekurangan bayar nang belum direalisasikan. Wayah ini pendapatan disampaikan sebesar 2,7 triliun rupiah, sedangkan beban belanja di APBD perubahan mencapai 3,6 triliun. Ada selisih hampir 800 miliar rupiah. Pihaknya berharap di Oktober mendatang ada kabar baik DBHKB Kota Baru nang jumlahnya hampir 794 miliar dibayarakan. Sebaliknya, konsekuensi jika DBHKB kadat realisasi, maka ada program nang diberi bintang tersendiri. Maka jadi perhatian bersama DPRD terutama dalam pembahasan APBD perubahan. Diajak juga gasan setiap SKPD memperhatikan, mengingat di tahun pertama pemerintahan hanya sudah biasa terjadi efisiensi anggaran. Catatan di tahun 2024 APBD Kota Baru hampir mencapai 5 triliun, kemudian di tahun 2025 masih di angka 5 triliun lebih. Kemudian memasuki awal 2026 langsung drop di angka 3,3 triliun. Ini akan berlanjut di tahun kedua, wanjua kemungkinan di tahun ketiga. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

terima kasih Anda terus bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam 17.15 menit waktu Indonesia Tengah, menemani Anda di suasana sore hari ini. Lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan sampai jam 18 ya, khususnya untuk Anda yang sudah menikmati waktu istirahat dari tempat aktivitasnya hari ini. Wah, ada cerita apa nih ya kan, di tempat aktivitas atau mungkin di perjalanan yang Anda lalui untuk hari ini, banyak hal yang sudah dijumpai, mungkin ada cerita yang menyenangkan, pun juga sebaliknya ada hal yang barangkali kurang mengenakan. Tapi semoga itu tidak menjadi ganjalan di hati dan juga pikiran yang sangat berobat ya, karena ya itulah warna-warni kehidupan ya. Ada saja hal-hal yang bisa kita ceritakan, tapi dari cerita itu semua pasti ada hikmah baik di dalamnya. Baik, maka untuk melengkapi suasana istirahat Anda, kami masih terus dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, kali ini bersama Pandas Giwang Bardia.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada matan Bahari.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

adat Balai Laki. Dalam sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah bubungan tinggi. Secara umum, tampak balai laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu menggunakan atap pelana dan diberi sungkul atap bertatah.

Masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana sore hari ini, pendengar, sebagai upaya memperkenalkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menggelar program Jelajah Budaya di Kabupaten Balangan ya. Untuk pelaksanaan Jelajah Budaya dalam rangka memperkenalkan budaya melibatkan siswa SMP di Kabupaten Balangan dan berlangsung hari ini. Maka para siswa yang mengikuti jelajah budaya sebelumnya dibekali pengetahuan tentang cagar budaya di Kabupaten Balangan melalui sosialisasi cagar budaya Kabupaten Balangan dengan narasumber yang ahli di bidangnya, pendengar ya. Selain sosialisasi dan juga jelajah budaya, kegiatan juga digelar dengan cerdas cermat cagar budaya agar siswa semakin mengenal bangunan dan juga benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Balangan. Maka dalam kegiatan ini, para peserta dibagi menjadi dua rombongan dengan total peserta ada 151 siswa dari 28 SMP

stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habet Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Selamat petang, kabar perempat bersama Eli. Kassel Expo 2026 bakal kembali digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pameran yang berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus 2026 di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru ditargetakan KAWA mencatat nilai transaksi hingga 15 miliar rupiah. Hal nang itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan saat mengumpati pemantapan persiapan puncak hari jadi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Dipadahakannya, Kalimantan Selatan Expo tahunan ini kembali dipusatakan di Kompleks Perkantoran Gubernur setelah pelaksanaan tahun sebelumnya juga digelar di lokasi yang sama. Kalimantan Selatan Expo kada hanya menjadi ajang promosi berbagai produk unggulan daerah, tapi juga diharapkan KAWA menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan. Kalimantan Selatan Expo 2026 akan menempati area seluas 10.000 meter persegi dengan menghadirkan 335 stan yang terbagi ke dalam 6 zona. Seluruh stan sudah terisi oleh organisasi perangkat daerah, lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, pelaku UMKM, perusahaan otomotif hingga sektor swasta. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

kaum muslimin dan muslimah khususnya, kami hadirkan lagu-lagu religi sebelum nanti kita resapkan bersama pengajian yang

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman,

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah khususnya, segera kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya dengan bersama-sama kita resapkan pengajian Asuci Al-Quran Surah Az-Zariyat yang akan dibacakan oleh MID ayat 24 hingga 39.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, "Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silahkan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Kemudian istrinya datang memekik, lalu menepuk mukanya sendiri, seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Lagu-lagu religi kami hadirkan sebelum nanti kami

0: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani menegaskan guru PAUD harus menjadi motor penggerak lahirnya sekolah nang aman, nyaman, inklusif, lawan bujur-bujur berpihak pada hak anak. Penegasan itu disampaikan ketika membuka pelatihan guru tentang implementasi konvensi hak anak lawan penguatan budaya sekolah aman, nyaman, lawan inklusif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 di Hotel Berbintang pada Rabu 5 Agustus 2026. Pelatihan yang diumpati guru PAUD sekota Banjarmasin itu menjadi upaya pemerintah kota Banjarmasin gasan memperkuat kapasitas tenaga pendidik agar kawa menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas diskriminasi, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sidin menegaskan pelatihan tersebut kada cuma sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari komitmen bersama gasan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Banjarmasin. Mengusung tema bersama mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada hak anak, melalui penguatan peran guru, Sidin mengajak berataan guru menjadi pelopor perubahan dengan menghadirkan budaya sekolah yang ramah anak lawan menghargai keberagaman. Menurut Sidin juga, implementasi konvensi hak anak harus dimulai dari perubahan cara pandang terhadap anak sebagai individu yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dan dihargai. Demikian Habar Prompat pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di malam hari ini. Dari saat ini hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, dengan beragam rangkaian acara di malam hari ini. Dan seperti biasa dan sanak perompat, ba'da sholat maghrib ini kita akan hadirkan siaran langsung ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok untuk edisi hari ini, siaran langsung hari Rabu 5 Agustus 2026 untuk pembahasan pembacaan kitab Arisalah Al-Jami'ah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

صل وسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Ada sedikit yang mau ulun sampaikan. Insyaallah perihal tentang setiap malam Kamis Maghrib Isya kita adakan di sini zikir bersama-sama sejumlah 70 ribu. Jadi zikir itu dengan niatan mudah-mudahan kifaratul dzunub, artinya kita sebagai tebusan daripada untuk tidak masuk ke dalam api neraka, untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Jadi insyaallah dibaca 70 ribu zikir, atau kalau di majelis ibu-ibu itu zikir 7 laksa. Satu laksanya itu 10 ribu, jadi 7 laksa 70 ribu. Jadi harapannya mudah-mudahan kita semua jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Karena satu hari saja di dalam neraka atau di negeri akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Jadi waktunya itu perbandingannya di sini sehari, di sana 1000 tahun. Lawas banget sehari di sana. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita semuanya masuk ke dalam api neraka. Jadi membacanya itu 70 ribu itu kada kita sorangan masing-masing 70 ribu kada. Tapi kita membacanya kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi kalau misalkan ada orang 200 berarti 350 seekong orang, artinya 350 dikir kita membacanya, ya 3 kali putaran tasbih lah. Insyaallah kada sampai 5 menit, kan sampai 5 menit. Jadi kita masing-masing berzikir, gunanya apa? Sebagai tebusan. Satu, sebagai tebusan. Yang kedua, sebagai sangu. Jadi kada di sini Jepang kita bersangu, di sana pun kita bersangu juga. Jadi masing-masing kita mengharapkan itu, berniat membaca zikir 70 ribu. Nah umpamanya di sini kada sampai orangnya 200, berarti terbanyaki kita membacanya, ya kan? Munnya terbanyaki membacanya, lapah kita. Al-jama'atu rahmatun, orang yang berjamaah itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Artinya munnya lapah itu kan uyuh itu lapah. Jadi munnya ringan itu kan nyaman artinya. Nah lebih baik ringan. Tapi terbaca seberataan. Nah kalau ada 200 berarti 350 seorang masing-masing. Nah kita niatkan untuk satu orang setiap malam Kamisnya. Jadi sama-sama kita membaca dikir itu niatkan diri kita masing-masing. Kita niatkan juga untuk satu orang itu harapannya mudah-mudahan satu, terbebas daripada api neraka. Yang kedua yaitu kita mudah-mudahan ada sangu di negeri akhirat. Nah, harapannya seperti itu. Jadi insyaallah mulai malam Kamis yang akan datang kan pian ada WA, ada grup WA, itu daftar nama pian di situ. Insyaallah diniatakan nama dengan binnya, kalau perlu nama kakeknya, nama kainya buati di situ. Jadi namanya dan nama binnya bin siapa, misalkan bebinian binti siapa. Jadi insyaallah tiap malam
Kamis kita sebelum pengajian kita baca zikir terlebih dahulu. Insya Allah kada sampai 5 menit, apalagi orangnya banyak. Nah, munnya orangnya banyak lebih ringan dan lebih sebentar, lebih cepat. Kalau perlu kita ajak kawan-kawan kita untuk berzikir sama-sama dan untuk meringankan satu sama lain. Kawan kita tadi ringan, kita ringan juga. Kita ringan, kawan kita tadi ringan juga. Karena al-jama'atu rahmatun. Orang yang berjamaah itu, orang yang banyak itu mendapatkan keringanan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama nang kayak kita berjamaah nih. Sembahyang sorangan dapatnya satu aja. Tapi kalau berjamaah jauh benar, 27 dapatnya. Nah, kayak itu juga kita membaca zikir 70 ribu sorangan membaca. Ya Allah, bebuihan muntung. Itu gin, dua kali terpacul gigi palsu. 70 ribu kada sanggup kita sorangan berapa hari hanyar kawa. Nah, tapi kalau dibaca berjamaah, insya Allah cepat. Insya Allah anu lakas saja tuntungnya. Lah, jadi insya Allah malam Kamis depan, biar masing-masing kalau hendak ringan itu masing-masing bawa bini. Yang lelakian bini masing-masing, jangan membawa bini orang. Yang bebinian juga bawa laki, ya kan, bawa laki masing-masing. Ya, jangan bawa laki orang juga, jangan juga. Jadi sama-sama kita berzikir, sama-sama kita untuk diringankan daripada zikir kita yang banyak tadi. Nah, jadi pian diperkenankan, karena pian ada grup itu kan, ada grup silaturahmi itu, nanti pian di situ chat nama pian. Nah, kan sudah ada grupnya, untuk masuk ke dalam grupnya sudah ada. Nah, jadi kalau ada yang belum masuk, chat nomor adminnya, catat nomor adminnya, dicatat dan di WA, pian WA nomor admin itu, apa namanya, kami dari jamaah Masjid Raya, karena dimasukkannya ke dalam grup solawat itu tadi, amalan solawat. Jadi supaya sinkron zikir dan solawat itu tadi. Jadi kita hari-hari bersolawat, tiap malam Kamis kita berzikir di sini. Yang dibaca kada sedikit, yang dibaca 70 ribu dengan niatan dan dengan harapan mudah-mudahan kita kada dimasukkan ke dalam api neraka. Kan doa kita tuh habis sembahyang tuh, Allahumma ajirni minannar. Kita pilih antara dua, hendak bebas dari apa, api neraka kah, atau hendak masuk surga kah? Ya kah? Hendak bebas dari api neraka kah, hendak masuk surga kah? Pilih mana pian? Pilih, jangan keduanya, jangan, sebuting aja nih. Bebas daripada api neraka atau masuk surga, pilih mana pian? Masuk surga. Enggih. Tapi munnya masuk surga tuh bisa aja sebelumnya dipanggang orang dulu di neraka. Hanya dimasukkan orang ke surga. Amunnya bebas daripada api neraka, pasti masuk surga. Pilih mana pian? Bebas pulang aja. Bebas dari api neraka aja kayak itu aja. Makanya doa kita tuh, Allahumma ajirni minannar. Habis sembahyang kita membaca doa itu. Tujuannya apa? Supaya harapannya dibebaskan daripada api neraka. Orang yang masuk surga itu belum tentu langsung ke surga. Pilih mana pian? Bisa aja dulu dibersihkan dulu. Dibersihkan orang, dipanggang orang di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka neraka jahannam. Maka sehari aja nih, kudusnya belum selawas, sehari aja nang kayak 1000 tahun di dunia ini harinya nih. Na'udzubillah min julak, dahendak kita latat awak ya kalau dipanggang orang di sana. Mudah-mudahan kita terbebas daripada api neraka berkat daripada kita niatkan membaca zikir itu sebagai tebusan.
sebagai tebusan daripada masuk ke dalam api neraka. Dan mudah-mudahan ada sanggu. Nang kayak orang umpama hendak kawin dah. Hendak kawin bisi duit umpamanya gure 100 juta. 100 juta. Sakalinya orang minta jujuran dikit aja 50 juta. Imbah itu ada sisanya. Kalau kan bisi duit pian tadi 100 juta. Ada sisanya 50 juta lagi. Nah 50 juta itu cagan honeymoon, cagan bulan madu, ya kalau cagan perjalanan, cagan apa ya kalau. Nah, nyamannya wala daripada mempas atau kadada sama sekali kayak anak mengawini orang ya kah mempas atau kadada kadada duitnya aku aja 50 juta aja mempas saja kada nyaman imbah kawin berandaian imbah kawin kadada kadada bulan madu kadada apa kita langsung begawian aja nah ya kan. Nah jadi supaya indah mudah-mudahan di dunia ini selamat di akhirat selamat. Jadi sama-sama kita membaca dikir, dikirnya itu berjumlah 70 ribu. Nanti kita niatkan sama-sama di sini. Dan nanti orangnya yang ulun tunjuk nanti maju ke depan. Jadi misalkan banyak orangnya ini, misalkan guru 200 guru lah, berarti sekong. Sekong orang maju sini. Itu sebagai yang diniatkan membaca dikir itu. Kemudian misalkan 400 berarti berdua. Kita nih jumlahnya 400. Misalkan 600 berarti bertiga. Hah? Misalkan 1000 berarti berlima. Misalkan 1000 orang kita di sini berarti berlima. Misalkan 2000 berarti 10. Nyaman jadi hitungnya kalau gitu. Jadi kita membaca 300 300 300. Gitu aja. Jadi kada banyak kada lapah. Munya cepat juga pemutarannya toh putarannya sekali angkat 10 10 10 jadi cepat mudahan kita ini panjang umur sempat membaca dikir 70 ribu itu tadi sempat diniatakan lah insyaallah malam Kamis akan datang dimulai cara mendaftarnya gampang itu tadi nomornya 08 catat 08 12 58 55 10 10 itu nomor adminnya 08 12 58 55 10 10 pian bepadah aja ulun jamaah masjid raya insyaallah kini dimasukkan ke dalam grupnya dan pian daftarkan di situ mudah aja caranya mudah aja gampang aja pian chat aja itu awalnya mudah-mudahan kita seberatan selamat di dunia selamat di akhirat selamat itu harapannya munnya baca sholawat tuh hari-hari munnya kita baca sholawat hari-hari munnya berzikir pun sebenarnya hari-hari tapi zikir yang banyak ini zikir yang banyak 70 ribu ya. Mudah-mudahan kita panjang umur seberataan kawa kita menebus mudah-mudahan kada dimasukkan ke dalam api neraka. Kayak orang berumrah juga. Orang berumrah tuh misalkan bisi duit umpama 100 juta ya. Wah, umrahnya pulang nang harat guru nang VIP umrahnya nang 50 juta lah. Oh, harat benar tuh umrah sampai 50 juta tuh privat. Jadi 50 juta umrahnya. Kemudian ada sangu menibisi duit 100 juta ya kalau sangunya berapa? 50 juta. Nah, nyaman belanja-belanja kan atau memberi orang. Nah, nyaman punya banyak sangu tuh. Nah, jadi kita membaca zikir 70 ribu ini sebagai tebusan jangan sampai masuk ke dalam api neraka dan cagan sangu kita. Cegen sangu supaya nyaman ya kan jadi kita baca jadi supaya ringan tadilah bawa bini masing-masing dan kita bawai bini mudah-mudahan masuk surga juga kita selamatkan rumah tangga kita selamatkan daripada keluarga kita ku ampusakum wa ahlikum naro jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka.
Jadi bawa bini kita, kalau perlu anak kita bawa, nunjuki tasbih. Berzikir juga nya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, berarti bertiga sudah bawa bini kita pulang. Bini yang kedua bawa juga. Nah, bampat sudah. La ilaha illallah, lain toh kiri kanan. Berzikiran sama-sama kita. Jadi supaya selamat seberataan, serumahan selamat daripada api neraka. Insyaallah malam Kamis yang akan datang kita mulai. Malam Kamis yang akan datang. Namanya tulis di situlah. Nama pian tulis di situ, nama binnya tulis atau nama bintinya kalau bebinian tulis. Ini supaya kita niatakan. Kita niatakan. Insyaallah malam Kamis akan datang. Jangan lupa supaya cepat dan ringan bacaan kita tadi. Bawa bini atau bawa laki pian masing-masing. Alhamdulillah. Yang penting ulun sudah menyampaikan dan di majelis-majelis yang lain sudah ulun sampaikan juga. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita baca, kita sawat. Nah, itu. Anu ujung-ujungnya kita ini apa? Mati yo kalau. Iyalah. Kita ini bakal matian iyalah. Biar sugih kah? Biar berpangkat kah? Ya kah? Biar banyak harta kah? Biar mulia kah? Biar hina kah? Ujung-ujungnya mati juga. Harapannya kita sebelum meninggal ini, sebelum kita meninggal nih, ada sudah perbendaharaan, ada sudah kemasan. Kita berkemas, kita bersiap untuk menghadapi daripada kematian. Karena kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan atas kematiannya. Jadi sudah bersiap berdahulu, menyangka dada bersiap-siap. Haur ini aja nang kita kapungi, di sini aja nang kita kapungi kadada habisnya. Ya, kadada habisnya. Jadi kita bersiap untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah sekali lagi kita mulai malam Kamis yang akan datang dan nanti dibagikan selebarannya seberataan. Selebarannya dibagikan. Dipotokopikan nanti niatnya di situ ada, wiritannya apa? Zikirnya ada. Semuanya akan dibagikan malam Kamis yang akan datang. Jadi minta rela, minta ridha, minta halal, ampun maaf dunia akhirat. Jadi nomornya itu dicatat, nanti masuk pian, tulis nama pian di situ. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala ulumih fid daraini amin. Semalam wajibu rafu najasah min ath-thawbi wal badani wal makan wajibu 'ala al-qadiri an yusalli fardha qa'iman furudus shalah. Furudus shalah an-niyyah wa takbiratul ihram an-niyyah wa qira'atul fatiha bil basmalah wa tashdidatil arbi' arba ashar wa ikhrajid dhad min adh-dha wa laysa fil fatiha dha thumma ar-ruku' wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu ruqbatih wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma al-i'tidalu wa yatmi'annu fihi wujuban thumma sujudu marratain wal julus baina sajadatain wa yatma'innu wujuban fil kull wa yaf'alu baqiyar raka'at kadhalik wa tashahhudul awwal wa qu'udu sunnah wa tashahhudul akhir wal julus fihi fardun was salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud wa qabla salam fardun wassalamu minas salati fardun. Jadi rukun sembahyang itu ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Berarti kada pakai tumaninah tuh. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Ada juga rukun sembahyang itu mengatakan 18.
18, ada 19. Jadi ikhtilaf lain-lain, beda-beda. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i itu rata-rata 17 rukun, 17 yang dilakukan wajib di dalam kita sembahyang yang mencontoh kepada Rasulullah. Jadi kalau 13 tadi itu ditiadakan tumakninahnya. Itu ada alal qaul seperti itu, kada pakai tumakninah. Tumakninah itu tenang di dalam sembahyang. Tenang, berdiam dulu biqadri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tenang dulu di situ. Tenang bebacaan, ya kan, bebacaan subhanarabbiyal a'la bihamdi. Ada bacaan-bacaan rukun qauli di dalam sembahyang itu. Nah, kemudian itu 13. Ada pulang yang memadahkan 17. Berarti pakai tumakninah. Pakai tumakninah. Sukunul a'dha, tenang. Artinya berdiam di dalam rukun, di dalam rukun-rukun di dalam sembahyang itu. Berdiam dulu sejenak, berdiam dulu sebentar biqadri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ada yang memadahkan juga 18. 18 itu niat keluar daripada sembahyang tuh tambahannya. Tapi ini waktu salam, assalamualaikum. Nah, kumnya di situ, nah, itu sudah berniat keluar daripada sembahyang. Itu 18. 18 rukun. Munya sebelum itu batal. Munya sebelum assalamualaikum dari assalam di dalam hati. Hanya assalam di dalam hati, belum kum, belum sampai kum nih. Di dalam hati sengaja aku keluar daripada sembahyang karena Allah Ta'ala. Nah, itu batal sembahyangnya. Nah, ini yang membuat ada imam Muzdahid itu kada membuati daripada rukun ini, keluar daripada sembahyang. Kalau pina mengalihkan, itu alasannya. Kalau pina terbaca was-wasnya, kalau pina ada waktu tahiyat kah timbul niat sengaja aku keluar ya nih daripada sembahyang. Nah, itu batal sembahyangnya, padahal tahiyat sudah janganlah. Nah, adapun yang rukun yang ke-19 yaitu musalli, artinya orang nang sembahyang. Nah, orang nang sembahyang itu termasuk di dalam rukun sembahyang juga. Munnya kada ada orang nang sembahyang, siapa nang sembahyang? Ya kan? Ya, jadi orang nang sembahyang itu misalkan guru nih sembahyang, sidinnya termasuk rukun di dalam sembahyang. Ada juga mengatakan seperti itu. Jadi yang terakhir tadi sampai 19 rukun di dalam sembahyang. Tapi kita ambil yang tengah-tengah yaitu 17. Yang pertama apa? Yaitu niat ma'a wa takbiratul ihram ma'a niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram di dalam sembahyang itu. Tapi ini bersamaan. Niat itu diandak di dalam takbiratul ihram. Alif Allah bergerak. Alif Allah itu nah, Allahu Akbar. Narro akbarnya itu berhenti dah niat, habis dah niat di situ. Jadi alif Allah memulai niat, ro akbar itu simpun, qasad ta'arud ta'yin. Tiga itu harus simpun di dalam Allahu Akbar itu. Niat itu wa mahalluha fil qalbi, niat itu andakannya di dalam hati. Umumnya usalli fardal maghribi, itu lain niat, itu namanya lafaz. Yang namanya niat itu di dalam wa mahalluha fil qalbi, andakannya di dalam hati, itu niat. Jadi niat ini di dalam hati. Munnya membaca lafaz saja kada berniat, kada sah sembahyangnya. Yang namanya niat di dalam hati. Usalli fardal maghribi, ya kan, salasa rakaatin mustaqbila kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kada ada berniat nih di dalam nih, di dalam hatinya kada ada berniat, Allahu Akbar aja langsung Allahu Akbar aja, maka sembahyangnya kada sah.
Usolli ning itu apa? Cagan apa? Usolli ning itu lapas itu tuh, lapasnya tadi. Itu cagan menolongi, cagan membantu kita supaya memasukkan niat tadi di dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Allahu akbar itu nah yang kita baca itu. Alif Allah mulai bergerak. Ini maksud ulun mengangkat tangan nih. Mengangkat tangan ini cagan apa pulang? Ada qasadnya. Qasadnya apa? Yaitu sembahyang. Ta'arud pulang apa? Sembahyang ini sembahyang apa? Pardu kah sunnah kah? Sengaja aku sembahyang? Pardu. Sengaja aku sembahyang? Sunnah ada dua pilihan tuh. Ada sembahyang wajib. Yang lima waktu. Ada sembahyang sunnah. Duha, tahajud, taubat dan lain-lainnya kan. Sembahyang mutlak dan sebagainya. Nah, ada pulang ta'yinnya. Ta'yin itu apa? Sembahyang itu macam-macam ngarannya. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, isya, subuh. Iyalah. Ta'yinnya apa pulang sunnah? Sembahyang duha, sembahyang tahajud. Itu ta'yin tuh. Jadi qasad sengaja aku sembahyang. Maksudnya mengangkat tangan ini tadi sembahyang. Ini ada juga orang mengangkat tangan karena hendak ditembak orang. Angkat tangan. Angkat tangan. Menyuruh orang keluar lain pulang. Angkat tanganmu. Iya nah, kan kada cocok jadi perampok. Bubuhan anu nek keluar kada cocok jadi perampok, jadi maling kada. Angkat tanganmu. Iya nah, model-model. Model kada cocok urang. Ini cocoknya orang keluar ini jadi tuan guru, ya kala. Ya kala. Ini munnya jadi perampok modelnya tuh kada cocok. Angkat tanganmu aja. Nih. Nih. Jadi angkat tangan ini macam-macam tujuannya. Ada angkat tangan ini cagan sembahyang. Nah. Jadi tujuan angkat tangan ini sembahyang qasadnya nih tujuannya. Lalu usolli. Jadi aku angkat tangan ini, aku berdiri betul ini nih, menghadap kiblat ini sembahyang. Walaupun kita sudah mengerti aja itu, tahu aja sudah, tapi ini menjadi kewajiban di dalam takbiratul ihram. Qasad ta'arud ta'yin itu harus terbuat di dalam niat takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah, alif Allah tadi itu mulai bergerak. Allahu akbar. Nah, ro akbar itu berhenti. Berhentinya di sini. Ya di sini. Allahu akbar ya. Barnya masih lawas lagi. Ini tangannya sudah ada di sini. Kebanyakan kayak itu tuh. Allahu akbar ya. Ya. Dan takbir macam-macam. Allahu akbar. Nah, macam-macam gaya. Allah. Nah, ini camuh nih. Mulai kerasukan sudah sembahyang. Ini kita mencari yang bujur sesuai sunnah. Yang dikatakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Allahu Akbar. Bagaimana di sini tuntung dah qasad ta'arud ta'yin tadi. Allahu akbar hanya dihendak. Kada nang minta tuh Allahu akbar kada. Ma'andak ro akbar itu tadi di sini. Allahu akbar hanya tuntung turun. Hanya turun tangannya tadi. Tangannya belum kah itu pulang nah. Di kok sini nah. Di pegelangan ini mandak jam rajin nah dipingkuti ini nah habis itu dua ini ditinggal di sini nah iya kah ini apa ini sebagai mengunci hati supaya hadir di dalam sembahyang kada kemana-mana nah di dalam kitab Imam Ghazali dijelaskan Ihya Ulumuddin. Kemudian pulang waktu takbiratul ihram tadi ini jari-jarinya Allahu akbar menghadap ke kiblat. Kadang-kadang kayak itu tuh Allahu akbar. Ada jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ini telunjuknya di atas daun telinga.
jempolnya ini, ibu jarinya ini di bawah daun telinga, nah, modelnya kayak ini nah. Kadang-kadang kayak Allahu Akbar, ketinggian pulang mangkat. Hanya belajarkah sembahyang? Atau ya Allah Akbar, engken benar pulang. Engke ini kalau tidak baik-baik. Ibu nak engken benar, tidak baik-baik. Kan di ininya di atas daun telinga, ininya di bawah jempol, jempolnya ini di bawah daun telinga. Allahu Akbar. Nah ini dalam tangannya ini dalam tangan namanya nah, ini menghadap ke kiblat juga, jadi kayak itu jari-jarinya menghadap ke kiblat ya kan, ininya menghadap ke kiblat juga. Kadang meminta toh Allahu Akbar, ada ingin Allahu Akbar. Habis itu pulang sampai ininya diperhatikan nah ranggang atau rapat itu diperhatikan. Mbak ya Pak, ranggang kada menyeranggang kayak ini kalau gue lah. Allahu Akbar, teranggang kalah. Ranggang kada rapat kada. Jadi bang kayak Pak, sadang. Nah, Allahu Akbar. Dah. Menyekeranggangan jangan, menyekerapatan jangan juga, ada jarak. Allahu Akbar, hanya diandak sampai roh akbar tadi. Allahu Akbar, hanya diandak, jangan diandak berdahulu, hanya Allahu Akbar. Jangan di sini andakan roh akbarnya tadi, paham lah. Nah habis itu pulang, tangan kiri itu di bawah, tangan kanan di atas, jangan tepuk huruf. Nah iya pang, hanya masuk Islam kan ini kawan nih. Sembahyang tepuk huruf, anunya patuh anu kidal, makan pakai tangan kiri juga, basuh behera pakai tangan kiri juga, kidal mainnya, kidal main kiri terus. Nah jadi jangan kayak ini sembahyang, nah kayak ini ya kan. Nah mandaknya ini pulang, batur pulang mandaknya ini di atas pusat, jangan ke bawah, di atas pusat, ini pusat kalau di atasnya, dan di bawah nenen, ini nenen nah. Di bawah daripada susu, kadang di atas susu, kadang di bawah pusat, pahamlah. Jadi baina wa baina, di antara susu dan di antara susu dan pusat, jelas. Di antara susu dan ini enam antara. Nah, lalu anda kayak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, anda kayak lagi. Ya kah? Nah, itu simpun tuh. Qasad ta'arud ta'yin di situ. Sekali lagi, qasad itu tadi bertujuan sembahyang, yaitu usolli. Usolli tuh, itu qasad. Ta'arud pang pulang sembahyang fardu kah, sunnah kah? Ya kan? Ta'arud tuh ngadanya fardu kah, sunnah kah? Wajib kah sembahyang sunnah kah? Habis itu pulang ada ta'yin, wajibnya apa atau sunnahnya apa. Wajib misalkan zuhur ya kan tadi, atau isya. Sunnah, sunnahnya apa juga. Sunnah tadi bisa duha, sunnah tadi bisa sembahyang hajat, sunnah tadi macam-macam ya sembahyang sunnah nih. Nah jadi tiga itu aja nang wajib. Sedangkan rakataini umpamanya lah sembahyang subuh, rakataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu seberataan hukumnya sunnah. Yang wajib itu tadi qasad ta'arud ta'yin di dalam takbiratul ihram. Ini hanya takbiratul ihram, nah satu rukun aja hanya isya sudah memecahkan ini nah sunnah-sunnahnya tadi. Ini belum kisah berdiri, belum berdiri lagi deh. Ulun ini belum berdiri lagi.
berdirinya pulang ada pulang ukurannya. Ukurannya nih. Berdiri pulang. Berdiri itu tadi ada ukuran. Batisnya tadi kada nang ranggang babirangkang itu kada sembahyang. Apalagi menjajak batis orang baginnya eh. Timbul bakalahian di masjid. Nah, sembahyang babirangkang. Merapatakan sop kisahnya nih. Yalah. Merapatakan sop tu lain nang kayak itu, lain batis ini. Ini nang merapatakan sop nih. Ini kita nang besampuk bahu pada bahu tu besampuk. Kayak lain batis nih ini. Ini timbul berjajakan batisnya. Sekong menjajak. Timbul sekong menjajak tu sakit batisku aja. Timbul bakal lahir di dalam sigit. Orang bersalaman ya kalau di dalam sigit. Ini kada bakal lahian tamparan gue. Gara-gara sembahyang kita ni. Untung pulang sembahyang kita ni 5 waktu aja. Jakaya pang sembahyang 50 waktu. Nabi kita kada berdapat lawan Nabi Musa ya. Apa kabar? 50 waktu. Bah, bulik dari masjid mungkin bah, 50 waktu pian bisa terbirang kang badatan buliknya dari masjid. Iya, 50 waktu. Nah, babirang kang kada rapat kada jua. Seapa sejengkal. Nah, pulang jangan dikilani bersupan. Mengilani masing-masing nah batis. Nah, pas saja jago sekilan. Kira-kira aja artinya kada ranggang banar kada rapat banar pahamlah jadi sejengkal perkiraan aja dikira-kira aja oh, iya. Dikira-kirakan ya. Dan kaki-kakinya itu jarinya juga menghadap kiblat kada nang membirangkang kayak ini tuh kada lucu aja sebayang kayak nah bahalang ini ngelih juga berdiri nah, bisa gugur juga kita nih jadi menghadap ke kiblat jarinya kada nang terbuka atau kada sampai kayak itu tuh ini waktu takbiratul ihram berdiri betul waktu kita berdiri itu sudah simpun dah. Nah, kosot ta'rut ta'in. Jadi mangkat takbirnya Allahu Akbar. Hanya diandak. Nah, ini kebanyakan kita nih. Kebanyakan kita sudah kebanyakan guru ai. Mun kada anu bang. Kebanyakan. Nah, ya. Allahu Akbar. Nah, kebanyakan nang kaitu. Itu aja biar. Itu sembang isya kena. Kebanyakan nang kaitu. Buktikan ya. Nah, itu dua sunnah itu sudah. Alif Allah bergerak, Allahu Akbar. Ro Akbar berhentinya di sini dua sunnah dah. Belum lagi dihitung, belum jari-jari menghadap kiblat itu belum hitung. Terus jarinya kada ranggang, kada rapat. Oh, berapa sunnah dah? Punya dihitungi banyak banget sunnahnya. Di dalam sembahyang nih hanya kita mengisahkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi ro apa alif Allah itu mulai bergerak tangan nih. Allahu Akbar. Ro akbarnya berhenti. Telunjuknya di atas daun telinga satu sunnah dah. Jempolnya di bawah daun telinga satu sunnah. Jarinya menghadap ke kiblat. Nah, berapa sunnah itu kada kehitungan lagi dah. Yalah. Kada kau dihitungi lagi sunnahnya. Inilah sembahyangnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu jar Nabi seperti melihat aku sembahyang. Bisa lah pian melihat Nabi lah sembahyang. Nah, lalu kita kiasakan. Kita ini kada sejaman lawan Nabi. Sahabat melihat Nabi sembahyang. Para tabi'in melihat sahabat sembahyang. Tabi'in tabi'in melihat para tabi'in sembahyang. Terus ulama-ulama melihat kepada tabi'in tabi'in. Mustahid sampai ke guru-guru kita
melihat gurunya sembahyang, kita melihat dan mencontoh dan belajar sembahyang dengan guru kita, sama hakikatnya sembahyang belajarnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambusakan hakikatakan guru kita itu ya Rasulullah. Jangan terdinding kita memandang guru sebatas guru aja, menghormatinya, mentakzimkannya sebatas guru aja. Guru banyak kayak, ya kalau guru banyak kayak guru, tapi beda. Kalau orang itu mentakzimkan gurunya, yang ada di dunia ini hanya bertiga ya. Kada ada lagi yang lain. Aku dan guruku itu aja. Aku, guruku jinya. Dan Allah Ta'ala. Kada ada lagi yang lain. Bahkan akunya hilang, nang ada di situ Rasulullah aja lagi nang ada. Kada ada lagi sidinnya kada ada. Fana sudah di dalam gurunya. Jadi nang ada apa? Di dunia ini kada ada jinya selain guruku, Rasulullah dan Allah Ta'ala. Itu aja lagi nang ada. Itu Habib Mundhir guru eh. Habib Mundhir saking panaknya dengan gurunya yaitu Sayyidil Habib Umar. Aku jinya takutan benar kalau pina guruku tuh sarik. Tuh Habib Mundhir tuh guru mati akan benar tuh. Padahal Habib Umar kada bisa sarik. Habib Umar tuh guru kada bisa sarik. Kada bisa sidin sarik lawan murid kada bisa. Tapi aku takutan benar kalau pina ada sesuatu nang kada nyaman di hati paguruan. Karena aku ni kada ada lagi jinya. Nang ada jadinya di jadinya di dunia ini nang ada guruku aja. Guruku nang ada tiga tu aja nang ada jinya. Nang lain kada ada. Sampai diriku kada ada jinya. Jadi nang ada fokus bujur guru. Nang ada tu jinya guruku Sayyidil Habib Umar. Nang ada tujuhnya Rasulullah aja, nang ada tujuhnya Allah Ta'ala. Jadi kada ada nang lain. Sampai diriku aja kada ada aja sidin kaya apa? Fana sudah. Fana fis syekh, fana bin nabi, fana fillah. Lengkap sudah. Habis kada ada, lenyap yang lain, hancur yang lain, kada ada lagi. Jadi fokusnya dengan tiga itu aja, guru dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munnya orang tuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang sudah mengenal dirinya maka dia akan mengenal dengan Tuhannya. Orang yang mengenal diri nih lalu dia akan mengenal Tuhannya. Yang sudah kenal lawan Allah Ta'ala tadi, orang yang sudah arif billah tadi, inya kada tahu-tahu lagi lawan dirinya. Inya kada kenal lagi lawan dirinya. Karena inya kalau bebulik pulang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, sudah makrifah dengan Allah Ta'ala, bebulik pulang ke dirinya itu luput tam, luput tam. Ini jarang disampaikan nih. Ini jarang disampaikan. Lalu mengaku mulia guru ai munnya tebulik ke dirinya. Lalu merasa aku nang alim jarinya. Lalu merasa aku nang soleh. Merasa aku yang pemurah. Merasa aku nang sugih. Nah munnya bebulik ke dirinya pulang. Jadi munnya sudah manarofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Sudah jangan lagi bebulik. Sudah di situ sudah. Kenal sudah dengan Tuhannya, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja lagi. Kada mau bebulik lagi ke dirinya. Punya bebulik ke dirinya, nah ia pulang. Wujuduka dzambun. Dosa aja melulu yang dibuat. Dosa aja melulu yang dikerjakan karena bebulik ke dirinya. Insyaallah paham ya lah. Nyaman juga lah. Paham ya kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi jangan lagi membulik ke diri. Menyebab bulik ke diri ya nang mengaku-ngaku tu alim guru ai soleh sugi timbul mengaku nah ujung-ujungnya nang mengaku ini nang mau. Wujuduka dzambun, hilangkan dirimu sampai
sampai tidak ada apapun yang ada, hanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ulun ingatkan sekali lagi, insyaallah kita malam Kamis yang akan datang sama-sama berzikir di sini. Ya, sama-sama berzikir di sini. Karena insyaallah awal bulan

ibaratnya kemarau ya kan, timbang kemarau tadi sekali aja hujannya beres dah tuh ya, kalau guru lah beres dah tuh. Nah, insyaallah malam Sabtu depan, malam Sabtu, malam Kamis depan nih ulun keingetan majlis ulun malam Sabtu, jadi malam Kamis yang akan datang insyaallah kita sama-sama mulai berzikir 70,000 dan bawa bini-bini pian meringankan kita. Yang berbinian bawa laki-laki pian, kalau perlu anak-anaknya bawa. Ujar Allah Ta'ala tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, kita selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Yo, mari kita sama-sama kena baca zikir itu sebanyak 70,000 dengan kita bagi insyaallah 300 orang aja lagi membacanya. 300 itu insyaallah ada sampai 5 menit. Punya orangnya banyak. Dari 200 berarti kita tambah orangnya. Kita tambah orang yang kita niatkan berzikir tadi. Kita tambah misalkan 5 sampai 10. Nah kan, berarti tercapat. Jadi yang mendaftar tadi chat ulun, chat yang nomor itu tadilah, karena dimasukkan admin itu di dalam grupnya. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pian kabul hajat barataan, dan mudah-mudahan pian mendapatkan daripada mati dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta redha, minta halal ampun maaf dunia akhirat. Abdul Dikrif.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat finalisasi persiapan pelaksanaan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan pada acara yang akan berlangsung pada 13 Agustus 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Rabu 5 Agustus 2026. Acara ini dihadiri seberataan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Setelah memimpin rapat, Gubernur memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah siap dilaksanakan dan menurutnya, puncak peringatan hari jadi tahun ini akan dikemas lebih sederhana dan bernuansa religius karena dirangkaikan dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Muhyiddin mengatakan konsep peringatan hari jadi ke-76 Kalimantan Selatan tahun ini sengaja dibuat lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah provinsi tidak lagi menyediakan pakaian adat Banjar khusus bagi pejabat maupun tamu undangan. Sebagai penggantinya, panitia hanya menyiapkan peci yang dilengkapi pin hari jadi. Menurutnya, atribut tersebut lebih praktis, sederhana, dan dapat digunakan kembali dalam berbagai kesempatan. Demikian Habar Perompat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun bubuhan Bian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan selamat datang di program Ragam Budaya Sambung Rasa setiap Rabu malam atau malam Kamis nih. Dan untuk edisi malam hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2025, ya bisa dibilang ini pengawal Sambung Rasa di bulan Agustus ini ya, Dang Sanak Perempat ya. Dan Anissa juga sudah ditemani bersama narasumber, yaitu ada Mbak Trining Puji Astuti. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Trining.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat walaupun di tengah kesibukan yang padat ya, Mbak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tetap sehat, tetap semangat ya. Apalagi ini temanya menarik banget ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, ini temanya Dang Sanak Perempat. Ini Jenang Suro dan Jenang Sapar. Betul ya, ya Mbak?
1: Iya,
0: penyebutannya ya.
1: Iya.
0: Oke. Silakan yang mau bergabung ya, mungkin penasaran apa itu Jenang Suro, Jenang Sapar ya. Mungkin kalau di Banjar taunya itu bubur Asyuro ya, Mbak ya. Tapi kalau di Jawa ada juga nih, yaitu Jenang Suro dan Jenang Sapar. Sebelum kita mulai, Ulun hendak mengundang Buhan Pian semuanya dan Sanak Perempat yang untuk bergabung di dua nomor telepon kita ya, 0895-3405-09-39, kemudian di 0511-325-2602. Oke Mbak Trining, ini kenapa ini mengambil tema ini? Suro kan kalau gak salah sudah lewat ya Mbak ya?
1: Sudah lewat ya.
0: Suro itu Muharram kan?
1: Iya.
0: Jadi kenapa nih diambil tema Jenang Suro dan Jenang Sapar?
1: Tadi tuh mau ngambil cuman Jenang Sapar aja, kayaknya nanti terlalu sedikit kayak itu. Jadi biasanya di Jawa itu adalah suatu tradisi kayak itu. Tapi sebelumnya itu apa sih, kenapa sih kita ngomong Jenang Suro sama Jenang Sapar? Karena saya enggak hafal. Saya buka contekan ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau urutan mau menyebutkan urutan apa namanya bulan-bulan di kalender Jawa ya.
0: Oh, kalender Jawa. Iya.
1: Biar sama-sama tahu dan sama-sama pasti ingat kayak gitu ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama adalah Suro, ya kan? Suro biasanya kan kalau penanggalan Islam kan Muharram ya, Mbak ya. Ya, kan ada kaitannya. Suro itu berarti nanti ada jenang Suro kayak gitu. Ya. Sebelum kita membahas tentang apa itu jenang kayak gitu loh. Ya kayaknya aneh ya. Kita dengernya itu jenang kayak gitu ya.
0: Jenang. Iya.
1: Bukan jenengan, tapi ini jenang.
0: Iya, gitu mirip ya sama jenengan ya, tapi beda jauh gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Bulan keduanya itu adalah Sapar, ya kan? Kalau bahasanya orang Islam kan Safar kayak gitu ya. Jadi ini memang lidah nggak hanya orang Jawa pun nanti pasti ngomongnya Sapar kayak itu ya.
0: Jadi F di jadi iya, P.
1: tapi cuman ini aja, kalau yang lainnya kayaknya nggak seperti biasanya, pasti ada penempatan yang sesuai dengan abjadnya. Cuman karena ini mengikuti apa ya, bawaan orang-orang dulu mungkin ya. Jadi jenang Sapar kayak gitu ya. Berikutnya adalah bulan Mulud gitu kayaknya. Yang habis ini beberapa hari lagi kita akan berpindah ke bulan Mulud ya. Ya kan, kalau di Jawa kan Mulutan kayak gitu ya. Kalau nanti di Islam kan Maulid gitu.
0: Oh,
1: kan,
0: kalau ya. Di Jawa Mulud.
1: Mulud. Jadi nanti peringatan Maulid Nabi itu kan Mulutan yang di kayak itu ya.
0: Iya.
1: Mulutan di mana? Di masjid mana?
0: Nih.
1: Kayak gitu kan.
0: Mungkin kalau misalnya pendatang yang ke Jawa dengar itu, Mulutan apa itu?
1: Mulutan itu kan artinya mulut. Mulut, iya kan?
0: Iya
1: ya kan? Tapi kan ini mulut bukan artinya mulut itu kayak gitu kan.
0: Kemudian
1: ada bakdo mulut. Bakdo itu kan berarti sudah ya. Terus nanti ada jumadil awal, jumadil akhir, sama kayak penanggalan Islam. Terus ada Rejab. Kalau penanggalan Islam kan Rajab.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Terus kalau Jawa Rejab.
1: Kalau ada ruwah, Rumah itu apa ya berarti bahasa Islamnya ya? Waduh.
0: Syaban kah? Bukan.
1: Habis Rejab Syaban ya. Syaban. Habis itu poso, poso itu puasa.
0: Oh, iya.
1: Ya kan kalau orang Jawa misalkan gini, aku poso Senin Kemis gitu ya.
0: Poso
1: ya.
0: Oh, berarti bulannya nama bulannya juga bulan poso gitu
1: bulan
0: ya.
1: Bulan poso kayak gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Habis
0: kemudian,
1: itu Syawal, terus Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah tapi Dzulqa'dah.
0: Oh, ditambahin ngeng.
1: Terus habis itu yang terakhir adalah besar, ya kan? Sama besar itu yang Dzulhijjah ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini awal-awal cerita kenapa saya mengangkat tentang jenang suro, jenang sapar, itu ada kaitannya dengan bulan-bulan yang ada di kalender Jawa. Ya, seperti itu ya. Kalau mau ditilik ulang kenapa kok ada kalender Jawa? Wah, ini dalam
0: panjang
1: dan
0: ini,
1: panjang
0: ini. Butuh satu episode lagi mungkin ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Iya, iya. Oke. Okay.
1: Jenang suro, ini jenang suro itu sebenarnya sama, hampir sama kayak jenang bubur asuro.
0: Nah,
1: ya.
0: Jenang itu bubur ya.
1: Oh iya. Sebelum ke situ, jenang itu artinya bubur kayak yeah. gitu ya. Jenang. Mungkin kalau dodol jenang itu kadang-kadang orang Jawa
0: ada dua arti.
1: Ada dua ya. Ada dua bentuknya. Ya, kalau bubur jenang yang dalam hari ini bubur asuro itu kan encer dan harus dimakan hari itu juga. Terus kalau misalkan kita lagi lebaran, itu kan juga yang disiapkan jadi suguhan di meja juga jenang. Ai di maem jenang madu mongsoe.
0: Tapi dodol gitu ya.
1: Ya kan. Jadi jenang kalau di Jawa itu ada dua tekstur ya mungkin ya.
0: Dua bentuk.
1: Teksturnya kalau yang ini jenang suro sama jenang sapar tuh cair
0: bubur ya,
1: ya
0: tekstur bubur.
1: Dan itu nggak bisa disimpan, hari ini harus dimaem kayak gitu loh, harus dimakan habis. Beda halnya kalau yang jenang waktu kita lebaran. Nah, jenang kalau di waktu lebaran tuh kan misalkan ada jenang madu mongso, jenang tape, jenang apa ya Bu yang bikinnya biasanya, jenang walo gitu.
0: Banyak
1: kan
0: ya?
1: Tahu walo kan?
0: Labu kuning ya.
1: Itu kan misalkan bikin sekarang bisa lah bertahan untuk seminggu ke depan, ya kan? Jadi kalau saya ngomong ada dua bentuk ya, yang cair yang harus dimakan sekarang, ada yang yang kental yang harus bisa dimakan paling tidak seminggu lah, atau misalkan kuat itu bisa tahan sebulan. Cuman ya itu tadi cara masaknya kan nanti beda. Kalau yang tahan berapa lama itu kan otomatis benar-benar yang sampai keluar minyaknya ya kan itu pakai santan juga sih seperti itu lah. Kalau jenang suro ini nanti kita bahas ya, habis membahas tentang jenang suro kita bahas ke apa yang ada di Banjar. Jadi nanti para pendengar mungkin mau bercerita biar tambah rame kayak
0: gitu. Karena sama-sama menyambut satu Muharram
1: Jadi cuman beda istilah, kalau di Jawa namanya suro, kalau di sini bubur asura, ya kan? Jenang suro, yang di Banjar bubur asura, ya
0: asura
1: kan?
0: Asura
1: ya, di sini tidak punya
0: O ya. Oke, kemudian ini memang dibuat untuk menyambut satu suro ya.
1: Kalau biasanya di Jawa itu nanti ngasihnya itu enggak, sing penting masih masuk bulan suro gitu loh Mbak.
0: Oh, enggak mesti enggak
1: harus tanggal satu. Seperti itu. Ada juga seperti halnya yang di sini. Kalau di sini itu kan biasanya pas tanggal 10 Muharram. Itu biasanya orang-orang lagi berbagi kan, biasanya di 10 Muharram itu kita disunahkan untuk berpuasa, meluaskan uang belanja, ya kan, bersedekah ya, sama-sama kayak gitu. Jadi kadang kalanya bubur jenang suro itu dibagi dikasihkan itu waktu pokoknya suro kayak gitu. Jadi tidak harus di 10 asuro seperti di Banjar kayak gitu.
0: Baik. Kemudian kalau ciri khasnya
1: beda itu
0: beda sama bubur ayam biasa ya.
1: Oh iya, beda. Sebenarnya kalau yang di Jawa itu kayak bubur ayam biasa kayak gitu.
0: Tapi pasti rasanya lebih nikmat ya.
1: Cuman karena, bedanya momennya kan, baginya
0: iya, karena itu momennya.
1: Momennya
0: ada momennya, terus pasti kan dibacakan doa-doa ya Mbak ya.
1: Beda kalau kita Mbak Anissa, kita pagi-pagi sarapan bubur, beda kan? Enggak ada doanya ya.
0: Enggak
1: ada maknanya ya. Kalau mungkin sarapan pagi itu untuk mengisi perut kayak itu ya. Kalau yang jenang suro itu nanti ada maknanya. Tapi isinya itu enggak seperti kayak bubur kita sarapan. Kalau sarapan itu kan biasanya minta topping apa gitu ya.
0: Iya.
1: Ada apa namanya?
0: Ada ayam, kacang.
1: Terus kacang, terus apa namanya telur. Itu telur bacem ya,
0: iya.
1: Telur puyuh bacem, telur
0: iya.
1: Bacem kayak gitu ya.
0: Kalau nah, ini?
1: Kalau ini enggak. Jadi cuman kita ngomong anu ya, ngomong zaman saya kecil. Kalau zaman saya kecil itu pasti kan diwadahi piring, ya kan? Nanti piringnya ditungguin, ya kan?
0: Gitu, iya.
1: Diwadahi piring, habis itu dialesi daun, ya kan? Isinya ya itu tadi sebenarnya sama beras ya, beras yang dibikin yang dicairkan pokoknya seperti apa adanya kalau kita bikin bubur lah. Toppingnya itu nggak banyak. Toppingnya itu pasti cuman nanti itu telur dadar yang digulung gitu Mbak.
0: Dipotong-potong.
1: Itu terus biasanya ada bergedel tapi kecil-kecil. Terus kacang goreng. Terus ada iwak asin cilik-cilik. Apa ya iwak asin cilik-cilik? Kayak iwak teri tapi yang kecil-kecil kayak gitu lah.
0: Tapi beda sama teri.
1: Apa ya?
0: Ya kurang lebih
1: kayaknya
0: mirip
1: teri
0: ya?
1: Yang kecil-kecil kayak gitu lah. Kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak ada, enggak kayak gitu loh. Tapi yang jelas tuh ada kacang. Terus apa namanya itu tadi? Kacangnya digoreng ya. Kacang goreng, habis itu ada
0: iwak
1: yang jelas
0: asin.
1: Itu telur dadar yang diiris-iris kecil-kecil. Sudah itu kadang ada kelapanya dikit, kelapa yang diserundeng ya. Tuh sama bergedel. Cuman itu aja. Ya. Seperti itu. Sedangkan kalau yang di Banjar bubur Asura itu kan ada 41
0: lengkap. Banyak.
1: Isinya ya kan? Mbak Anissa sudah pernah makan?
0: Pernah, kemarin dikasih Bu RT.
1: Dikasih Bu RT ya, alhamdulillah. Berarti sudah bisa ya?
0: Sudah
1: bisa ya. Saya sebenarnya itu bukan pecinta bubur, tapi kalau enggak ada pasti dimakan.
0: Kalau dikasih ya dimakan ya.
1: Jadi bukan kan ada orang biasanya itu aku kalau pagi sarapan bubur kan ada. Ada orang yang kayak gitu kan,
0: pasti.
1: Ada pasti yang maksudnya itu kita kebiasaannya masing-masing. Ada yang misalkan aku kalau buka puasa harus pakai bubur kan kayak gitu. Kalau aku saya biasanya kan langsung makan nasi, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau kita ngomong bubur Asura, Asura itu kan ada 41 menu dan di situ ada makna filosofinya ya. Kenapa ada 41 menu? 41 macam. Semoga nanti ada
0: bahannya.
1: Semoga nanti ada para pendengar
0: ya.
1: Yang orang Banjar.
0: Mungkin ada acil-acil yang biasa mengolah.
1: Jadi biar rame, biar kita bisa sharing apa sih bedanya yang sama dengan bubur jenang suro di Jawa seperti itu. Kan kalau 41 itu karena saya pernah sekali ikut masak. Masya Allah, isinya wake temenan ya. Ini kalau pakai bahasa Jawa kan kayak itu. Wake temenan ya, anu banget gitu ya. Gimana awalnya itu mikir kayak gini, piye yo rasanya yo. Ya kan gimana rasanya? Ternyata enak.
0: Enak.
1: Ya kan? Soalnya kan ada kangkung, ada kacang, ada kacang panjang, ada kacang tanah, kacang itu, wortel dicampurkan jadi satu. Awalnya piye ya rasanya. Tapi setelah dimakan, enak ya.
0: Enak.
1: Enak ya kayak itu. Jadi kemarin tuh sempat kan enggak apa? Waktu masuk bulan Asura itu Asura apa mikir gini, aku pingin makan bubur Asura ya, tapi emangnya ada yang ngasih aku ya? Ya kan biasanya itu saya dikasih teman gitu loh Mbak. Pasti kan teman saya itu update status kan pasti kayak aku mau Mbak, ya udah ambil ke rumah kayak gitu loh.
0: Kalau kemarin dapat nggak Mbak?
1: Kebetulan kemarin tuh ada yang ngasih di kosan jadinya alhamdulillah
0: ya.
1: Dapat kebagian kayak gitu apalagi, oh iya alhamdulillah dapat kayak itu. Iya. Ya, paling enggak buat tombokangan sama di Jawa ya. Meskipun di Jawa itu yang enggak semua orang berbagi itu. Iya. Hmm. Jadi kalau di sini kalau bubur asura itu kan biasanya dibikin misalkan dilanggar ya?
0: Dilanggar atau sebuah di RT, halaman
1: ya di kan? Halaman atau mungkin kalau berniat perseorangan gitu kan ya, perseorangan bikin sendiri kayak gitu ya. Tapi kan kalau di Jawa itu enggak. Jadi di Jawa itu siapa yang mau ya sudah berbagi. Jadi enggak intinya itu akhirnya kayak enggak ada kayak budaya yang di sini kayak gitu loh.
0: Apa rewang ya?
1: Kalau di Jawa ya udah misalkan satu kakak rumah tangga itu mau berbagi, mau bikin, ya udah dibagi sama tetangganya. Jadi enggak ada yang misalkan kalau di Jawa itu Mbak kemarin yang waktu Ulun pertama saya pertama kali ngisi di radio itu kan itu ada ater-ater budaya di Jawa waktu puasa itu kan ada ater-ater. Lah kalau ater-ater itu kan misalkan saya sama Mbak Anissa tetanggaan. Jadi nanti saya hari ini ater-ater ngirimi Mbak Anissa dan ngirimi se-RT kayak gitu. Nanti ada kalanya Mbak Anissa gantian ngirimi ater-ater ke saya sama se-RT kayak gitu. Lah kalau jenang surau ini enggak. Jadi apa ya, siapa yang bikin nanti itu yang mau berbagi. Soalnya ibu saya enggak pernah. Soalnya pasti ada momen-momen mungkin apa ya, enggak terbiasa kayak gitu loh.
0: Iya.
1: Ibu yang kayak gitu seperti itu.
0: Oke. Jadi itu bedanya ya, kalau jenang surau itu sebisa satu keluarga aja gitu yang membuat gitu ya.
1: Iya, jadi enggak kayak di sini. Kalau di sini kan jadi nanti bikinnya bareng-bareng ya kan. Seneng ngeliat. Pokoknya yang waktu saya bikin tuh di komunitas saya, terus belanja bareng, masak bareng, ada yang iuran, aku bawa ini. Akhirnya dicampur jadi satu blok kayak gitu kan.
0: Itu serunya ya.
1: Serunya. Terus kan kalau di sini tuh bikinnya di kawah ya, wajan gede gitu kan ya.
0: Gede banget.
1: Wajan gede, terus jadi kok ngomongnya kayak gini. Bikinnya 4 kawah. Kita pertamanya itu bayi.
0: Kawah apa ya? Grafi kah? Kawah. Iya, sebagai pendatang wajar aja, Mbak.
1: Kalau sekarang kan sudah tahu, jadi nyambung lah kalau diajak orang ngobrol. Nanti di langgar ada bubur asura kayak gitu kan, bikin 4 kawah. Oh ya, berarti banyak ya. Siapa yang dikasih kayak gitu ya. Lah, terus lucunya teman-teman tuh biasanya di sini tuh bawa kotak kalau waktu asura kayak gitu. Datang biasanya kan pasti kan nanti itu kalau di sini kasih ya. Misalkan kita ke mana? Ke masjid lagi bikin kayak gitu, kita bawa kotak aja nanti dikasih, ya kan? Ya kayak gitu.
0: Iya, itu uniknya ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya jenang suro yang di Jawa itu filosofinya seperti apa sih, Mbak?
1: Saya boleh buka catatan lagi ya, Mbak?
0: Iya, boleh. Itu apakah memang untuk sebagai rasa syukur kah? Atau ada yang lain nih, Mbak?
1: Jadi tadi waktunya sudah, ciri khasnya seperti itu ya. Terus filosofinya, jadi karena kita itu adalah suro itu adalah bulan pertama ya, peralihan bulan ya, peralihan tahun gitu kan ya. Jadi di sini adalah suatu simbol rasa syukur atas pergantian tahun baru Islam ya. Dan ini sebagai wujud doa mohon keselamatan serta kelancaran rezeki di tahun baru. Ya, seperti harapannya kan dengan berbagi rezeki. Terus kita kalau bersedekah nanti kan sering bersedekah apa ya, dimudahkan untuk bersedekah terus kayak gitu ya. Harapannya yang berbagi jenang asura itu seperti itu pasti. Ya kan, dimudahkan kita rezekinya dilimpahkan sehingga kita setiap tahunnya setiap saat bisa terus berbagi seperti itu.
0: Iya. Ya kan. Oke, dalam ya filosofinya ya.
1: Pasti tentunya sama dengan di bubur asura ya.
0: Iya.
1: Mungkin kalau di bubur asura yang Ulun dapat itu di sini itu bubur asura itu kan latar belakangnya adalah mengenang peristiwa Nabi Nuh ya alaihissalam saat kapal beliau berlabuh setelah banjir besar. Terus saat bahan makanan menipis seluruh sisa makanan dikumpulkan dan dimasak secara bersama-sama. Seperti itu kan ya, filosofinya ya, ya latar belakangnya seperti itu kan ya. Jadi di sini misalkan saya sama Mbak Anissa bertetanggaan. Mbak Anissa, aku punya ayam bagian paha, cuman pahanya aja. Mbak Anissa punya dadanya, kayak gitu ya. Ayo kita masak, terus nyari apa mungkin sayur-sayur yang ada di sekitar kita ya. Seperti itu ya. Jadi di sini ada nilainya, ada gotong royong. Terus saya ngomong pakai bahasa Banjar ini ya.
0: Gak apa-apa.
1: Tradisi Bapikatan, Bapikatan tuh saya baru dengar ini. Nanti semoga ada pendengar ya, Bapikatan tuh yang seperti apa. Cuman ini ada bahasa dalam kurungnya adalah patungan, patungan warga.
0: Urunan gitu ya.
1: Urunannya. Terus dimasak bersama-sama dalam kawah besar, wajan raksasa ya. Kalau wajan kawah ini kalau di Jawa itu sebenarnya ada. Kalau misalkan kita bikin apa ya, jenang, jenang yang misalkan dalam jumlah besar itu juga pakai kawah ini, cuman bilangnya ya tetap wajan, wajan gede. Misalkan misal mau mantu ya, mau punya gawe kayak gitu kan, mau punya gawe otomatis kan. Bikin jenangnya enggak dalam wajan kecil, ya kan? Pasti bikin wajannya itu di wajan yang gede ya.
0: Iya, hanya saja perbedaan nama gitu ya. Oke. Mbak, setelah ini kita ini ya ke jenang safar ya. Okay. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Mbak ya. Dan
1: siap.
0: Untuk dasanak perempat yang mau bergabung, silakan nanti bergabung di dua nomor telepon kita 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
7: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
0: Terima kasih Dang Sanak Perompat, masih bersama Anissa dan juga narasumber kita ada Mbak Trining, yang mana kita masih membahas mengenai jenang suro dan jenang sapar di program Sambung Rasa untuk edisi hari Rabu ini 5 Agustus 2026. Nah Mbak Trining, tadi kita sudah bahas jenang suro, kemudian bubur asyura ya. Nah, berikutnya ini jenang sapar. Ini Anissa baru tahu nih, ternyata di bulan Safar ini juga ada budaya Jawa yang mana membuat bubur juga atau jenang ya Mbak ya. Ini seperti apa jenang sapar nih Mbak?
1: Jenang sapar tuh sebenarnya kalau di sini adalah hintalukaruang. Bener ya? Saya kalau ngomong hintalukaruang ya, bener ya?
0: Oh iya.
1: Yang bunder-bunder itu loh.
0: Belum ini sih, belum familiar kalau ulun ya Mbak ya.
1: Okay. Yang jenang gerendul ya, tahu ya. Yang bundar-bundar terus ada itunya, kayaknya besok kita harus ke pasar nyari deh.
0: Oh apa, candil kah, cendil kah?
1: Candil ya.
0: Oh iya.
1: Gerendul, candil.
0: Coba kalau di sini gitu. Iya kayaknya hintalukaruang ya. Iya nggak Bang Daud namanya, Bang Daud. Ini ya kan? namanya hintalukaruang kah? Oh iya, bujur iya. Jersidin, hintalukaruang.
1: Jadi di sini tuh jenang sapar adalah jenang yang dibagikan, sama kayak tadi ya, bubur yang dibagikan di bulan Safar. Seperti itu. Jadi di sini Safar tuh tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa adalah bulan kedua, ya kan, setelah bulan Suro ya. Jadi di sini tuh bulan jenang sapar. Itu jenang sapar, tapi sebenarnya yang dibagikan adalah jenang hintalukaruang. Ya, kalau bahasanya orang Banjar. Nanti diwadai piring, terus dialasi daun, terus di atasnya itu dikasih bubur putihnya itu loh, Mbak. Kan ada bubur putihnya kan lah, seperti itu, terus dikasih hiasan pandan. Itu biasanya seperti itu. Jadi di sini bedanya kalau bubur jenang suro itu gurih, asin gitu ya, gurih ya lah. Kalau di jenang apa namanya, jenang sapar ini adalah manis, manis seperti itu. Terus filosofinya ya Mbak ya, jadi masyarakat tradisional menganggap bulan sapar itu, ini memang mungkin nanti pendengar ngomongnya kok sapar ya, kayak aneh kayak gitu ya. Memang di Jawa itu ngomongnya bulannya bulan sapar, jenang sapar kayak gitu ya. Terus bulannya bulan sapar kayak gitu ya.
0: Jadi F dibaca P gitu. Tapi kalau P apakah dibaca F?
1: Enggak. Cuman ini aja.
0: Cuman F aja, ini ya. Aja. Karena mungkin kebiasaan orang-orang dahulu ya Pak ya.
1: Jadi ke bawah. Jadi kalau ngomong ibu ya, Bu bikin jenang sapar, ya itu tadi bukan ngomong hintalukaruang tapi jenang sapar kalau di rumah itu.
0: Kalau di Jawa ya.
1: Di rumah ya khususnya. Jadi kalau ngomong ibu, Bu, ayo buat jenang sapar sedikit kayak gitu aja.
0: Iya. Oh, ini kayak biji salak enggak sih, Mbak?
1: Biji bener. Salak ya. Kalau tempatnya Mbak Anissa apa ngomongnya?
0: Biji salak sih.
1: Biji salak
0: iya,
1: ya.
0: Karena daerah Jabodetabek ya biji salak aja biasa.
1: Bubur, ya kan?
0: Bubur biji salak atau bubur candil atau cenil ya. Itu.
1: Kerendul gitu, cenang kerendul gitu kan.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi kalau sekarang kan sudah diversi, ada yang pakai apa ya, apa ubi ungu, ubi oranye itu ya. Jadinya
0: benar.
1: Kan macam-macam kayak gitu ya. Cuman kalau di Jawa tetap namanya jenang sapar itu adalah jenang yang masih hintalukarwang, yang versi tidak diapa-apain.
0: Iya.
1: Ya, versi yang original. Seperti itu. Jadi izin membacakan filosofinya. Jadi bulan Safar itu kita orang kalau ngomong kan di bulan Safar tuh banyak apa ya, banyak adab ya, musibah ya, yang
0: bala
1: akan
0: ya,
1: bala yang diturunkan kayak gitulah.
0: Iya.
1: Jadi di sini maksud dari pemberian bulan jenang Safar itu kan sebagai bulan Safar itu adalah kita diajak untuk memperbanyak doa. Doa keselamatan. Jadi biar kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Paling enggak untuk kita, untuk keluarga kita, untuk ya semuanya.
0: Itu sebagai
1: gitu ya.
0: Ikhtiar ya Mbak ya.
1: Ikhtiar. Terus lah membagikan jenang sapar tadi kan memang tujuannya adalah untuk sedekah. Ya, sedekahnya di sini kan memang untuk tolak bala tadi, karena di bulan sapar itu ya tadi banyak musibah yang didatangkan.
0: Dipercaya ya, seperti itu ya, Mbak.
1: Dipercaya ya? Seperti itu. Ya kan, bukan karena kenapa-kenapa katanya kan seperti itu. Jadi ungkapan rasa syukur ini agar terhindar dari bahaya serta diberikan ketenangan hati ya. Kita kan misalkan kenapa kan enggak harus bulan Safar seperti itu.
0: Sebenarnya
1: intinya kan
0: ya.
1: Sebenarnya kita kan kapanpun dimanapun harus tetap berhati-hati seperti itu kan ya. Terus kalau teksturnya tadi kan lengket ya. Ya kan beda kalau yang jenang-jenang surau tadi kan kayak lebih apa ya, encer gitu ya, encer kayak gitu ya kan,
0: cair.
1: Itu lengket, lengket kayak itu. Jadi melambangkan harapan agar tali silaturahmi ini sesama warga itu
0: tetap
1: semakin erat dan
0: ya,
1: tidak mudah putus ya. Sama halnya kayak jenang surau tadi, jadi nggak ada yang kayak gini, kayak orang Banjar di sini yang kita berbagi apa bubur asura yang kayak di masjid-masjid, enggak. Jadi kalau jenang sapar ini ya sama kayak jenang suro. Jadi siapa yang bikin, nanti yang mau dimakan sendiri boleh, yang mau dikasih-kasihkan
0: itu,
1: ke tangga
0: itu
1: boleh.
0: Itu kalau di Jawa ya, Mbak ya. Oke. Cuma apakah di Banjar ini kalau bubur di bulan Safar ini apakah dibuat juga atau hintalukarwang atau seperti apa ya, ya udah kayak hintalukarwang biasanya gitu. Mungkin dari Sanak Perempat ada yang mau berbagi ya, silakan boleh banget nih untuk kita supaya tahu perspektif budaya orang Banjar
1: ini, seperti
0: iya,
1: apa.
0: Karena ini kalau saya baru tahu sih Mbak, yang bubur sapar ini kan, kalau bubur suro tahu gitu kan, kalau bubur sapar oh ternyata ini gitu ya dimakan ketika bulan sapar gitu ya. Ini apakah ada hari khususnya Mbak? Mungkin tanggal berapa sapar gitu? Gak ada.
1: Gak ada.
0: Gak ada.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Dulu itu kalau tetangga-tetangga berbagi itu ya wis pokoknya atar-atar jenang sapar kayak gitu Mbak. Jadi gak ada yang tanggal berapa mau dikasihkan, gak. Pokoknya kan ini masih bulan sapar ya. Masih bulan Safar ya kan. Kalau misalkan tiba-tiba saya rajin memasak,
0: saya dukung ya Mbak ya.
1: Ikut masak ya.
0: Saya tim Hore aja deh. Saya jadi jurinya boleh enggak?
1: Seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau di tempatnya Mbak Anissa pernah enggak?
0: Kalau tempat saya sih ada bubur ini, tapi enggak spesial di bulan Safar.
1: Ya kan, berarti sama kayak di sini. Sebenarnya kan dimanapun ada ya. Sebenarnya kalau di pasar pun tuh juga ada orang jualan jenang Safar ini, ya kan, bubur itu tadi kerdil ya. Ya apalagi kan misalkan kalau orang nikahan itu pasti ada sajian, misalkan ini bagian blok makanan, bagian blok bakso seperti itu kan ya, kan pasti ada blok yang jenang biasanya orang menyebutnya itu jenang Madura ya kan,
0: jenang Madura, jenang itu sama kayak jenang ini. Jenang
1: sama
0: Safar.
1: Isinya itu nanti kalau di blok-blok jenang itu kan ada ketan ireng ya kan, ketan ireng terus mutiara ya kan?
0: Gak enak ini.
1: Terus apa ada jenang yang putih itu, yang jenang tepung tuh loh Mbak.
0: Sumsum ya?
1: Ya jenang sumsum. Terus nanti ada gula merahnya. Terus ada santan. Terus biasanya ada nangka yang sudah dipotong-potong. Biasanya kan kalau di Jawa itu waktu resepsi ya, itu pasti ada yang, kalau misalkan memang disediakan, kan pasti ada meja yang khususan. Biasanya itu kita kalau nyebut itu jenang Madura kayak gitu ya. Seperti itu. Pasti ada jenang Saparini. Cuman kan itu memang sebagai pelengkap gandengannya jenang-jenang itu. Ya itu tadi ada jenang Sapar, bubur mutiara, terus jenang yang apa putih tadi Mbak namanya?
0: Sumsum.
1: Jenang sumsum itu, terus apa ada gula merahnya, ada santannya, ada irisan-irisan
0: nangka.
1: Nangka biasanya seperti itu.
0: Jadi ya, memang ke arah manis gitu ya. Enak banget ya.
1: Kadang jadi kadang tuh kangen kayak gitu. Kan kalau di sini kita menjadi bagian suku Banjar kayak itu ya. Kangen kan kadang-kadang tuh dengan momen-momen yang ada di Jawa. Jadi kalau kangen ya udah anggaplah makan bubur Sapar itu tadi, Bintalukarwang udah. Apalagi di sini kan buburnya, kalau acil-acil yang jualan di pinggir jalan itu kan pasti ada macam-macam loh Mbak. Gimana Mbak katanya Mbak Anissa tadi?
0: Jadi kalau misalnya orang-orang Jawa di sini ya yang merantau ke Banjar ini, apakah juga melakukan apa ya, masak bareng kah atau membuat jenang bareng? Sejauh ini ada nggak Mbak?
1: Nggak ada.
0: Belum ada ya. Nah mungkin sampean bisa menginisiasi nih.
1: Kayaknya misal andai kata kita ke daerah apa ya, Kait-Kait ya. Pernah ke Kait-Kait?
0: Belum.
1: Ya Kait-Kait itu di Blehari, tapi yang arah itu belok kiri dah. Pokoknya di situ itu banyak orang Jawa yang trans kayak itu kan ya. Itu kan apa namanya, kayak disebut daerah Blitar, daerah Kediri kayak gitu Mbak. Karena rata-rata transmigrannya itu ya dari Blitar, Kediri yang kayak gitu. Seperti itu. Sepertinya kalau misalkan kita main di bulan-bulan ini, mungkin jadi
0: ada
1: kayak itu. Kan pasti akan merindukan nuansa-nuansa atau tradisi-tradisi yang sudah berasal dari nenek moyang kita kan, ya kan? Ya kan di sini banyak terus sana bumbu kan, banyak juga orang Jawa ya.
0: Apalagi kalau daerah trans gitu biasanya ikatan mereka lebih kuat ya Mbak ya. Dibandingkan walaupun di sini sama-sama perantau mungkin di Banjarmasin, tapi beda gitu dengan yang perantau trans seperti itu ya, yang di seperti Kait-Kait tadi ya kan, tanah bumbu dan daerah lainnya gitu ya.
1: Banyak
0: beda
1: banget sebenarnya orang Jawa yang anu, cuman mungkin karena teman-teman saya itu intinya orang Jawa, tapi kan pencar-pencar gitu ya. Jadi kan mikir kayak gini, mau atar-atar kemana, terus kayaknya setiap orang kalau di Banjar kan bisa makan Hintalukaruang kayak gitu kan ya. Jadi kalau mau di, yang mungkin tahu tradisi itu adalah cuman orang Jawa kayak gitu kan ya. Kalau orang sini ya bubur Hintalukaruang itu kan bisa dikatakan bisa dikonsumsi siapapun, kapanpun, dimanapun. Pokoknya ada orang jualan kan kayak gitu kan ya. Jadi cuman momen-momen itu yang ada di Jawa kayak itu loh, nuansa-nuansa dan tradisi itu yang ada di Jawa kayak.
0: Jadi
1: itu.
0: Di sini buburnya ada juga, tapi tidak dikhususkan di bulan Sapar gitu ya. Bisa kita temukan di sehari-hari ya Mbak ya. Oke deh. Jadi ini menarik banget sih ya, dan mungkin next time bisa ini lagi nih, explore makanan-makanan lainnya lagi nih Mbak.
1: Oh iya. Sesuai dengan permintaan apa ya?
0: Apa nih? Ya? Kan banyak kan.
1: Di Jawa itu sebenarnya banyak. Yang mungkin nggak ada itu ya, kalau ngomong nasi jagung kayak gitu ya.
0: Sekarang lagi ngetren kimpul.
1: Oh kayak gitu ya.
0: Iya gitu. Ini Mbak, karena kita udah di menit 51 ya nih Mbak nih.
1: Sudah mau habis ya? Nggak terasa ya. Padahal iya, kayaknya baru ketemu kayak gitu ya.
0: Baru berapa menit lalu tiba-tiba sudah di penghujung acara. Nih. Silakan Mbak untuk disampaikan penutupnya nih, kesimpulan ataupun ya pesan-pesan lah untuk bisa tradisi jenang ini dilestarikan terus gitu Mbak.
1: Oke, jadi tadi saya sudah bercerita tentang jenang suro yang ada di Jawa. Begitu juga mungkin bubur asura yang ada di Banua maupun jenang sapar ya yang di Jawa. Jadi maksudnya kalau jenang surau sama jenang sapar di sini adalah benang merahnya adalah sedekah, silaturahmi sama doa kebajikannya. Mm-hmm. Yang dituangkan melalui lewat semangkok bubur ya. Mm-hmm. Sesepuh kita dulu mengajarkan kita untuk saling berbagi, merawat kebersamaan di tengah masyarakat dan senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Gusti Allah Sang Maha Pencipta. Mm-hmm. Jadi di sini harapannya pingin misalkan saya selaku orang Jawa ya, tetaplah tiba-tiba rajinnya datang, saya Amin. Bikin bubur jenang sapar kayak gitu ya. Tiba-tiba Mbak Anissa dianteri ke RRI, wah seneng banget. Cita-cita ya, dalam mimpi.
8: Next time kita agendakan Mbak. Itu kan bahannya ini kan ubi oren kan?
1: Enggak, oh, cuma tepung ketan aja Mbak.
8: Yang bulat-bulatnya.
1: Cuman pakai tepung ketan terus nanti dikasih injet ya. Tahu injet ya?
8: Enggak.
1: Batu kapur kapur tuh loh. Kapur benih kapur. Kapur yang dipakai bangun rumah itu direndam pakai air. Terus nanti kan airnya yang diambil. Campur sudah nanti itu. Jadi nanti itu santannya itu kan ada santan yang kani. Kalau yang santan yang kental itu nanti kan ketika mau dibagikan itu nanti kan baru disiramkan. Yeah. Tapi kalau yang waktu diaduknya itu pakai santan yang perasan kedua, ketiga dan seterusnya kayak gitu kan. Jadi itu nanti yang dibulet-buletin itu cuman dari tepung ketan, beras ketan. Habis itu dikasih air kapur sirih tadi itu ya. Terus kalau untuk yang buburnya yang encer-encernya itu nanti itu santan terus dikasih apa namanya dikasih tepung tapi dikit aja, jadi nanti bisa mengental kayak kita bikin capcay itu loh ya kan. Ada yang ken maize
8: kuahnya apa? Gitu ya.
1: Jadi di kuahnya itu kan tetap ada kayak apa ya yang yang melengketkan tadi kan. Itu pakai
8: siramannya gitulah ya. Oke. Ada tambahan lagi Mbak?
1: Sudah
8: ya. Iya, ini menarik sekali ya untuk kita bahas supaya generasi sekarang tahu ya, Mbak.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar perompat bersama Anissa. Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas penyesuaian kondisi fiskal daerah pasca adanya pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Pengajuan dokumen anggaran perubahan itu disampaikan langsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan pada Senin 3 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fahrianto, menegaskan kebijakan ini menjadi penyesuaian wajib demi menjaga kestabilan keuangan daerah. Fahrianto menjelaskan penurunan alokasi dana transfer pusat ke daerah tersebut dipicu oleh pengalihan anggaran untuk program nasional. Pemotongan dana desa yang sebelumnya dialokasikan untuk Kabupaten Balangan tercatat mencapai lebih dari 50 miliar rupiah karena dialihkan bagi pembentukan koperasi merah putih. Dampak dari penyesuaian alokasi pusat tersebut membuat estimasi anggaran pemerintah Kabupaten Balangan berkurang secara total hingga sekitar 54 miliar rupiah. Sementara itu, proyeksi kenaikan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 kali ini tercatat hanya bersumber dari sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Kondisi tersebut memaksa jajaran pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Balangan, Wahini, memfokuskan alokasi anggaran pada sektor prioritas utama guna mengantisipasi dampak real di lapangan. Demikian kabar perompat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat malam dan sanak perompat ya. Tadi setelah kita berdialog di Sambung Rosso, sekarang kita beralih segmen ya dan sanak perompat dalam tembang Borneo, yaitu sajian lagu-lagu daerah se-Kalimantan diselingi tips ringan dari sudut budaya. Tapi sebelum itu, kita akan mengawali tembang Borneo ini dengan sebuah mini drama. Jadi gasan buan pian semuanya, yang ketujuh lawan mini drama atau sandiwara radio, ini waktunya untuk stay tune di depan radio buan pian masing-masing ya. Kita hadirkan mini drama Perompat Pohon Jingah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Di dalam hutan Kalimantan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya Jingah. Orang Banjar mun menyambat Jingah, kada kawa sembarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya, Jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama.

0: Day, masih jauh kak kita. Uyu banget Day. Mana di sini hutannya rimbun banar pulang. Mana udaranya makin lembab lagi.
1: Sedikit lagi Mai. Maka tadi aku padahi, mau masuk hutan tuh jangan nyaring Bu Pandir. Jaga tingkah laku, jangan sembarangan.
2: Kalau tuan dari kamu nih Day. Zaman sudah modern dah. Masa masih percaya mitos-mitos hutan.
0: Hadang, jinga. Ini kah pohon nang rancak dikisahkan orang-orang di kampung tuh? Ganal banar sekalinya pohonnya Dailah.
1: Astagfirullah, Mai. Jangan nyaring-nyaring menyambut ngarannya. Jangan berparah ke sana.
0: Kenapa, Garang? Cuma pohon tuha biasa aja loh. Aku hendak bersandar stumat, uyu banar hendak melurusakan batis.
1: Mai, jangan Mai. Di kampung kita nih ada istilah daraman lawan kada daraman. Munikam daraman, batin kuat, selaras lawan alam, haratan menjapai batangnya insya Allah kada kena apa. Batangnya bisa terasa dingin, tapi mun ikam kada daraman, lain kisahnya Mayai, bisa bahaya.
0: Allah, paling cuma takutan gatal biasa aja ikam nih. Kada apa-apa, Pang. Sumpah nah, aku uyu banar Dayai. Aku hendak bersandar sumat lah.
1: Mai, jangan ditisir niat kada baik atau bepandir membarang di sini. Dingah tuh kawa mengenali niat orang.
0: Tuh, aman aja kalau kulitku aman. Kada apa. Aduh deh. Kenapa tangan lawan guluku habang nih? Aduh, gatalnya kada ketahanan deh, Yai.
1: Nah iya kalau sudah kupadahi, kam tuh kada daraman ditambah bepandir membarang tadi.
0: Panas Day, kulitku melepuh kayak apa nih? Duh, kepalaku rasa hanyut, rasa raum pacanakanku Day, panas dingin rasanya.
1: Amai, astagfirullah, siopinya. Ayo kita bulikan dah. Ampun maaf kawan ulun nang hilak nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.

Urang banjar bahari menyambat, lain durinya nang berbahaya. Tapi reaksi alamnya. Karena gasun urang banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Kisah di Guntung Jinga ini sudah turun-temurun dipadahakan para tetua. Mun masuk hutan, jaga tikah laku. Jangan kada ingat bapar misi. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran seumur hidup.

Kuriding. Kuriding adalah alat musik tradisional Kalimantan Selatan. Kuriding terbuat dari kayu atau pelepah nau, berbentuk kecil dan memiliki alat getar serta tali penarik. Dimainkan dengan cara ditempelkan di bibir sambil menarik gagang tali getar. Bunyi akan muncul ketika tali getar bergetar, dan bunyi akan terdengar merdu jika sang pemain dapat menarik tali dengan ritme tertentu. Dalam kehidupan sosial dan budaya orang Banjar, kuriding memiliki fungsi guna yang beragam, yaitu sebagai alat untuk pelipur lara di kala sepi dan melepas lelah usai bekerja di kebun atau hutan, sebagai alat untuk mengingatkan mereka akan leluhur, dan sebagai media yang disakralkan. Fungsi-fungsi ini masih dipercaya oleh masyarakat hingga kini, akan tetapi mereka sudah jarang memainkan atau menyimpannya, kecuali mereka yang masih peduli dengan budaya tradisi. Keberadaan kuriding saat ini sangat memprihatinkan, bahkan hampir punah. Saat ini hanya dimainkan oleh generasi tua yang tinggal di perkampungan. Kuriding merupakan peninggalan leluhur yang telah turut menyumbang kekayaan budaya Banjar, mestinya dipelihara.

0: Gusti Inukartapati atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Antasari yang lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Pangeran Antasari memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Banjar dalam berkecamuknya Perang Banjar yang terjadi pada 1859 hingga 1905. Perang Banjar merupakan perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Perang ini merupakan salah satu aksi perjuangan bangsa Indonesia yang menolak penjajah. Meski usianya sudah tua, Pangeran Antasari tidak pernah berhenti berjuang melawan penjajah. Di tengah-tengah perlawanannya, terjadi wabah cacar yang menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya juga terjangkit wabah cacar. Perjuangan Antasari terpaksa berhenti pada 11 Oktober 1862. Antasari dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin Utara. Untuk mengenang dan memberikan penghargaan kepada Pangeran Antasari, pada tanggal 27 Maret 1968, Pangeran Antasari resmi bergelar Pahlawan Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Terima kasih Dang Sanak Prompat masih bersama Anissa di Tembang Borneo Prompat Banjarmasin pada pukul 9 malam hingga 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih menghadirkan lagu-lagu dari Kalimantan, jadi kada cuma dari Kalimantan Selatan ya. Kemudian untuk informasinya ini ulun tertarik ya membahas mengenai melestarikan adab ya, yang mana amun kita berbicara mengenai pelestarian budaya, yang terlintas di benak kita itu mungkin adalah budaya yang tampak seperti kesenian, rumah adat, makanan khas, bahasa daerah ya. Tapi sebujurnya ada satu warisan budaya nang kada kalah penting gasan kita jaga bersama, yaitu pelestarian adab atau warisan adab ya. Adab ini kada cuma sekedar tata krama, tapi adab ini adalah cara kita menghormati orang lain, kemudian menghargai perbedaan, dan menempatkan diri kita dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya budaya memberi salam ketika bertemu dengan seseorang ya, kemudian meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, menghargainya juga, kemudian berbicara dengan santun, dengan nada yang tidak tinggi, dan juga dengan kata-kata yang sudah dipilah dan dipilih seperti itu ya. Kemudian hingga bergotong royong nih membantu tetangga, yang merupakan bagian dari adab yang memang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Nah, kalau kita lihat di era digital seperti sekarangnya ini, memang ada tantangannya sendiri dalam menjaga adab, yang mana tantangannya itu semakin besar ya Dang Sanak Prompat ya. Kemudahan untuk kita berkomunikasi nih melalui media sosial terkadang membuat kita lupa ya bahwa sopan santun itu tetap berlaku nih, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, kita kan hidup bersama-sama ya kan, gak cuma kita sendiri aja di dunia ini. Kadang kita mengalami perbedaan pendapat, perbedaan isi kepala, yang bisa saja ini ujungnya tuh bisa saling mengejek, saling menyerang gitu ya. Padahal budaya bangsa Indonesia sejak dahulu itu memang mengajarkan musyawarah, saling menghormati dan mengutamakan kebersamaan. Nah, untuk lanjutannya Dang Sanak Prompat, pembahasannya nanti akan kita hadirkan setelah lagu-lagu daerah Kalimantan berikut ini. Ada lagu dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tetap di Prompat Banjarmasin di Tembang Borneo.
1: Suara budaya Banjar. Suara

0: Musik ini adalah musik khas yang mengiringi tarian punggah Dayak Halong. Tarian punggah mengangkat nilai-nilai tradisi masyarakat Dayak Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menceritakan tentang pergaulan muda-mudi yang akhirnya terperangkap dalam sebuah percintaan, di mana dua orang pemuda bersaing untuk mendapatkan cinta sang wanita. Namun sayangnya, salah seorang dari pemuda yang kecewa karena cintanya tak dianggap melampiaskan dengan menggunakan guna-guna, sehingga sang wanita mengalami sakit aneh. Untuk menyembuhkan penyakit sang wanita ini, dilakukanlah ritual Ma Iwu, yaitu pengobatan tradisional berdasarkan kepercayaan masyarakat Dayak Halong. Dan akhirnya, sang wanita pun sembuh dari sakit anehnya. Sedangkan pemuda yang mengirim guna-guna justru berakibat buruk pada dirinya sendiri atau mengalami punggah.
1: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
1: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
2: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
1: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: selesai mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
6: Dan Sanak Pro4 masih bersama Nisa sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah di Pro4 FM Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Ulun lanjutkan nih ya, mengenai pelestarian adab ya, mewariskan adab kepada generasi-generasi muda seperti itu ya. Karena kalau dalam menanamkan adab itu memang keluarga memiliki peran yang sangat penting ya dalam menanamkan adab kepada anak-anaknya seperti itu. Juga sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat dan juga media termasuk kita nih RRI Pro4 Banjarmasin ya yang bisa menjadi wadah untuk terus mengingatkan pentingnya nilai-nilai kesantunan, kesopanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan seharusnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman ini bukan untuk menjadi meninggalkan adab ya, walaupun kita bisa bebas berpendapat di media sosial, tapi bebasnya itu adalah bebas bertanggung jawab, alias kita juga harus memperhatikan kata-kata yang kita sampaikan baikkah. Jangan sampai kita menyakiti orang lain hanya dengan ketikan kita seperti itu ya. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat ya, adab itu menjadi penanda jati diri kita sebagai bangsa yang memang bujur-bujur menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian saling menghargai dan juga hidup berdampingan dengan damai ya. Marilah kita melestarikan adab ya. Akademis itu penting, tapi juga adab itu tidak kalah penting ya dalam Sanak Pro4 ya. Karena budaya bukan hanya tentang apa yang kita warisi dari masa lalu, tapi juga tentang nilai-nilai baik yang kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Nah, itu dia informasi tips budaya di segmen Tembang Borneo di malam hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Buan Pian semuanya. Dan sambil menemani waktu santai Buan Pian di malam hari ini, kita kembali hadirkan lagu-lagu Kalimantan, tidak cuma dari Kalimantan Selatan, untuk menutup segmen Tembang Borneo ini. Tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, selamat malam dan sanak perompat ya. Kita sudah semakin malam nih, sudah jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, dan Anissa masih hadir menemani Bu Hanpian semuanya di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita sudah berganti segmen dan sanak perompat ya. Baru saja kita mendengarkan lagu Campur Sari nih ya. Lagu Campur Sari judulnya Kesengsem. Kesengsem ya, dari Gunadi. Nah ya, menemani kita di malam Kamis atau Rabu malam yang memang khusus yang memang khusus lagu-lagu Campur Sari Jawa ya. Dan ini menandakan bahwa informasi yang akan Ulun hadirkan di segmen Ragam Irama Nusantara ini adalah seputar Jawa ya, baik itu informasi terkait budaya atau kegiatan masyarakatnya di beberapa hari ini ya, begitu dan sanak perompat ya. Ini ada informasi menarik nih dari Pati, Jawa Tengah, yang mana ada sebuah pelatihan storytelling atau seni bercerita yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kreasi Pati 2026 yang digelar di Alun-Alun Pati pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dan melalui pelatihan ini, pelajar dan juga masyarakat umum ini diajak untuk memahami cara bagaimana supaya bisa mengemas pesan agar lebih menarik, kemudian mudah dipahami dan membekas di benak audiens ya. Dan pelatihan ini menghadirkan praktisi storytelling asal Cilacap, yaitu Romi Japret, yang membagikan teknik menyusun cerita, kemudian pembuatan konten digital. Dan menurutnya, pendekatan bercerita lebih efektif membangun kedekatan dengan audiens dibandingkan promosi yang memang dilakukan secara langsung seperti itu. Kalau konteksnya bercerita, orang ini bisa dengan ikhlas, bisa dengan rela ya, membagikan konten-konten itu dengan ke teman-temannya melalui berbagai macam platform media sosial. Apapun yang ingin kita jual, baik itu brand ataupun bahkan diri kita sendiri ya, ketika kita mencari klien seperti itu atau mencari pekerjaan, kita bisa menjadikan promosi melalui cerita atau storytelling seperti itu. Dan ia juga menjelaskan bahwa cerita yang disampaikan dengan baik memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima dan juga dibagikan oleh masyarakat. Kemampuan storytelling dinilai menjadi bekal penting untuk memperkenalkan produk, kemudian memperkenalkan gagasan atau ide, kemudian mampu membangun komunikasi di era digital ya. Dan pelatihan storytelling ini diikuti sebanyak puluhan pelajar dan juga masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan penyelenggaranya berharap para peserta memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik sekaligus mampu menghasilkan konten kreatif yang informatif dan juga mudah diterima masyarakat. Nah itu ya, menarik ya. Dan setelah ini kita akan kembali hadirkan lagu Campur Sari yang menemani Bu Hanpian semuanya di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
0: Suara Budaya Banjar.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dan sonak pro 4 dari Banjarmasin Ulun akan menyampaikan informasi dari Malang, Jawa Timur, yang mana ada sebuah exhibition olahraga ya, yaitu Fun Exhibition Paddle telah diselenggarakan di Paddle Garden Hub Tomoro Cafe Monumen Pesawat pada Selasa 4 Agustus 2026 ya. Dan kegiatan yang diinisiasi oleh Ijen Suites Hotel bersama Paddle Garden Hub dan juga iGets Hotel ini menghadirkan pertandingan eksibisi serta berbagai permainan seru sebagai wadah membangun kebersamaan di lingkungan kerja mereka ya. Mengusung konsep exhibition matches and fun games, acara ini kada cuma menawarkan pengalaman berolahraga tapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar pelaku industri. Karena melalui suasana yang santai dan juga penuh keakraban, para peserta dapat saling mengenal, kemudian bertukar pengalaman, serta memperluas jaringan profesional yang diharapkan bisa membuka peluang kolaborasi di masa mendatang. Penggagas kegiatan yaitu Imam Wahyudi ini menjelaskan bahwa olahraga padel dipilih karena mampu menghadirkan suasana kompetitif dan juga tetap menyenangkan. Dan selain menjadi sarana kebugaran, kegiatan ini juga memberikan penyegaran ya atau refreshing di tengah padatnya aktivitas kerja di sektor hospitality dan juga retail. Dan menurutnya, interaksi yang terjalin melalui olahraga dapat memperkuat komunikasi dan juga kekompakan antar personal maupun antar institusi. Dan melalui penyelenggaraan Fun Exhibition ini, Fun Exhibition Paddle ya, ini para inisiator berharap sinergi antara para pelaku industri hospitality dan juga retail di Malang, Jawa Timur bisa semakin erat. Dan kegiatan serupa juga diharapkan bisa terus berlanjut sebagai ruang silaturahmi, kemudian untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, solid, dan juga produktif melalui aktivitas olahraga bersama. Menarik ya? Olahraga itu bukan hanya bisa dilakukan sendirian, tapi juga bisa memperluas jejaring seperti itu ya. Dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan sajian lagu campur sari lagu Jawa di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di Rabu malam ini yang menemani bubuhan pian semuanya, menemani waktu istirahat buan pian semuanya. Apa kabar di malam hari ini ya? Karena malam ini sudah semakin larut, sudah hampir jam 11. Yang mana sudah jamnya istirahat dan sanak perempat ya, sebelum besok kita kembali melanjutkan aktivitas dari pagi ya, yang bekerja, yang kuliah, yang berjualan ya, para acil-acil atau amang-amang, dan juga yang beberes rumah, para ibu-ibu rumah tangga, pokoknya seberataan gawian lah ya. Tetap semangat ya malam hari ini, istirahatkan diri, rilekskan pikiran, jangan terlalu overthinking seperti itu ya dan senak perompat ya. Karena kita masih akan menemani dengan lagu-lagu campur sari. Dan nanti jam 11 hingga jam 12 kita akan hadirkan jazz music ya. Jadi lagu-lagunya aja tanpa informasi di program atau di segmen Ragam Irama Nusantara edisi hari Rabu malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Perompat Suara Budaya Banjar.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Suara Budaya Banjar.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Bahasa Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

0: kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setia

telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, dengan menangis, sang bayi dapat memperoleh makanan dan minuman, serta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ternyata, menangis adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah berapa lamakah engkau tidak menangis? Pernahkah engkau menangis di keheningan malam, memohon ampunan dan kasih sayang Tuhanmu? Kalau belum, cobalah. Kalau sudah, perbanyaklah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro-4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro-4 untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro-4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar. Saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk kesempatan hari ini Kamis 6 Agustus 2026, saya Eli kembali membersamai Anda untuk hari ini insyaallah hingga jelang jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabar baik untuk Anda semuanya, khususnya juga bagi umat muslim yang siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga beragam aktivitas di sepanjang hari ini. Kami sampaikan untuk pendengar, kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 5.11 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini barangkali juga sudah melakukan persiapan untuk

segera nanti melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersama program 4 pendengar, serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita awali terlebih dahulu dengan kita resapkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Pagi hari ini surah Saba ayat 31 sampai 36 yang akan dibacakan oleh Hafifah Jahri Saleh.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman juga merupakan nikmat.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang

0: tengah-tengah sekarang melatih.
1: Aku.
0: Sekarang ini

sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan, dan terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran Pro 4 bisa Anda dengarkan juga di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah khususnya yang dirahmati Allah, pagi hari ini Anda bisa saksikan untuk sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Di kesempatan hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga amalan-amalan lainnya, semoga menjadi nilai ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar dan juga pemirsa, pagi hari ini saya tidak sendiri pastinya, sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad LC.MHI. Untuk tema pagi hari ini, Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan akan menjadi pengetahuan dan juga semangat kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan, memaksimalkan bulan yang kata orang bulan Safar itu dikaitkan dengan berbagai mitos. Mitosnya ini adalah mitos yang negatif ya, kesialan dan lain sebagainya. Ya, padahal dalam Islam mengajarkan bahwa tidak ada satu bulan pun yang demikian ya, yang membawa sial dan lain sebagainya. Maka karena segala sesuatu pasti adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu bagaimana Islam memandang bulan Safar dan amalan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat muslim? Kita akan simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad LC.MHI. Sementara untuk pendengar dan juga pemirsa yang barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan tema kita pagi hari ini, Safar sebagai jembatan ke bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda bisa bersama kami, silahkan di line telepon 3252602 atau bisa juga di 0895-3405-09539. Baik, kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli.
1: Gimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Sehat.
2: Senantiasa selalu, insya Allah.
1: Insya Allah. Perjalanan kesini juga aman, Ustadz ya?
2: Aman, insya Allah. Aman ya. Gak ada hujan, gak ada petir.
1: Oh ya, jangan berharap itu, Ustadz.
2: Musim kemarau.
1: Itu bagaikan ya sesuatu ya. Tapi gak ada yang gak mungkin kalau Allah menghendaki ya.
2: Insya Allah.
1: Kabut asap bagaimana, Ustadz?
2: Aman ya? Kalau aman di tempat ya? Kita Banjarmasin insya Allah agak relatif aman.
1: Relatif aman.
2: Tapi kalau wilayah Banjarbaru malam tadi lumayan.
1: Iya, karena sudah terjadi kebakaran.
2: Iya, persis.
1: Karhut lah ya. Itu jalan yang saya lalui, Ustadz.
2: Sama berarti.
1: Iya. Baik, tapi mudah-mudahan selalu aman terkendali, amin. Doa dan harapan kita yang baik-baik, Ustadz ya. Nah, apakah itu juga bagian dari bulan Safar ya kan? Sial lagi nih ya kan, tahun ini terulang lagi. Nah, atau mungkin kesialan-kesialan lainnya. Kayaknya usaha lagi gak jalan ini, Ustadz.
2: Oke.
1: Gak bagus-bagus amat gitu kan ya. Atau kita lagi apa gitu kan.
2: Mas lagi turun ya.
1: Pokoknya segala sesuatu yang mungkin kebetulan terjadi di bulan Safar ini dan itu tidak baik. Biasanya nih, apakah ada kaitannya dengan bulan Safar nih? Apa jangan-jangan bulan Safar ya? Bikin rumah baru separuh jalan nih, kayaknya gak bisa kelar ini Ustadz. Bulan Safar nih kayaknya ya. Aduh, kaitannya begitu. Tapi tema kita Safar sebagai jembatan ke bulan Maulid ya Ustadz ya. Silahkan.
2: Ya, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamad kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala as'alf afdalil al-khalqi ala al-itlaq mamba'il mahasin wal akhlaq salatu wassalamu tujallabu bihim al-arzaq wa yunal bihim ridul karim al-khalaq wa ala ahli wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini para pendengar RI Pro 4 Banjarmasin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersama duduk dan bersama kita mendengarkan RRI sambil dimanapun kita posisi kita, baik di perjalanan atau di rumah atau di mana pun juga, yang mana para RRI Pro 4 ini termasuk salah satu radio, stasiun radio yang berusaha menggambarkan dan menceritakan serta menenggungkan budaya, khususnya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti malam tadi diceritakan tentang budaya adab yang ada pada kultur Indonesia, yang mana senantiasa mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk menuju Indonesia emas yang dicantangkan oleh pemerintah kita. Jadi kita berusaha senantiasa selalu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui hal-hal yang baik di sekitar kita, melalui hal-hal yang positif yang ada di wilayah kita masing-masing. Dan mudah-mudahan di sisi lain kita berusaha meninggalkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri kita dan sekitar kita. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita untuk menjadi bukan hanya Indonesia emas, tapi akhirat yang emas buat diri kita. Bukan hanya Indonesia yang emas, ya Bu Eli, ya.
1: Betul.
2: Tapi akhirat yang emas.
1: Kadang kita suka terabaikan itu, ya Ustaz.
2: Bagaimana akhirat kita juga supaya emas, bagaimana juga supaya surga kita emas.
1: Masya Allah.
2: Jadi insya Allah kita yang kita bicarakan pada hari ini adalah bagaimana bulan Safar menjadi jembatan menuju bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah maklum ya, memang di sebagian kita, tapi insya Allah kepada para generasi Z sana generasi Alpha kayaknya ada bergaduh bang, masalahnya ini pinanya lah tetap kan, kenapa KP tetap rame ya, kalau mau tetap rame karena bergaduh bulan apapun juga. Nah, tapi ya memang ada beberapa masyarakat kita yang memang menganggap bulan Safar ini bukan bulan sial, sudah insya Allah sudah mulai turun tensinya. Jadi kada seperti apa yang ada, karena memang salah satu apa yang ada pada wilayah kita khususnya Kalsel itu, lebih khususnya Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan sebagainya, ya karena memang sudah sering didengungkan Safar ini adalah bulan yang baik. Makanya kan sampai di beberapa literatur klasik itu sudah menyebutkan Safarul Khair. Bulan Safar ini adalah bulan Safar yang baik. Bulan Safar adalah bulan yang penuh dengan kebaikan insyaallah. Sudah maklum dalam sejarah, kalau kita teliti dalam sejarah-sejarah kita yang disampaikan oleh para ahli sejarah dari para ulama kita, bulan Safar ini menjadi pernikahan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Itu sudah masyhur di dalam riwayat bahwa pernikahan tersebut, ada sebuah riwayat menyebutkan tanggal 25 Safar, akhir Safar pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nah, dan itu di saat Rasulullah hidup di tengah orang-orang jahiliyah yang mendengungkan Safar adalah bulan sial. Safar adalah bulan sial. Di saat itu Rasulullah justru nikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wardaha.
1: Berarti ini secara enggak langsung membantah hal itu ya.
2: Secara tidak langsung Allah yang ingin membantahkan
1: lewat pernikahan,
2: melalui pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah yang Allah kadarkan pada tanggal 25 Safar. Dan justru dari pernikahan ini beliau mendapatkan 6 orang anak.
1: Masya.
2: 6 orang anak, 2 putra dan 4 orang putri.
1: Nah, ada yang mau nikah nanti 25 Safarnya kapan ini kira-kira? Rencana Ustaz, rencana.
2: Tapi sudah ada alhamdulillah di beberapa sekitar, di sekitar kita sudah ada yang menikah di bulan Safar, banyak kok ya. Alhamdulillah. Jadi
1: kita
2: artinya
1: nanti cek dan recek ke KUA nih ya.
2: Perlu direcek ke KUA ya.
1: Jadi apa alasan mereka menikah di bulan Safar? Ya mungkin salah satunya apa, gen-gen tadi
2: sudah enggak anu ya.
1: Sudah enggak
2: begitu
1: tetap,
2: ini ya. Karena nikah di zaman sekarang perlu generasi, bukan generasi milenial, perlu izin generasi yang tua.
1: Nah, itu. Kadang di situ ya.
2: Izinnya ini penetapan tanggal dan bulan
1: ujian
2: ini.
1: Ujian awal pernikahan nih kayaknya ya.
2: Oke, enggak ada masalah insyaallah. Jadi nikahnya Rasulullah dan Siti Khadijah justru terjadi pada tanggal 25 Safar menurut sebagian para ulama di dalam ahli sejarah. Nah, kalau disebutkan itu adalah nabi kan belum jadi nabi dan rasul. Yang masih umur 25. Ada yang membantah gitu ya. Bicaranya seperti itu.
1: Pembenaran nih. cari pembenaran.
2: Cari pembenaran bahwa Safar memang bulan sial. Oke, yang kedua, oke kita ambil pada tahun kedua Hijriah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat juga menikahkan putri mulia beliau. Nah, jadi putri mulia siapa? Putri mulia beliau yang menurunkan keturunan dari buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Putri Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul itu dalam sebuah riwayat dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada disebutkan bulan Safar juga dalam sebuah riwayat. Memang ada riwayat yang lain mengatakan bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan bulan Safar ini juga. Nah, dari sini juga disebutkan anak keturunan Rasulullah sallallahu anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kan keturunanku dari Fatimah. Nah, jadi lahir dan dimulai pada bulan apa? Bulan Safar disebutkan dalam sebuah riwayat. Jadi artinya ingin secara tidak langsung bahasa Banjarnya, karena ada stigma negatif pada bulan Safar, maka Rasulullah nang meranjah sorangan bahasanya. Nah, nang ketiga, pada bulan Safar ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai hijrah ke negeri Madinah. Jadi Rasulullah memulai hijrah beliau memang pada tanggal 27 Safar, jar ulama kita, yang telah didahului oleh para sahabat. Lalu Rasulullah pamungkasnya hijrah pada tanggal 27 Safar, memulai perjalanan hijrah. Nah, memang sisi lain pada hijrah tersebut memang kepepet. Nah, tapi Allah kadarkan pada tanggal 27 Safar.
1: Safar juga.
2: Iya, Safar juga tanggal
1: padahal
2: 27.
1: Padahal kalau kita bepergian jangan bulan Safar katanya gitu ya.
2: Oh, sekarang maskapai ramai kok. Kemarin pas sahul guru Bangil kan Masya Allah maskapai ramai.
1: Cari tiket yang ini ya, mumpung.
2: Tapi tetap justru tinggi tiketnya. Pesawat, terus kapal ramai kemarin kan Masya Allah.
1: Tapi ada aja ya.
2: Ada. Jadi artinya tetap kita singkirkan bulan Safar itu adalah bulan sial sebagaimana yang riwayat-riwayat tersebut. Dan kembali bahwa ya masih dalam masalah bulan Safar ini juga supaya bahasa kita begamatan mengikis dari hati kita mengatakan Safar adalah bulan sial adalah bahwa inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bahwa inna iddatash syuhur 'indallah, jadi disebutkan bulan-bulan, bilangan bulan di sisi Allah, 'indallah, milik Allah. Jadi kalau kita kembalikan kepada sisi gramatikal bahasa Arab, 'inda itu kepemilikan yang mana dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah mengakui bulan-bulan itu yang tafsir para ulama kita itu bulan Muharram, Safar sampai bulan Dzulhijjah itu adalah milik Allah. Jadi kalau dikembalikan kepada milik Allah, apa sih milik Allah itu yang gak baik?
1: Betul.
2: Apa sih milik Allah yang memiliki kesialan? Ya, ditambah di dalam ilmu tauhid bahwa la naf'a wa la dhar illa biidznillah. Tidak ada manfaat dan tidak ada kebahayaan, tidak ada sebuah faedah atau mendatangkan kebaikan atau menolak yang namanya kejahatan atau mendatangkan kejahatan sekalipun, itu kecuali memang izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ilmu tauhid selain Allah tidak memberi bekas.
1: Tiba-tiba kesandung hari ini Ustaz.
2: Tetap baik, itu bukan juga urusan
1: Safar.
2: Ya terus bulan Dzulhijjah kesandung. Pas rahatan bahaji hilang duit.
1: Betul juga.
2: Lah terus bulan haji sial. Jadi kesialan tersebut justru ketika disebutkan adalah ketika kita maksiat kepada Allah itu adalah kesialan yang sempurna. Ketika seseorang maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah atau justru melakukan yang dilarang oleh Allah, itu adalah kesialan yang sempurna. Jadi disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warada bahwa hari rayamu adalah ketika engkau tidak maksiat kepada Allah, itu hari raya. Bukan Idul Fitri, Idul Adha, tapi di mana jammu, harimu, malammu, bulanmu, tahunmu yang tidak ada maksiat kepada Allah, itu adalah hari raya. Nah, jadi sempurna hari raya tersebut. Nah, itu ditambah lagi hadis Nabi dari riwayat Imam Bukhari Muslim kan, la adwa wa la tirah wa la hamah wa la safar. Tidak ada jalan Nabi istilah safar itu sia. Nah, jadi kita singkirkan semaksimal mungkin apa yang ada di dalam hati kita bahwa safar adalah bulan yang kurang baik. Dan untuk generasi Z dan generasi Alpha, artinya tetap kita tadi berusaha untuk menganggap sesuatu itu semuanya baik sebagaimana yang kita saat ini ketahui bahwa tidak ada sial pada bulan Safar. Ya. Nah, karena generasi Z, generasi Alpha ini kan kartu urusan beranjak-ranjah berait. Ya. Ditambah kan lagi musim libur mahasiswa. Libur mahasiswa.
1: Ini ungkapannya manis sekali, Ustadz. Hari rayamu adalah ketika tidak melakukan maksiat. Kita barangkali sering merayakan momen-momen bagus, momen-momen indah gitu ya, yang penuh bahagia. Tapi kita disadarkan dengan kalimat ini bahwa ketika kita tidak melakukan maksiat, justru disinilah yang harusnya kita rayakan ya, karena ini hari raya kita. Lalu bagaimana Ustadz cara kita membedakan antara menghormati tradisi yang berkembang di masyarakat, mungkin yang telah lalu, yang sekarang mungkin ada yang sudah mulai mengikis pelan-pelan, tapi masih ada yang menghormati itu di tengah masyarakat dengan keyakinan yang justru ini bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana cara membedakannya?
2: Maksudnya gimana contohnya?
1: Supaya ini memang perlu kita hormati sebatas kita hormati. Kan kayak Pian tadi mengatakan seperti pernikahan saja ya kan. Kalau ada gen yang mungkin beranjak terus udah masa bodoh gitu ya kan. Tapi kan kita juga berhadapan lagi dengan orang-orang yang mungkin ada kaitannya dengan tradisi yang kayaknya jangan gitu ya. Nah ini kan bertentangan. Lalu bagaimana kita menyikapinya?
2: Jadi apa yang ada pada masyarakat kita memang untuk mengarah kepada Safar ini bulan sial, insya Allah nggak se ekstrim yang dulu-dulu. Itu
1: sudah
2: yang pertama.
1: Sudah mulai kurang ya. Ya,
2: insya Allah kurang. Tetapi memang pada rebut terakhir bulan Safar itu memang ada beberapa amaliyah. Contoh di beberapa tempat dilihat tadi ada beberapa tempat doa tolak bala, majelis tolak bala, terus tepatnya insya Allah Rebu yang akan datang. Insya Allah tepatnya Rebu yang akan datang. Jadi apakah itu bertentangan dengan apa yang telah disampaikan tadi? Oh tidak. Memang alasan kenapa disebutkan oleh ulama kita hari Rebu terakhir itu banyak amaliah-amaliah dari para ulama kita, itu memang disebutkan di dalam kitab ini bahwa ada sebagian orang arif billah, ulama yang mereka tadi diberitahukan dapat ilham dari Allah, disebutkan bahwa akan turun bala musibah pada Rebu terakhir bulan Safar dan itu adalah hari yang paling susah dan sebagainya. Jadi antara kesialan dan musibah tersebut beda halnya. Antara kesialan dan musibah tersebut beda halnya. Biasanya kan musibah-musibah yang paling besar itu ditanggung oleh para orang-orang yang soleh. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada asyadun nas balaan al-anbiya tsumal amsal fal amsal. Yang paling susah hidup yang banyak musibah itu siapa? Para nabi dan rasul kok. Para nabi dan rasul yang paling banyak susah, paling banyak musibah. Nah, sekarang para nabi dan rasul enggak ada. Ya, yang disebutkan oleh Nabi fal amsal wal amsal fal amsal, yaitu yang dibawa Nabi siapa? Yang kriteria keimanannya yang levelnya di bawah Nabi itu para ulama. Dalam hal ini kan sahabat. Ya, saat itu sahabat sudah selesai zaman mereka, yang dalam hal ini ya para ulama. Jadi yang paling banyak menanggung beban bala-bala tersebut, musibah tersebut adalah para ulama. Nah, mereka yang paling banyak, cuman tetap dari kita tadi artinya mendengar hal tersebut, jangan tetap jangan beranggapan Safar bulan sial. Musibah tersebut tetap, yang namanya musibah tergantung kepada kita. Ketika seseorang maksiat lalu dapat musibah, itu dapat teguran. Nah, kira-kira kalau maksiat lalu dapat musibah sebagai teguran, syukur atau tidak?
1: Harusnya bersyukur.
2: Kenapa ditegur? Orang salah ditegur kok.
1: Diingatkan.
2: Ya. Saya salah baca kitab, ditegur, ada yang negur. Alhamdulillah. Artinya supaya jangan salah. Supaya jangan salah. Jadi artinya amaliyah, biarkan amaliyah, dan itu justru bagus. Ketika
1: ditegur sarik Ustaz.
2: Naudzubillah.
1: Senggol sedikit kena nih. Sapar panasan katanya.
2: Ya, mudah-mudahan gitu tadi hal yang tersebut kita jauhkan dari kawan. Jadi silakan Safar diisi dengan apa? Doa tolak bala, Yasin yang diulang salamun qolamir rabbil hamdan, enggak ada masalah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa justru memang seharusnya ketika kita mendapatkan suatu ketakutan, contoh gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana bulan itu justru momentum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Terus makanya apa? Ya, ketika gerhana matahari, gerhana bulan, bukan malah justru moto. Justru yang disuruh oleh Rasulullah adalah salat dua rakaat. Salat kusuf dan salat kusuf. Salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Itu yang dianjurkan.
1: Termasuk selfie, update story.
2: Justru yang dianjurkan adalah banyak doa. Ya, harusnya, ya. Mungkin selfie silahkan. Mungkin pertama sholat dulu 2 rakaat simpel sendiri atau berjamaah, baru selfie, update story, dan bagus di tag di dalamnya. Apa tagline di bawahnya kan bagus. Kekuasaan Allah.
1: Masya Allah.
2: Wah, yang akan meruntuhkan hatimu juga seperti ini. Jadi mataharinya runtuh dapat dengan kekuasaan, apalagi hatimu. Wah, ya. Nah, silahkan, ya, tidak ada masalah. Artinya apa? Hal-hal yang ada tersebut berusaha kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Berarti selalu muaranya ke sana gitu ya.
2: Harus, misalnya. Harus. Seperti contoh di dalam kitab-kitab klasik sudah disebutkan bahwa kalau terjadi musibah, salah satu yang dianjurkan adalah seperti azan. Ya, justru mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, ditambah lagi kalau terjadi musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya, bahkan ada sebagian ulama kita yang mengisahkan ada orang-orang yang ketika karena musibah justru alhamdulillah.
1: Wah, itu levelnya udah tinggi ya. Ini dapat ujian, kenapa harus saya ya Allah gitu ya kan.
2: Alhamdulillah justru mereka sampaikan. Jadi artinya pilihan, makanya dipilih kita. Alhamdulillah. Jadi sampai mereka mengucap ahlan wa sahlan wa marhaban bi syaidil salihin. Jadi guru kami, guru Ami Syekh Amil Banjari menyebutkan ada orang-orang saleh yang seperti itu. Yang ketika dapat musibah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi syaidil salihin. Selamat datang wahai syiarnya orang saleh. Apa? Bala musibah.
1: Tapi bagaimana sih Ustaz prosesnya seseorang itu untuk bisa mencapai ketika ujian datang, masalah datang itu justru alhamdulillah. Untuk sampai ke sana itu gimana prosesnya? Paling tidak mungkin singkat saja Ustaz sebelum kita ke jembatan menuju bulan Nabi ini.
2: Justru jawabannya di situ, Pak.
1: Justru di situ.
2: Justru
1: lalu bagaimana ini Ustaz? Bisa diperjelas lagi.
2: Jadi ke semuanya itu dari sofa dan sebagainya. Jadi ke sofa dan sebagainya itu tadi tidak lain tidak bukan bagaimana untuk menjernihkan jiwa, ya kalau menenangkan hati dan sebagainya. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan bahwa orang yang mengamalkan, menghidupkan dan mengamalkan, menghidupkan dan menyebarkan Rasulullah dalam hal ini apalah ucapan, pekerjaan, kesenangan, kegiatan, apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Luar biasanya adalah karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai. Dan justru karena menghidupkan apa yang ada pada Rasulullah, justru curahan rahmat akan semakin besar. Nah, tugas kita sekarang adalah memperbesar wadah rahmat Allah. Tugas kita sekarang adalah memperbesar wadah rahmat Allah. Contoh, orang-orang dulu kok gampang ya jadi wali kutub. Misalnya jadi orang soleh kok gampang ya. Kok dulu sama yang ngasih nikmat dan rahmat kepada para nabi dan rasul dan para sahabat, itu Tuhannya sama dengan Tuhan yang sekarang. Gak ada beda.
1: Gak ada istilahnya pergantian posisi gitu ya. Gak Allah ada. Zaman Nabi ini gak ada. Sama gak ada. Ya.
2: Rahmatnya Allah di zaman dulu sama zaman sekarang gak ada beda. Sama. Artinya Allahnya sama, cuman jenis roh apa rahmat. Untuk kitanya, wadah rahmatnya yang beda. Kalau orang dulu siap, kalau orang sekarang ya gak semuanya siap. Wadahnya okay, ibarat kita orang dulu bahasa Banjarnya menanai hujan itu bukan pakai baskom, pakai sumur, bukan pakai sungai, pakai menanai hujannya. Jadi mau ngambil air hujan pakai apa orang dulu ya, pakai sungai kan gedean kan. Jadi kalau ketampung airnya kan gede banyak.
1: Kayak kalau simpenan juga tuh kayaknya ya.
2: Iya. Dan pakai samudra, nanai banyu hujannya pakai samudra dan sebagainya. Lah orang kita
1: pakai gayung itu pun
2: kalau kita mungkin ember. Pakai gelas dan sebagainya.
1: Itu pun enggak masuk semua, Ustaz.
2: Ya jelas salah satu pun aja. Akan tetapi yang antiknya dari guru kami tadi apa kata beliau, jadi guru Ami tadi apa yang disebutkan bahwa tapi orang sekarang kalau mau jadi wali itu luar biasa. Kalau bisa sampai jadi wali, jadi orang soleh itu luar biasa. Kenapa? Godaannya juga lumayan besar.
1: Pasti tantangannya lebih banyak.
2: Iya, tantangan zaman sekarang lebih besar. Ya udah, contoh nih HP ini. Ya Allah ya Rasulullah. Asal WiFi kuota ada, ya Allah mau yang paling baik sama yang paling bejat. Ustaz ada di
1: tapi kita sangka baik ya Ustaz ya.
2: Itu kembali kepada kita, diri kita masing-masing kan, kita buat diri kita ya. Kan nah di hadapan kita ini HP yang mau kita tadi mau dapat yang paling baik ya kita juga, yang mahal yang paling bejat ya kita juga, yang paling buruk ya kita juga. Artinya kembali kepada kita tantangannya, lalu kita bisa melewati ujian HP, ujian medsos, ujian di jalan, ya ujian di jalan, ujian di kantor, ujian di majelis, ujian di ujian di macam-macam tadi, bisa melewatinya, maka insyaallah enggak kurang-kurang. Makanya kata orang, jadi wali di Hadramaut, jadi orang soleh di Hadramaut insyaallah ya dibanding jadi wali dari Banjarmasin kayaknya lebih susah di sini kayaknya. Nah, kalau di Tarim bisa menjaga pandangan wajar, cewek-cewek di sana nggak kelihatan, nggak nikop kan semuanya. Oh, yeah. Kalau jalan berpapasan mereka balikan, dan itu memang sering ditemuin. Berpapasan kan cewek cowok set, lihat mereka kepada kita, kita melihat mereka, mereka yang kalah. Ngalahin diri sendiri dan menghadap tembok sampai kita lewat. Itu memang realita. Memang realita. Lah kita
1: di sini.
2: Ya kan? Masa bodoh lo cewek ya saya cewek ya gimana ya papasan.
1: Iya. Prinsipnya yang penting enggak apa jahatin kamu misalnya gitu. Kadang kan pembenarannya seperti itu. Iyalah, okay. Baik. Jadi tantangannya itu lebih besar ya.
2: Tantangan di zaman sekarang lebih besar sehingga bahasa kasarnya ya mungkin untuk menjadi orang soleh di zaman sekarang, untuk menjadi orang soleh di zaman ini itu tetap rahmat Allah itu enggak berubah. Insyaallah tetap sama. Banyak. Allahnya sama. Rahmatnya Allah juga tetap luar biasa, enggak bakal berkurang, justru bertambah. Enggak bakal berubah. Maksudnya bukan rahmat Allah yang bertambah-tambah, rahmat Allah ke muka bumi kepada diri seseorang justru bisa bertambah-tambah. Kalau rahmat Allahnya memang seperti itu.
1: Seperti itu. Okay. Ya. Tapi tergantung wadah yang dibawa oleh orang itu.
2: Wadah
1: ya.
2: Kita okay. Yang kita tempatnya. Siapkan bagaimana wadahnya.
1: Aduh, Ustaz, ini misalnya kenapa baru sekarang tahu ya Ustaz? Kalau tahu dari awal-awal, saya jangankan baskom Ustaz misalnya kan gitu kan. Kalau takarnya skala begitu ya. Okay. Gudangnya baskom saya bawa Ustaz gitu ya kan.
2: Orang yang bikin baskom juga dibawa juga
1: iya,
2: ya.
1: Iya ya. Iya, tapi insyaallah tidak berputus asa dari rahmatnya Allah yang persis. Barangkali manusia tempatnya salah yang pernah melakukan maksiat dan lain sebagainya ketika mungkin juga berlomba-lomba ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ini Allah masih sama gitu ya.
2: Allah yang masih sama.
1: Kita yang kadang suka ini berubah-ubah kan beda kalau misalkan kita di tempat kerja atau mungkin di negara kita. Oh, zaman presidennya ini mungkin begini-begini gitu ya. Oh, zaman dulu pimpinannya ini begini-begini. Tapi persis. Untuk Allah tidak. Allah masih sama. Kitalah yang harus merubah wadah kita. Kita yang harus menyediakan wadah yang lebih besar lagi. Tapi kita jeda sebentar ya Ustaz ya. Siap. Untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di sajian Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin.
0: RRI di kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang masih bersama kami untuk sajian hikmah subuh pagi hari ini, masih kita lanjutkan kembali bersama dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad LC.MHI dengan tema pagi hari ini Safar sebagai jembatan ke bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tema kita. Sudah disampaikan tadi beberapa hal-hal penting yang berkaitan dengan safar. Jadi sekali lagi ini sudah mulai terkikis pelan-pelan dan barangkali kita pun menjadi bagian dari salah satu yang mengikis pelan-pelan bahwa safar adalah bulan sia, karena tidak demikian. Ini yang sudah dibantah juga melalui apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa di dalamnya pasti ada kehendak Allah ya, untuk menunjukkan bahwa bulan safar ini juga seperti halnya bulan-bulan yang lain, ada kebaikan di sana, dan sebaliknya tidak ada hal-hal yang tidak baik. Justru ketika barangkali ada ujian, ada masalah yang dihadapi, ketika kita ditegur demikian, sebagaimana orang soleh ya, para ulama dan lain sebagainya, itu mengatakan alhamdulillah. Nah, apakah kita sudah di fase seperti itu? Apakah kita sudah berada di tahapan yang demikian? Setidaknya pagi hari ini kita menganggap bulan safar adalah bulan yang tidak sial, itu juga bagian dari kita menuju bulan yang nanti sebentar lagi akan kita jelang ya, bulan yang penuh dengan kebaikan semuanya, termasuk juga safar. Jadi yang perlu kita rayakan adalah ketika kita tidak bermaksiat.
2: Persis.
1: Itu poin-poin yang sudah disebutkan diantaranya. Dan lagi, yang penting lagi nih, kita siapkan wadah yang lebih besar untuk selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Lalu untuk mendapatkan itu kayaknya harus ada jembatan ini Ustaz. Gak bisa instan, gak bisa ini ya, karena mungkin kita sebagai manusia tantangannya besar. Ulama aja begitu ya. Kalau misalkan di hadapan kita ada handphone, ini sebenarnya salah satu nih, salah satu. Tapi kalau untuk digunakan mendengarkan tausiah hikmah subuh pagi hari ini kayaknya oke lah ya kan. Jembatan juga nih Ustaz ya. Baiklah, silakan Ustaz untuk melanjutkan kembali, karena menjelang bulan Maulid Nabi ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta kita sudah hilang nih, udah kikis nih pelan-pelan safar bulan sia, lalu apa nih yang harus kita persiapkan? Silakan.
2: Okay, justru sebagian dari cara untuk mengikis tersebut adalah dengan cara dari bulan safar hidupkan apa yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Startnya sekarang.
2: Mulai dari safar, bukan dari safar sih seharusnya. Mulai dari awal lahir.
1: Anggap aja ya kan ini.
2: Baru mulai gitu ya. Oke.
1: Okay. Baru mulai.
2: Oke, okay, justru mulai dari sekarang. Iya, silakan mulai detik ini.
1: Ya. Ada yang gabung Ustaz? Kita jeda sebentar ya untuk kita beri kesempatan pendengar yang bergabung. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Mohon Bu dikecilkan Nana, volume
3: Nana
1: radionya.
3: Di Martapura.
1: Bu Nana Martapura, bisa dikecilkan volume radionya sedikit?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walaupun artinya kan bulan safar ini tidak ada hal-hal yang ya istilah kasarnya itu menyialkan, namun di dalam satu kitab itu ada Ustaz yang karangannya itu kan ada doa yang dibaca di awal bulan safar.
2: Okay.
3: Dan ada juga doa yang dibaca pada tiap-tiap hari bulan safar.
2: Okay.
3: Nah itu ulun mohon penjelasan pian Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah bagi kita.
2: Amin.
3: Terima kasih Ustaz. Mohon maaf ya batin.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana di Martapura mengenai amalan ya. Oke. Ada yang mungkin rutin berapa-berapanya gitu ya kan. Baik, silakan Ustaz mungkin langsung ditanggapi.
2: Kebetulan yang di tangan dulu ini adalah kitabnya insya Allah. Salah satu dari kitabnya yaitu kitab Hansur Najah wa Surur, karangan Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad Ali Kudus. Bahwa di dalam kitab ini ada sekian amalan ketika awal masuk awal safar dan sebagainya. Jadi apakah ini menunjukkan bahwa safar itu adalah bulan sial? Tidak. Justru ketika kita dihadapkan kepada kepada ketakutan, kepada suatu hal dan sebagainya, apalagi untuk mengisi ini, itu memang seyogianya kita kembali kepada Allah. kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang saleh awal akhir dan awal tengah dan akhir senantiasa kembali kepada Allah. Nah, kita berusaha mengikuti beliau-beliau tersebut, bagaimana caranya supaya dalam setiap hal tersebut kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, justru baik. Justru baik. Artinya apa? Nafikan, sisihkan apa yang ada pada bulan Safar yang adalah bulan sial, lalu kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru momentum bulan Safar ini adalah untuk menguatkan akidah kita, meluruskan keyakinan kita bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, tidak ada apapun juga kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kena juga, ya berarti memang sudah garisan dari Allah, bukan garisan dari bulan Safar. Sebab Rasulullah sudah menyatakan wala Safar. Nah, dan memang sangat-sangat bagus doa-doa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Sangat bagus doa-doa yang disampaikan oleh beliau tersebut.
1: Ya, nah, mungkin sehingga awalnya udah ini ada yang sudah, mungkin ada yang karena telat tadi enggak dapat ya. Oke, dapat tengahnya sama akhir nanti.
2: Oke, okay, ya bismillah. Jadi khususnya di rebut terakhir bulan Safar ntar itu berbanyak doa dan sebagainya. Bagus, kembali justru kembali kepada Allah. Kalau orang-orang dulu itu justru ada oknum-oknum orang dulu yang justru rebut terakhir bulan Safar ya diam di rumah aja, nggak keluar.
1: Dia
2: keyakinan Safar itu adalah bulan sial itu menyebabkan mereka nggak berani keluar dari rumah. Dan lalu dicontohkan oleh para ulama kita, khususnya kami lihat di kota Tarim sendiri, itu tidak sedikit ulama-ulama kita ketika keluar, masuk rebut terakhir Safar setelah asar, itu yang kata mereka yang luar biasa kan, justru setelah asar mereka keluar, ngapain?
1: Wah, dibalik,
2: ngajak keluarga, ya? Ya dibalik. Mereka ingin menunjukkan Safar ini bulan baik kok. Rebu justru rebu itu oleh sebagian ulama yang disampaikan itu justru kalau sisi tasawuf ya, adalah perkumpulan orang para wali di Jabal Qaf. Ada sebuah jabal namanya Jabal Qaf, sebuah lembah Qaf namanya. Di situ kumpulkan para walinya Allah Subhanahu wa taala.
1: Keluar rumah berarti ya kan?
2: Iya, justru hari rebu. Dan bahkan ada orang soleh yang mengatakan bahwa kalau orang ahli ibadah yang meninggal pada hari rebu itu adalah termasuk orang yang disebut ya orang soleh atau wali lah.
1: Pilihannya.
2: Orang pilihan. Kalau orang yang tersebut meninggal hari rebu. Jadi artinya rebu ini termasuk hari yang istimewa selain hari Jumat.
1: Berarti
2: hari Kamis.
1: Bisa nggak sih Ustadz ini dikatakan semacam rem ya, atau apa sih bahasa Banjarnya rem itu?
2: Rem ya.
1: Supaya nggak kebablasan. Artinya ketika kita ini ya saatnya ini kita kembali ya, kembali ke Allah. Apapun kita kembalikan ke Allah. Jadi apa-apa yang mungkin kebablasan ya udah balik gitu. Tapi kadang kita kalau bercanda aja kadang kejauhan putar baliknya repot Ustadz. Apalagi maksiat ya kan, sudah kayaknya nggak ditegur juga enggak sama Allah. Ini kita maksiat dikasih senang-senang aja
2: itu yang khawatir
1: gitu.
2: Lebih
1: yang
2: mengkhawatirkan
1: ya, Ustaz,
2: kalau bahasa
1: ya
2: kita istidraj kan, lanjuran dari Allah itu yang paling mengkhawatirkan ya. Justru kalau kita beranggapan kesialan dan sebagainya, justru nggak diapa-apain atau dikasih justru sesuai dengan keyakinan kita, itu yang kasihannya kita. Jadi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, seperti para orang-orang oleh para walinya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala paling banyak, mereka paling berat. Nah, paling berat. Bahkan dalam kitab sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa Al-Albani ya, bukan Al-Albani, Al-Albani bahwa yang paling pertama di zaman sekarang yang menerima bala musibah tersebut siapa? Ya Wali Qutb. Yang paling pertama adalah Wali Qutb. Justru para ulama bahasa kita yang menyandang semuanya. Cuman mereka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya mereka tidak merasa punya apa-apa. Apa sih sayang yang saya punya? Semuanya adalah milik Allah. Jadi ketika mereka bahkan ketika mereka sholat sampai 1000 rakaat, mereka enggak ngerasa apa-apa.
1: Enggak capek ya
2: Ustaz. Ya kenapa? Karena kekuatan dari Allah, taufik hidayah dari Allah, kaki punya Allah, kekuatan kaki ya dari Allah. Allah, tangan punya Allah, ya kekuatan tangan juga dari Allah, ya mau apa dicapain. Bahasa kasarnya wayang tuh bisa lapah lah. Nang lapah tuh dah yang bahasa kasarnya apa?
1: Dalang,
2: dalang. Dah yang nang bahasa kasarnya kan dalang, nang lapah. Nah, jadi ketika mereka pun mendapatkan musibah, ya mereka bismillah. Memang secara kasat mata sedikit banyaknya ada, tapi tidak sedikit yang mereka tadi tidak menampilkan apapun juga dari apa yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka dari ujian dan cobaan. Nah, seperti tidak sedikit di antara para ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang ada berduit, cuman gayanya gaya berduit. Supaya apa? Supaya, nah,
1: semua kan punya Allah katanya. Padahal di kantong tipis nih.
2: Gak ada, bukan tipis lagi. Banyak punya utang.
1: Gaji saya mah 7 koma, Ustaz.
2: Gak punya gaji.
1: Tanggal 7 udah koma maksudnya.
2: Oh, 7 koma. Oh gitu.
1: Iya. Sehingga tapi, artinya apa? Tapi ini baru tanggal 6 kan ya? Oh, masih besok. Ada dikit tuh, Ustaz.
2: Masih satu hari lagi. Oh, iya. Oh, insya Allah enggak kalau gitu. Iya. Kalau keyakinan gitu kan kasihan kita juga.
1: Oh iya. Maksudnya Allah Maha Kaya. Insya Allah esok ada aja ya.
2: Insya Allah
1: kan?
2: 7 ada
1: koma.
2: Aja.
1: Tanggal 7 udah koma.
2: Jadi ada amalan dari guru kami, kata beliau, jangan sampai kita mengatakan, khususnya kita yang PNS ya, ASN, pegawai dan sebagainya, atau yang punya gaji dari satu titik saja, jangan sampai kita meyakini gaji itu cuma dari situ, rezeki cuma dari situ, dari satu titik. Enggak, entar kalau kita meyakini seperti itu, titik-titik-titik rezeki yang lain akan ketutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kesayangan kita. Jadi jangan sampai dia kira, wah saya hari ini enggak ada punya duit nih kayaknya, enggak ada punya pemasukan kayaknya. Ya udah, sampai malam sampai besok enggak bakal punya pemasukan. Jadi
1: persangkaannya begitu
2: sudah
1: sih.
2: Sudah dari awal dari seperti itu. Bukan yakin lagi baru. Saya hari ini dapat 15 triliun dolar misalnya.
1: Amin ya Allah. Kita simpan emasnya ya Ustadz ya. Kita jadiin emas aja deh.
2: Seperti itu.
1: Kata-kata mutiara ini.
2: Jadi artinya ketika kita kembalikan kepada Allah, bagaimana cara kembali kepada Allah yang paling baik? Yang ikuti Rasulullah SAW. Karena rahmat yang besar itu turunnya kepada Rasulullah SAW. Ketika orang bisa mengikuti Rasulullah, gimana lisannya Rasulullah? Senantiasa bahwa disebutkan dalam sebuah hadis, Rasidin Ali mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu enggak pernah kosong lisan beliau dari Al-Qur'an. Rasulullah enggak pernah kosong lisan beliau dari Al-Qur'an, kecuali kapan? Kecuali masa junub, beliau enggak bakal baca Qur'an. Nah, jadi sisanya ngapain? Ya Qur'an. Nah, terus kalau bersama sahabat, kalau bersama sahabat Qur'an di stop dulu dari beliau, beliau mendengarkan. Jadi beliau adalah pendengar setia. Ayo, lisan kita saat ini ngapain aja? Wahai generasi Z, wahai generasi Alpha, lisan kita ngapain aja saat ini? Ayo, para guru, para dosen, para sebagainya, ayo kita didik lisan para generasi-generasi di bawah kita, generasi para siswa-siswi kita, para mahasiswa-mahasiswi kita, ya jangan kebablasan lisan mereka. Ikutin Rasulullah, minimal kalau enggak mengatakan yang baik-baik dari Al-Qur'an, dari hadis, ya stoplah dari ucapan yang tidak baik. Nah, terus Rasulullah kalau bersama sahabat juga sifat beliau bagaimana? Beliau adalah menjadi pendengar setia. Jadi Rasulullah luar biasa mendengarkan masukan. Bahkan sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam menerima masukan ini sungguh luar biasa. Ya. Rasulullah nanya ketika perang Badar, ketika perang Uhud, ketika perang-perang yang lain. Padahal Rasulullah wa yantiqu anil hawa innahu wahyu ila wahyu yuha. Artinya apa? Rasulullah sudah standby wahyu dari Allah, sudah siap wahyu dari Allah. Cuman tetap bentuk manusiaan ke beliau yang ada adalah beliau senantiasa ada enggak usulan nih.
1: Okay, gitu
2: perang Badar. Nah, jadi sifat dan sikap tersebut ayo kita kejuantahkan ke dalam diri kita, bukan hanya sekedar kita membaca sejarah atau membaca WA, enggak. Justru kita ambil dari sifat Rasulullah, kita letakkan di diri kita bagaimana?
1: Kita karena praktekkan ya.
2: Praktekkan ya. Apapun.
1: Ada yang tanya lagi nih Ustadz, kita beri kesempatan ya dari PKBM Bina Anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Bulan Safar, bulan panasan kata masyarakat. Bulan amarah. Banyak terjadi perkelahian, bahkan ada yang memadahkan bulan sial. Ini gimana cara menyadarkan masyarakat berkeyakinan seperti itu? Terus ada lagi nih, satu lagi nih Ustadz dari Nur Azim Mirah Zimah ya. Bagaimana caranya agar kita tidak mengabaikan azan, Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya. Dua.
2: Siap. Okay.
1: Silakan waktunya yang pertama dulu.
2: 652.
1: Ya, waktunya udah ini ya.
2: 652.
1: Iya. Baik, kita maksimalkan ya Ustaz. Ya mungkin singkat saja anggapan-anggapan yang seperti itu bagaimana menyadarkan?
2: Pertama, anggapan seperti itu bisa kita sadarkan melalui flyer, melalui status WA, melalui pengajian dan sebagainya, atau kayak generasi kayak apa generasi Z saat ini. Kada mihirau apa kada deheraninya. Jadi selesai.
1: Ya kan,
2: memang,
1: ya kan?
2: memang sesuatu hal yang kada perlu dihiraukan, ya udah bismillah. Tapi kadang, kan karena sudah menempel, ya bismillah. Ya paling tidak ketika kita majelis, ketika kita salah satu materinya adalah kembalikan kepada Allah. Makanya kan kita pengajian di Banjar ini banyak tauhid. Ya udah kembalikan kepada Allah yang paling banyak. Semuanya adalah kembalikan kepada Allah.
1: Kepada Allah.
2: Nah, itu.
1: Kadang sikap bodoh amat nih kadang ada bagusnya juga ya.
2: Ada bagus, luar biasa, bagus banget. Itu salah satunya. Tadi itu yang kedua adalah
1: panggilan azan. Bagaimana caranya agar kita tidak mengabaikan azan?
2: Pertama kita mendengarkan juga apa kebaikan dari mendengarkan azan dan apa keburukan dari orang yang mengabaikan azan. Salah satunya dalam kitab Bushrul Karim disebutkan oleh Syekh Ba'asyan ya, beliau menyatakan bahwa salah satu keutamaan orang yang kita ambil yang buruknya dulu, orang yang terbiasa mengabaikan adzan, adzan ada, mendengar, nyaring, cuman diabaikan, tetap ngomong, tetap mau, maka salah satu hal yang menunjukkan bakal susah matinya entar. Gimana? Susah ngomong la ilaha illallah dan sebagainya. Kenapa? Enggak terbiasa hidup di dunia dengan menjawab kebaikan, salah satunya adalah adzan. Nah, yang pertama, yang kedua adalah orang yang meninggalkan menjawab adzan atau mendengarkan adzan, maka syaitan akan berlindung di dalam dirinya. Sebab sabda Rasulullah, adzan berkumandang, maka sejauh apa suara adzan tersebut, syaitan akan lari dari suara tersebut terbirit-birit. Akan berlindung di mana? Berlindung di tempat, di wadah orang yang apa atau sesuatu yang di situ enggak kedengaran adzan. Lalu kita ngomong, ya bismillah. Nah, kebaikannya apa? Orang yang senantiasa menjawab adzan akan dimudahkan meninggal husnul khotimah. Kenapa? Dia sudah terbiasa dengan ucapan yang baik-baik. Terus di padang mahsyar juga akan dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah akan menyuruh Sayyidina Bilal adzan, siapa yang mendengar Sayyidina Bilal adzan, siapa? Yaitu orang yang biasa menjawab adzan di dunia, maka dikumpulkan bersama beliau. Mau capek di padang mahsyar, ya udah jangan jawab adzan.
1: Toa rasanya di Banjarmasin kenceng-kenceng deh ya.
2: Insyaallah. Oke. Okay. Tinggal kitanya yang enggak kenceng.
1: Iya. Kaitannya dengan azan tadi Ustadz, misalnya nih waktunya udah mepet nih, udah mau buru-buru misalnya atau apa gitu kan, azannya belum sampai selesai, tapi kita langsung sholat, itu bagaimana hukumnya Ustadz?
2: Gak masalah, boleh.
1: Boleh aja ya?
2: Boleh aja, kan kita bisa apa, kalau kita mau sholat sendiri kan misal, mau sholat sendiri, ya silakan azan. Gitu. Jadi ya, azan tersebut gak cuman ini sebagai salah satu amaliah Nabi kan, hidupkan di bulan Safar nih juga.
1: Itu ya, salah satu jadi, jembatan lagi
2: iya,
1: ya
2: kan? Jembatan banyak jembatannya kok. Banyak iya. Jembatan menuju Sungai Andai.
1: Karena kita memang selain 1000 sungai udah enggak ke ini lagi, 1000 masjid, 1000 jembatan. Nah, iya. Nah, Masya Allah.
2: Jadi ya artinya kan? Ketika kita mau sholat ya silakan apa mau gak sholat
1: sampai adhan. Selesai ya.
2: Adzan sendiri misalnya. Silakan enggak masalah. Mepet misalnya jam travel atau jam pesawat
1: yang ya berkaitan dengan orang kan, orang nunggu kita misalnya gitu.
2: Adzan duluan kan, adzan singkat bisa. Allahu Akbar, jangan adzan yang ikut lomba, jangan. Adzan yang biasa aja.
1: Ustadz bisa aja. Baik, mungkin pesan singkatnya Ustadz, terima kasih yang sudah bertanya pagi hari ini, semoga berkenan dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad ya. Sementara karena waktu kita mepet, mungkin langsung pesan yang mau disampaikan Ustadz terkait dengan safar sebagai jembatan ke bulan Maulid Nabi SAW.
2: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berusaha dari saat ini khususnya di bulan safar adalah dengan menghidupkan apa yang telah dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Karena rahmat yang paling besar, barokah yang paling mulia itu didapatkan, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika orang bisa menghidupkan dan menyampaikan apa yang ada pada Rasulullah, dia telah mendapatkan bagian yang paling banyak dari rahmat dan barokah yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apapun yang dari Rasulullah di bulan Safar ini kita maksimalkan, lisan kita, telinga kita, mata kita, hati kita, sikap kita, bahkan kalau bisa sifat kita juga mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan pun adalah ketika engkau bisa mengikuti Rasulullah, dan salah satu kecelakaan kita adalah ketika kita dijauhkan dari amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo hidupkan dan hidupkan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika kita mau menyambut waktu-waktu yang mulia. Mudah-mudahan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Terima kasih untuk Ustaz Dr. Haji Muhammad LC.MHI yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan tausiahnya, pencerahannya untuk kita pagi hari ini. Dari saat ini kita hidupkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita menuju bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz, selalu sehat. Semoga apa yang sudah disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Dan terima kasih pendengar yang sudah bergabung langsung, demikian juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyimak sajian Hikmah Subuh untuk edisi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 sekali lagi mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, kabar perempat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD memperkuat peran guru gagasan mewujudkan program sekolah ramah kekanakan. Bunda PAUD Kota Banjarmasin Hajah Nelly Lisriani memadahakan pemerintah kota Wanjua Bunda PAUD selalu bersinergi gagasan mewujudkan implementasi konvensi hak anak Wanjua penguatan budaya sekolah aman, nyaman, wan inklusif. Bertepatan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, Bunda PAUD menggelar pelatihan gagasan guru PAUD Sakota Banjarmasin terkait hal nang itu. Kegiatan ini menjadi langkah strategis gagasan memperkuat kapasitas pendidik dalam mewujudkan lingkungan belajar nang aman, nyaman, inklusif lawan jua ba pihak pada pemenuhan hak-hak kekanakan sejak usia dini. Terselenggaranya kegiatan nang bertema bersama mewujudkan sekolah nang aman, nyaman, inklusif wan berpihak pada hak anak melalui penguatan peran guru merupakan bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Banjarmasin. Guru menjadi motor penggerak terciptanya sekolah nang ramah kekanakan wan jua menghargai keberagaman. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.
1: Performance by DJ ST.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 7, 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, siaran Pro 4 ini juga bisa Anda dengarkan pastinya di RRI Digital ya. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sudah diawali dengan satu lagu dari daerah Minang, pendengar. Musik ini adalah bahasa yang menyatukan dan lagu-lagu daerah merupakan warisan yang menguatkan. Jadi pagi hari ini kita nikmati sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang akan menemani pagi Anda dengan penuh semangat ya. Harapannya demikian. Jadi selamat pagi untuk Anda semuanya. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan dan juga yang pastinya semangat ya. Kita awali pagi dengan alunan lagu-lagu daerah yang kami harapkan setiap nadanya itu bisa menghadirkan keindahan pagi hari ini melalui budaya dan juga lirik-lirik yang mengingatkan kita barangkali dengan daerah-daerah yang pernah kita kunjungi, pernah kita tinggali dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan kembali setelah dari Minang, Sumatera Barat. Kami akan ajak Anda untuk satu lagu berikut ini dari

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

lagu dari daerah Bali, pendengar, yang juga sudah kita nikmati di suasana pagi hari ini. Salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar di program 4 Suara Budaya Banjar. Meski masuk musim kemarau yang juga disertai dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar ya, tapi untuk RSUD Ratu Jaleha Kabupaten Banjar belum menemukan lonjakan signifikan mengenai kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, sementara di sisi lain, rumah sakit justru mencatat adanya peningkatan pasien yang datang dengan keluhan diare. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ratu Jaleha, Dr. Rahimayanti, mengatakan bahwa sebagian besar kasus ISPA masih bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan juga di klinik. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit umumnya sudah mengalami kondisi yang lebih berat seperti pneumonia atau memiliki penyakit penyerta. Untuk jumlah kasus pneumonia ini memang mengalami peningkatan selama musim kemarau, tapi belum menunjukkan lonjakan seperti yang pernah terjadi saat bencana kabut asap pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, untuk kasus diare menjadi salah satu penyakit yang mengalami peningkatan selama musim kemarau. Jadi kondisi ini diduga berkaitan dengan menurunnya kualitas sanitasi, kebersihan makanan maupun konsumsi air yang kurang higienis di tengah cuaca kering. Sementara itu, pasien gangguan pernapasan yang datang ke rumah sakit umumnya mengalami batuk, pilek hingga sesak napas. Gejala ini, pendengar, perlu diwaspadai terutama ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla.

Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

kemudian Bali, terus juga ada lagu dari Papua, Aceh, kemudian lagu dari Jawa, di antaranya yang sudah kita dengar dan nikmati di suasana pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, pendengar ya. Satu informasi kembali kami hadirkan. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana menjadi pembahasan dalam sosialisasi literasi kebencanaan yang digelar di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar. Dan untuk kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, kemudian ada Komisi 8 DPR RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan juga para relawan kebencanaan. Disampaikan oleh Sandi Fitrianur yang hadir bersama tim Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB untuk memberikan penguatan terkait pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat ya. Jadi wilayah Kalimantan Selatan ini termasuk Kabupaten Banjar punya potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga tanah longsor. Maka pendengar, peningkatan kapasitas masyarakat dinilai sama pentingnya dengan penanganan saat bencana terjadi. Literasi kebencanaan tidak hanya menyangkut pengetahuan mengenai jenis-jenis bencana saja, tapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami langkah mitigasi, mengenali sistem peringatan dini, dan juga mengetahui prosedur evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Ya, maka pendengar, untuk materi yang diperoleh diharapkan nantinya para peserta bisa diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing sehingga semakin banyak warga yang memahami langkah-langkah dalam menghadapi bencana.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung.

Satu lagu dari Timur bersama Juan Reza, pendengar, yang juga melengkapi kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu dari Indonesia Timur ini bisa sangat viral sekarang ini, banyak dikenal oleh masyarakat luas ya, dan ini juga cukup diminati dari berbagai kalangan karena punya tempo yang cepat, kemudian juga ada liriknya yang jenaka dan rima yang pas serta mudah diingat, pendengar ya. Selain itu, faktor pendorong utamanya kenapa jadi viralnya lagu-lagu dari Timur ini, pendengar, tidak terlepas juga dari kekuatan media sosial, kemudian kolaborasi erat antar sesama musisi daerah dan juga akses mudah teknologi rekaman digital saat ini. Sementara kalau khususnya peran teknologi dan kolaborasi media sosial itu, platform yang ada cukup membantu penyebaran potongan audio dengan cepat, sehingga dengan trend dance dan juga konten hiburan ini bisa menarik masyarakat ya. Nah, ada gotong royong musisi juga, pendengar ya, karena para musisi lokal itu saling mendukung dan mempromosikan karya rekan-rekan sesama daerah secara kolektif tanpa harus bergantung pada label musik besar seperti itu. Nah, untuk lagunya sudah kita dengarkan diantaranya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga memberikan warna dan juga semangat tersendiri untuk suasana pagi dan sanak perempat dimanapun berada. Kita masih akan lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Tetap bersama kami di Perempat FM. Dari Timur kita akan ke Sumatera Utara pagi hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.